BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nanda? Nanda? Kesini sebentar, Nanda.
1: Ya, Bu. Ada apa, Bu?
0: Ini, Nanda. Ibu kayaknya kelupaan deh beli bumbu dapur di pasar tadi. Tolong ibu ya, Nanda. Ke pasar lagi beli bumbu dapurnya. Ini uangnya, nak.
1: Iya. Oke, Bu. Nanda pergi dulu ya, Bu.
0: Tunggu dulu, Nanda. Tunggu.
1: Aduh,
0: ini,
1: kenapa, Bu?
0: Ini, jangan lupa pakai helmnya, nak.
1: Aduh, Ibu. Pasar deket sini aja mau pakai helm sih, Bu.
0: Nanda, pasarnya mau jauh, mau dekat, helm tetap dipakai. Ini juga kan demi keselamatan kamu. Nih, pakai helmnya.
1: Iya deh, Bu.
2: Demi keselamatan Anda, gunakanlah selalu helm ketika Anda berkendaraan. Keselamatan jiwa Anda lebih utama. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk. Nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.
1: Pro 4 99,2 FM.

Ya, ketika ini masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Tentunya dengan informasi menarik lainnya hadir di ruang dengar Kanti-Kanti. Tentunya pada pagi hari ini Kanti-Kanti, waduh cuacanya dingin ya. Enaknya yang hangat-hangat, mau teh atau kopi, tim yang mana Kanti-Kanti? Tapi kali ini mau membahas kopi. Kanti-Kanti, kopi ini bukan sekedar minuman pahit ataupun manis, melainkan bagian dari gaya hidup masyarakat. Dari pagi sampai malam, kopi ini menemani aktivitas, obrolan santai, sampai momen overthinking banyak orang. Bagi generasi Z, kopi ini menjadi simbol identitas sekaligus perlengkapan tren nongkrong di cafe shop estetik. Pertumbuhan budaya ngopi Indonesia ini meningkat 8% melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6% Kanti-Kanti. Ya, Kanti-Kanti, lantas sebenarnya apa alasan kopi makin banyak diminati dan menjadi tren saat ini, Kanti-Kanti? Nah, yang pertama, aroma kopi nikmat dan juga menggugah selera, serta bisa menghilangkan rasa kantuk dan membuat lebih rileks. Kafein pada kopi dikenal mampu membantu tubuh tetap terjaga saat beraktivitas. Selain itu, kopi juga dapat membuat pikiran lebih rileks dan membantu meredakan stres. Selanjutnya, ada meningkatkan mood dan juga semangat. Mengkonsumsi kopi dapat membantu meningkatkan produksi dopamin di dalam otak manusia. Karena itu, Kanti-Kanti, kopi sering membuat suasana hati terasa lebih baik dan juga menyenangkan. Selanjutnya, Kanti-Kanti, petualangan di pagi hari. Nah, kenapa sih disebut dengan petualangan di pagi hari? Karena banyak penikmat kopi memulai pagi sambil mengejar aktivitas dan passion mereka sehari-hari. Cappuccino, latte, dan juga mochaccino ini sering dipilih karena memberikan semangat sebelum memulai rutinitas. Serta Kanti-Kanti menikmati senja. Nah, luar biasa sekali, senja ini menjadi waktu melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Banyak orang menikmati kopi sendirian atau bersama teman di coffee shop favorit mereka, Kanti-Kanti. Nah, jadi sekarang kopi hadir bukan hanya untuk dinikmati, tapi juga menjadi bagian keseharian banyak orang. Dari aroma hingga suasana coffee shop, kopi ini menghadirkan pengalaman yang dekat dengan gaya hidup modern. Kanti-Kanti, itulah informasi kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian bedaya ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian bedaya ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian bedaya ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian bedaya ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.

Ya, Kanti-Kanti masih bersama kami tentunya di Jambi Pagi Iko hadir satu informasi. Kali ini menggeser Kanti-Kanti, yaitu pernahkah Kanti-Kanti melihat seorang biksu Buddha yang memiliki tato di lengan atas atau bahkan bahunya? Jika diperhatikan, tato tersebut bukanlah sembarang tato, melainkan sebuah tradisi raja tubuh tradisional menggunakan simbol tokoh Buddha. Meskipun Kanti-Kanti tato tersebut terkenal di kalangan biksu Buddha, tidak semua biksu ini memiliki tato karena tradisi tersebut dikenal sebagai Sakyan, sebuah seni raja suci yang telah berkembang selama ratusan tahun dan memiliki makna spiritual yang mendalam. Lalu Kanti-Kanti, lantas apa itu tato Sakyan? Mengapa tato ini sangat terkenal di kalangan biksu Buddha? Tato Sakyan ini merupakan seni raja tradisional yang berkembang di kawasan Asia Tenggara, terutama di Thailand. Dan tato ini Kanti-Kanti dikenal sekedar hiasan tubuh, melainkan bagian dari praktik spiritual yang diyakini mengandung doa dan perlindungan. Tentunya Kanti-Kanti, istilah Sakyan ini berasal dari dua kata, yakni sa yang berarti menato atau menusuk kulit, serta yan ini yang merujuk pada diagram suci dalam tradisi Buddha dan juga Hindu. Lalu, pola yang digunakan untuk beragama jenisnya biasanya berupa simbol geometris, aksara kuno, hingga gambar tokoh spiritual yang memiliki makna tertentu. Salah satu motif yang paling dikenal adalah Sakyan Buddha. Tato ini menampilkan figur Buddha atau simbol-simbol yang berkaitan dengan ajaran Buddha. Dan itulah informasi kita di pagi hari ini. Kanti-Kanti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
2: Iya dong bu. Harum betul bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
1: Ganti baju dulu ya Arif. Terus jangan lupa aduh cuci tangan dengan sabun ya nak.
0: Siap ibu cantik.
3: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.

Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Insidenis van de Arsipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi, yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.

RRI dengan esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Hai Bu, apa kabar? Ibu sehat-sehat aja kan? Aneh deh rasanya nanyain ini ke orang yang selalu aku temui di rumah. Dibangunin tiap pagi, makan masakan ibu. Bahkan sering banget aku pulang larut malam tanpa kasih kabar ke ibu. Pikirku, aku kan sudah besar. Aku juga sudah dewasa. Aku juga bisa kok melakukan semuanya sendiri. Tapi ternyata aku salah. Aku masih butuh ibu. Aku juga butuh nasihat ibu. Walaupun kadang-kadang ibu masih suka bawel sih. Tapi aku yakin itu semua juga buat kebaikan aku kan. Hari ini aku pengen bilang, aku sayang ibu. Sayang banget sama ibu. Dari anakmu yang terlalu gengsi bilang rindu.

Ya, ganti-ganti kembali lagi di Perempat RRI Jambi. Kali ini ganti-ganti masih dengan informasi-informasi menarik lainnya. Dan pagi hari ini kita kembali di Halo Jambi. Nah, pagi hari ini ganti-ganti kita akan bahas mengenai Halo Jambi. Temanya angkot jadi transportasi atau cuma jadi kenangan. Nah, jadi kalau ganti-ganti mau bercerita mengenai masa lalunya ya kan, kenangan dulu waktu naik angkot, boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920, ditunggu di line telepon Pro 4. Tapi sebelum itu, ganti-ganti saat ini angkot bertransisi dari tulang punggung transportasi harian menjadi moda yang terpinggirkan akibat layanan yang modern. Nah, di wilayah seperti Kota Jambi sendiri, kehadiran layanan angkutan umum ini berbasis listrik ya, yang dikelola oleh pemerintah membuat eksistensi angkot konvensional ini tergerus dan semakin sepi peminat kanti-kanti. Ya, bagi sebagian orang, angkot ini telah bergeser menjadi sekedar nostalgia, sementara di beberapa kota, inovasi perkotaan menuntut angkutan umum yang lebih terpadu. Tentunya kanti-kanti, masa depan angkot saat ini menghadapi tantangan besar. Ya, ganti-ganti kenapa sih masa depan angkot ini menghadapi tantangan besar? Karena tentunya pergeseran preferensi, kehadiran transportasi berbasis daring, ojek atau taksi online ini, serta layanan bus modern yang aman ber-AC membuat masyarakat meninggalkan angkot. Permajaan dan regulasi, banyak angkot tua yang tidak lagi beroperasi atau izin trayeknya sudah kedaluwarsa, menuntut pemerintah daerah melakukan perombakan besar dalam sistem transportasi massal. Dan inovasi angkutan umum modern di Kota Jambi sendiri, ganti-ganti pemerintah telah mengoperasikan inovasi modern seperti bus listrik dan juga angkot pengumpan listrik berkapasitas layanan by the service atau BTS. Nah, jadi bagi kanti-kanti yang merencanakan perjalanan di dalam kota, cek rute dan juga jadwal operasional moda transportasi terpadu kini yang dikelola pemerintah daerah menggunakan aplikasi ataupun juga portal dari Kementerian Perhubungan.

Ya, ganti-ganti masih dengan tema angkot jadi transportasi atau cuma jadi kenangan. Tentunya ganti-ganti angkutan umum atau angkot ini masih menjadi transportasi penting di banyak daerah di Indonesia. Tapi memang posisinya berubah ya dibanding 20-30 tahun yang lalu. Tentunya di sejumlah kota besar jumlah penumpang angkot ini cenderung menurun karena beberapa faktor. Yang pertama meningkatnya penggunaan sepeda motor pribadi dan munculnya layanan transportasi online seperti Gojek, Grab, dan juga yang lainnya. Tentunya ganti-ganti pengembangan transportasi massal yang lebih terjadwal seperti Transjakarta atau di Jambi seperti mobil listrik bus Transjambi kali yo. Dan juga persepsi bahwa angkot sering kurang nyaman, kurang pasti jadwalnya atau waktu tempuhnya juga lebih lama. Namun ganti-ganti menyebut angkot hanya sebagai kenangan jadi belum tepat yo karena masih di banyak kota kecil ataupun menengah angkot masih menjadi moda transportasi harian bagi pelajar, pekerja, lansia dan masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Dan di beberapa daerah angkotan ini bahkan menjadi salah satu transportasi umum yang menjangkau permukiman tertentu. Tentunya ganti-ganti boleh bergabung bersama kami di 0811 6707 9920 di Halo Jambi pada pagi hari ini.

0: Ya, ganti-ganti ada siapa yang mau bergabung? Halo Jambi.
1: Halo Jambi, halo Tina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ijal.
1: Apa kabar Tina?
0: Sehat, Bang Ijal apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, lagi apa Bang?
1: Yo, lagi santai gue kayaknya nih.
0: Enaklah, santai. Bang, tema hari ini kita membahas mengenai angkot jadi transportasi atau cuma jadi kenangan?
1: Kalau Bang Ijal nengok sih, kayaknya hanya menjadi kenangan, Vina.
0: Kenapa jadi kenangan?
1: Yo, ini kita khusus bicarakan yang di kota Jambi nih ya.
0: Oke, boleh.
1: Kemarin tuh berapa kali Bang Ijal lewat di terminal apa itu angkot itu, malah tidak ada sama sekali Bang Ijal tengok angkot di terminal itu.
0: Rawasari ya?
1: Iya betul. Cuman ada apa kayak bis Trans Ginjai itu aja yang ada. Jadi angkot malah sama sekali tak ada Bang Ijal berapa kali lewat situ ya. Padahal waktu zaman kami sekolah dulu itu tahun 93 sampai 96 itu angkot ini jadi transportasi primadona bagi anak-anak sekolah waktu zaman itu.
0: Oke, betul.
1: Rata-rata kami naik angkot itu malah kadang nunggu angkot itu sampai sejam dua jam. Kalau dulu tuh namanya misalnya kita tuh ada angkot yang rekor namanya.
0: Betul.
1: Gitu kan. Itu kita tungguin sampai berjam-jam nunggu di Rawasari itu ya. Kalau saat ini mungkin dikarenakan kemajuan apa kan transportasi orang lebih memilih misalnya yang online. Apalagi saat ini mayoritas di setiap rumah itu kendaraan sepeda motornya itu rata-rata kadang tuh satu orang satu kendaraan.
0: Iya.
1: Jadi di situ juga menyebabkan angkot ini sekarang istilahnya sudah terpinggirkan.
0: Betul.
1: Jadi apalagi angkot ini juga apa tidak ada permajaannya, istilahnya angkot tua-tua itulah ada sikok dua sekarang nih yang bertahan itu.
0: Tapi juga kalah saingnya enggak sih Bang sama Trans Ginjai. Iya sama Trans Ginjai.
1: Iyalah apalagi misalnya angkutan umum Trans Ginjai itu kadang dia lebih nyaman, ada mungkin ber-AC, soalnya Bang Jab belum pernah juga sih nyoba kan. Kayaknya begitu, lebih nyaman apalagi anak-anak sekarang ini juga walaupun misalnya tidak punya kendaraan apa dia pakai apa kayak ojek online gitu. Lebih praktis misalnya dia bisa di mana dia tegak bisa memesan dan orang ojek itu langsung menuju ke dia gitu kan.
0: Betul.
1: Tidak harus apalagi tidak repot-repot lagi.
0: Tapi kalau ngomongin kayak angkutan online gitu tuh tapi itu lebih fleksibel juga sebenarnya dak Bang yo. Kalau
1: iya betul.
0: Iya kan?
1: Ya lebih fleksibel, mungkin lebih nyaman juga lah bagi konsumen, bagi anak-anak sekolah, orang-orang yang membutuhkan.
0: Betul. Kalau nunggu angkot.
1: Kalau angkot ini kan apalagi contohnya baik kan kalau angkot kan di angkot dua ini jarang angkot masuk, kalau dikatakan ada lah sikot dua tapi jarang. Jadi kalau orang mau seandainya pun mau naik angkot dia harus ke atas dulu, keluar dulu. Keluar dulu. Jadi kalau yang di angkot dua kita omonginnya kalau misalnya orang-orang belanja itu misalnya yang baik apa online mobil apa mobil maupun taksi online lah, istilahnya kan taksi online ojek online dia lebihnya apa enak tinggal mesan aja sudah datang. Kalau angkot tidak ada di yang sudah boleh kata penjarang gitu kan.
0: Betul. Iya sih.
1: Jadi sekarang ini yang berbasis online itulah yang apa kan yang lebih diminati oleh baik pelajar maupun masyarakat umum kayaknya.
0: Betul. Tapi kalau sekarang memang memang angkot tuh sudah jarang tidak ada lewat lagi dak Bang yo.
1: Iya betul sekali. Padahal kalau kami ingat masa-masa di sekolah dulu, pada saat itulah baik masyarakat umum maupun pelajar-pelajar orang sekolah atau naik angkot pada saat itu juga orang istilahnya jarang yang tidak sebanyak sekarang ini orang memakai kendaraan pribadi.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Saya juga dulu pagi-pagi ngantri mau berangkat sekolah di angkot.
1: Iya, apalagi zaman Bang Ijal dulu, pokoknya berapa tahun Bang Ijal sekolah, pokoknya balik pergi, pokoknya angkot lah. Terkadang malah kami dulu hobi juga jalan kaki ya, rame-rame kalau balik itu kan karena sore kan.
0: Seru dak Bang ya?
1: Seru pokoknya ya. Tapi angkot juga jadi kendaraan yang primadona pada saat itu kan. Apalagi kami ini kan kadang kalau apa tuh berdesak-desak.
0: Betul, sampai gantungan ya kan?
1: Iya, kan gantung-gantungan. Kalau gantungan itu kadang tidak bayar. Turun bekas kok, ya turun.
0: Gratis anak sekolah ya?
1: Iya. Okay. Kadang malah kadang diajak keliling-keliling.
0: Raun bahasanya.
1: Iya, cewek-cewek itu duduk di depan. Pacaran dengan kena angkot kan. Angkot.
0: Aduh, sudahlah.
1: Ada jangan apa nih salah satunya nih Pina ya.
0: Jangan-jangan dulu mojoknya baliknya naik angkot.
1: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ngobrol-ngobrolin angkot jadi nostalgia Bang Ijal ya. Saya juga nostalgia dulu berangkat naik angkot itu masih harus nunggu di simpang di gang ya, kanti-kanti. Kalau mau berangkat cepat ya harus pagi nunggu angkotnya. Kalau mau lambat ya ya udahlah suka-suka hati ya. Selanjutnya ada siapa ini di Halo Jambi? Halo.
2: Halo, apa kabar Wina?
0: Sehat, Bang Nuri apa kabar?
2: Kabar sehat, alhamdulillah.
0: Iya, lagi apa Bang?
2: Istirahat di kebun.
0: Istirahat di kebun, alhamdulillah. Dari jam berapa mulainya?
2: Mulai jam 6.
0: Dari jam 6, pantes.
2: Panas kalau siangnya di kebun udah tahan.
0: Iya betul.
2: 30 balik.
0: Betul Bang, jangan lupa pakai baju lengan panjang kayak gigi nyamuk.
2: Iya, lengkap lah, pakai topi, pakai kaos kaki, kaos tangan.
0: Oke, betul, hati-hati terus ya Bang.
2: Nah, ya biasa lah, orang hidup harus jaga diri.
0: Betul. Nah, tema hari ini, tema hari ini angkot jadi transportasi atau cuma jadi kenangan nih menurut Bang Nuri?
2: Mau jadi kenangan, tempat kami tinggal 2 ekor kasang kuda itu.
0: Oh iya.
2: Tapi sopir tuh sambat. Apa? Ah nunggu 2 jam udah ada penumpang katanya. Berani sampai terminal dapat 2 ekor. Minyaknya enggak cukup.
0: Iya.
2: Nah, ya sedih kan, kasihan lah. Tempat kami masih 2 ekor tuh yang keliling.
0: Tapi emang kasihan sih Bang kalau orang yang nafkahnya dari angkot ya Bang ya.
2: Jadi mobil untung mobil pribadi, mobil bawa orang tidak makan lagi kata dia, pokoknya tidak makan minyak sudah cukup kata dia.
0: Nah itu.
2: Tapi kalau mobil pribadi punya dewek lah, jadilah.
0: Iya. Alhamdulillah sampai jalan, tidak Bang yo.
2: Iya. Padahal kasihan dia nengok, itu kan Bang sepinian kata dia. Dulu 3.000 sekarang 5.000 itu gue kadang ada pedang kita.
0: Oh gitu, mahal.
2: Tadi 5.000 dulu 3.000 cuma satu penampang dari tempat kami itulah. Tempat Bang Ijal tadilah kan luar tuh angkot tuh tempat kami.
0: Nunggu gang di situ.
2: Pada rumah kami itu muter angkot tuh.
0: Oh, dari tempat putaran angkot ya.
2: Iya, dari dulu rame nih. Kami dulu kami ngojek juga, sekarang enggak tahan musuh ojek online kami enggak sanggup saingan murah nih.
0: Iya, ojek online sekarang kayak gitu.
2: Kami tarik tuh ke Talang Duku dikasih 5.000, ku balikkan duitnya. Kok marah Pak ya Bang ya? Enggak marah, ngapa sedekah kayak gitu. Minyak aku udah cukup. Ini ojek online Pak, di kantor, urusan kantor, kami ojek bukan online atau. Maka banyak yang berhenti, kami ratahan musuh ojek online, dia dapat poin, dapat hadiah lah dari kantor gitu silakan. Kalau kami hadiah ojek pribadi, palingnya berapa? 15.000, 10 minyak seliter, jadi lebih dikit dan saya mengundurkan diri lari ke kebun ini lah gara-gara ngojek dulu.
0: Pokoknya di zaman sekarang pun itu pun jadi saingan juga ya Bang ya.
2: Saingan ketat sekarang itu, dia tegak beda. Kadang tak depan kita tarik juga ngapo. Kami kan pakai Android, jadi kan orang datang kami nunggu janjian. Oh ya sudah kalah kami situ. Kami kan nunggu orang jalan, turun dari angkot tidak ada lagi. Akhirnya kami mundurkan diri lah.
0: Oke, berarti zaman sekolah dulu naiknya memang hype-nya angkot ya?
2: Angkot terutama sampai muat-muat, kadang sampai polisi itu marah. Nah ini bahaya, ini bukan cari masalah. Ini kalau jatuh kamu macam-mana, gantung sampai muat-muat. Memang gratis, tapi risikonya besar. Nah, kalau gantung itu memang tidak bayar, kata si supir-supir. Gantung mau tidak, tapi orang-orang sekolah mau. Lepas pegangan, gelempung, ada yang jatuh tuh.
0: Oke deh. Mobil
2: ngebut pula angkot tuh.
0: Oke deh kalau kayak gitu. Tapi memang sekarang memang angkot tuh memang sulit nian ya bang yo.
2: Sekarang tinggal dua ekor terus tang depan rumah. Aduh yang ras itu lah aku tanya itu. Bang sorry ya sama si Anu Faisal itu kok. Bang masih makan bang? Jadilah untuk mobil dewek. Kalau mobil orang tak makan lagi minyak ada cukup tadi.
0: Alhamdulillah, ya tidak bang ya. Oke, siap. Oke, terima kasih bang Nuri sudah bergabung dengan Jambi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu cerita dari bang Nuri ya. Ganti-ganti setelah bang Ijal tadi kita melipir ke ceritanya bang Nuri. Ternyata bang Nuri itu dulu pernah juga ojek ya, tapi itu bukan online. Tapi karena sekarang melihat persaingannya ya, ganti-ganti jadinya. Bang Nuri memutuskan untuk berhenti akan hal itu, ya kan? Tapi ya udahlah ya, ganti-ganti. Macam mana kita mengikuti perkembangan zaman saat ini, ya kan? Selanjutnya ada siapa yang nak bergabung? Halo Jambi.
3: Halo, apa kabar?
0: Baik, Bang Armi, apa kabar?
3: Kabarnya baik juga.
0: Lagi apa nih?
3: Oh, sekarang ini lagi duduk dan nelpon.
0: Ngapo pagi-pagi nak begawe?
3: Hujan kemarin.
0: Hujan? Hah? Hujannya kemarin? Hari ini gak pegawai macam mana nih?
3: Sorenya kan hujan.
0: Aduh.
3: Gak bisa motong jadinya.
0: Oh iya, betul juga.
3: Mau ke kebun bentar lagi?
0: Bentar lagi, jam berapa rencana?
3: Jam 9 lagi lah, 9 lewat.
0: Oke.
3: Habis telepon lagi lah.
0: Oke, harus hati-hati ya.
3: Iya.
0: Oke, bang, apa namanya tema kita, angkot ini transportasi atau cuma jadi kenangan?
3: Kalau dulu transportasi nian kalau dulu. Kalau sekarang nih ya nampaknya adalah sekok duo nampaknya. Orangnya sepi pula tuh kadang tuh. Nanti orang di dalamnya. Kadang abang ke Jambi itu kan, bang angkot kita tengok orangnya sekok duo dalam cuman. Kalau dulu masa sekolah penuh nian. Penuh nyampe ke apa tuh keluar. Nunggu mobilnya tuh mobil yang rekor pula tuh.
0: Iya.
3: Mobil yang musik berdendum katanya.
0: yang apa yang dalamnya macam organ kawinan enggak bang lagunya dah.
3: Iya. Kalau dulu kan di Simpang Kawat kan namanya Virgo.
0: Oh, Virgo.
3: Kalau di Simpang Kawat mobil yang kuning itu kan Virgo.
0: Tahu kami.
3: Pioneer.
0: Renfield ya dah. Itu dia zaman-zaman dulu tuh, bang.
3: Itu kan zaman dulu kalau kita sekolah kan masih 100 perak. Itu diantar kalau rame-rame itu semobil itu anak sekolah semua antar sampai ke depan sekolah itu.
0: Betul. Tapi setelah zaman angkot tuh ada yang namanya bis sekolah, dak bang yo?
3: Iya.
0: Itu jadi saingan juga.
3: Kalau sekarang ini kan orang banyak nampaknya ke ojek-ojek itu kan bisa dia ngantar langsung depan rumah.
0: Betul, langsung, dak yo?
3: Iya, kita minta jemput pun dia langsung datang depan rumah kan?
0: Oke, baik.
3: Kesian lah nengoknya sekarang nih angkot tuh kan. Berapa banyak dulu angkot di Jambi ini kan? Kemana perginya?
0: Betul.
3: Abang dulu kan dua kali naik mobil angkot tuh. Dari Angso 2 ke terminal kadang malas jalan kan. Nah, dari terminal tuh naik lagi angkot.
0: Kayaknya pun sekarang kalau misalnya ada angkot tarifnya mahal ya bang ya.
3: Iya. Mahal sekarang nih.
0: Semua serba mahal ya bang.
3: Iya.
0: Oke, baiklah. Terima kasih, bang.
3: Iya, terima kasih juga, Davina.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Armi, udah bergabung di Halo Jambi pada pagi hari ini. Ganti-ganti, kita lewatkan lagu. Nanti kalau ada waktunya, kita bergabung di Halo Jambi lagi. Dan akan ada informasi cuaca, serta boleh bergabung bersama kami setelah ini di Jambi Berdendang.
4: Halo Jambi.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat Mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ganti-ganti dimanapun berada. Nampak kita mulai acara Jambi Berdendang. Ha, tu ganti ya. Saya dengan nak dicari. Ganti-ganti dimanapun berada. Kita mulai acara Jambi Berdendang ke. Saya nak cari judulnya dulu ya. Tema hari ke. Apa temanya? Kita belum nengok. Ganti-ganti. Tema hari ke tak salah apa? Ya, kalau tak salah betul. Betul salah. Ha, itu. Tema hari ke ganti-ganti. Tip awet muda. Itu cacok nan. Yang tua-tua silakan ganti-ganti ya. Dengar tip awet muda. Pergi ke pasar, beli ketupat, dalam ketupat, daun salam. Payu ganti-ganti, masuk perempat sebelum masuk bui salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, ganti-ganti nampak belum ada yang anu tadi tu mungkin salah. Ada ganti-ganti ya, maklum baru mulai. Ha, tu ganti-ganti. Halo. Halo, assalamualaikum.

Baik, nanti kita terima lagi di nomor yang sama. Silakan. Di acara Jambi Bedendang ganti-ganti ya. Silakan dihubungi lagi ganti-ganti ya di 08 11 6 7 0 7 9 9 20 ganti-ganti silakan. Nah, tuh. Halo.

0: Jambi Berendang. Halo.
1: Halo Pak Bu. Halo. Assalamualaikum. Halo Pak Mul.
0: Halo Jambi Berendang.
1: Halo halo.
0: Halo halo halo.
1: Halo halo Bandung Pak Mul.
0: Apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah sehat. Ngapo gangguan lagi yo?
0: Ayo gangguan. Ada agak gangguan niki gangguilah kan.
1: Iya, masuk tadi putus lagi.
0: Iya, Bunda, ini ada tim anu awet muda. Macam mana Bunda? Halo tim awet muda.
1: Kalau tip saya tuh simpel saya ini mai putih hangat pagi-pagi kita olahraga lah bareng.
0: Oh, macam tu. Ayo. Ya,
1: makan buah, tidur cukup.
0: Apa buah yang dimakan tu?
1: Ya buah lah, entah buah mangga, entah buah apel, entah buah jeruk.
0: Oh, macam tu. Yang penting buah Bunda ya.
1: Iyalah
0: buah-buahan lah. Iya. Oh, di sana musim apa Bunda? Buah apa yang ada?
1: Ada pisang.
0: Ya, lagu apa Bunda?
1: Ya.
0: Lagu
1: angin lalu deh.
0: Hah?
1: Angin lalu.
0: Angin lalu.
1: Boi.
0: Oke.
1: Baru salam.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda Nadia silakan di 08 11 67 07 99 20. Halo, assalamualaikum. Jambi berendang.
1: Hello nih.
0: Apa kabar pagi kocoy?
1: Alhamdulillah lah cuy, sehat.
0: Sehat yo.
1: Ya, kadang bang ya kaki lagi ya, telepon dulu bang.
0: Oh ya, siapa yang nak ngacau pula tu?
1: Abang kau nak belanja ke pasar batu.
0: Kaget dulu bang, kami nak bercakap dengan abang Rudi kau.
1: Iya, apa kabar?
0: Kabar bang, tak tahu gila sehat.
1: Alhamdulillah. Nampak kali lah sehat ya dah.
0: Yo.
1: Yo, cetar pembahana nampak kau
0: deh. Boleh lah kalau ngajak tinju Pak Yu nantang halo, sekarang kok.
1: Benar-benar ya.
0: Iya.
1: Di situ.
0: Lagu apa kau?
1: Lagu Malang Tak Sudah ni lah.
0: Malang Tak Sudah. Oh jangan, yo. Cuy. Malang Tak Sudah tu tak bahasa Sudan.
1: Lagu tema tak bagi kau.
0: Tema ikut tim untuk awet muda.
1: Mak,
0: si awet bodoh,
1: jangan banyak pikiran, minum jamu.
0: Jamu apa, Jok? Dia salah tak minum pula, kau kok masih enggak, be, nunjuk awak.
1: Minum jamu apa, jamu pelangsi, enggak,
0: tuanya gimana, be. Makanya jamu itu dikasih, apa, beras kencur, apa, kunyit asam.
1: Oh, benar lah, tuh, lagi ke dalam banyak makan jamu, jadi mencentuh,
0: akhirnya. Iya.
1: Bukut, akhirnya. Iyalah. Salam ya.
0: Ya.
1: Ya, buat Bunda Nadia tadi ya, terima kasih salamnya sama Bang Alimin ya. Buat Putra ATM juga yang lagi monitor gue ya, sehat selalu juga.
0: Putra ATM tuh di mana cuy?
1: Rantau Majo.
0: Oh, boleh lah kita ke sana udah.
1: Boleh, tapi banyak buayo kalau ke sana.
0: Asal jangan buayo darat, bae.
1: Seberang, ya, naik siap kesek ke sana.
0: Oh, nyeberang.
1: Iya, nyeberang sungai.
0: Oh iyalah, macam tu jadilah saya udah tukang berenang.
1: Iya, rasin, kamu udah tukang berenang, lagi tenggelam gitu.
0: Iya, macam batu weh.
1: Oke lah, buat siapa lagi naiklah Bukit Maling juga ya, Bang Ijang, Bang Samrin, yakni Sepuan juga ya.
0: Iya.
1: Terus kenal juga.
0: Abdullah,
1: Intim, Pulam, Zawil, Sudan, Demukim, buat galau-galau lah.
0: Iyalah tuh.
1: Buat kamu, terima kasih, sehat selalu, tetap semangat. Jangan salah-salah pingkit di situ, gitu.
0: Ya tulah. Biasa. Hilang-hilang timbul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Udi, silakan. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar? Elok nih, apa kabar? Lah sehat, lah langsing.
1: Lah.
0: Kapan nomor kita keluar tuh diundi?
1: Entahlah, anu akhir bulan itu
0: kata. Wai, awak dapat itu kan, abang tak usahlah. Bang, tema hari kau bang, apa tim awet muda bang?
1: Kalau saya muda, teh.
0: Hah?
1: Selalu nganing musik, sudah.
0: Wai, itu ya, sudah. Awet ya, muda lah, sudah.
1: Orang tak muda kan?
0: Iya. Biar
1: duit nanti orang tak muda, yang penting nganing musik.
0: Bang, apa lagu apa bang? Lagu apa?
1: Lagu Menanti Pakmu.
0: Menanti?
1: Iya.
0: Awak cari ya?
1: Menanti Pakmu, ada datang-datang.
0: Nggak asik bang.
1: Aduh.
0: Tunggu dulu bang, cakaplah dulu.
1: Pina tadi mana?
0: Ada lah.
1: Pina tu tahu dulu.
0: Nanti dulu, kalau ada tukang di sayur, sayur lah.
1: Iya. Salamnya Pak Rudi tadi ya. Bunda Nadia tadi. Dapat ngopi lah tadi Bunda Nadia sama Pak Rudi tadi galau-galau.
0: Ayo. Menanti baik kan bang?
1: Salam bakung tu juga.
0: Bang menanti baik kan? Capo nyanyi ya bang? Basing lah tak?
1: Basing lah. Yang penting menanti Pak Mu gitu.
0: Oh iya. Oke lanjut.
1: Pak Mu sehat kan?
0: Iya lanjut.
1: Buat galau-galau lah dari A sampai Z.
0: Yo.
1: Tengok galau lah.
0: Yo.
1: Pina ni detik di suara gue.
0: Pina saya suruh berhenti dulu habis napas sih.
1: Iya. Suruh minum kopi dulu.
0: Yo.
1: Iya. Tak mau ngopi.

0: Lah, awak lah makan juga. Kalau tak makan, iyo, kemetakan badan.
1: Iya lah, segar lah, iya lah. Lah, makasih, iya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok lagi penelpon. Sudah tuh kita dengar lagu. Halo, Jami Berendang.
2: Halo, Nia.
0: Apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah lah, ada laporannya sedikit.
0: Tidak bisa nak nengok-nengok. Awak bau bongkar juga.
2: Iya, saya tuh nak nengok Pak malam itu.
0: Iya kata Mamang. Ayo. Tema kita hari ini dah kedengar.
2: Awet muda tuh Pakmu. Pakmu kita minum jamu tuh Pakmu.
0: Jamu apa? Asam kunyit apa asam jawa be?
2: Asam kunyit Pakmu.
0: Oh, setiap hari.
2: Iyalah Pakmu.
0: Lah macam tu awak nak buat lah kok balik kok.
2: Tengok saya Pakmu, saya di rumah sakit, saya bilang masa segini muda ni. Ani ibu kau ni.
0: Ayolah, ayo. Lagu apa?
2: Lagu saya mau lagu Ayun Panting.
0: Ayun Panting. Ya, salam-salam yo.
2: Untuk galo-galo lah. Bang Rudi lupa sama kanti lamo.
0: Uma ayo.
2: Saya dilewati be tadi.
0: Macam tu.
2: Iya, biarlah kawan lagi jadi apa ya Pakmu?
0: Tak apa lah, tak apa, tak apa.
2: Iya, Pak Nyeja, Kak Butet, Andrea, Brahma, Iqbal, Rapi Chandra, Balu Tiga Bandung. Yang sudah kebentuk kita, terima kasih benji-benjibun lah ya.
0: Iya.
2: Semoga Allah yang membalasnya lah. Pakmu, salam untuk Yana yo.
0: Iya, ini tak ada. Macam mana nak nyalaminya?
2: Iya, di Jogja. Mudah-mudahan erek digitalnya monitor.
0: Ayo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti kita dengar lagu dulu. Kakek kita terima lagi di 0811 6707 9920. Ganti-ganti ya, dengar dulu lagu.

0: 08 11 67 07 99 20 ganti-ganti ya, silakan ganti-ganti. Di acara Jambi Denang temanya sekarang tip awet muda. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Jambi Berdendang.
1: Hello, Dian.
0: Eh, lalamun yang tak ada nampak jualan tu, Cok. Di mana jualannya?
1: Eh, baru nak mulai.
0: Baru nak mulai, di mana mulainya?
1: Tentang baik, di ngerti lah, di depan himsi tu.
0: Oh, macam tu. Jual apa?
1: Rajanya buah.
0: Ah, itu mantap tu.
1: Lagi. Awak dapat mamu ya, bila dulu kini tu, kan?
0: Iya.
1: Soalnya ada 3 bulan kok lama belum jemput lagi sama kayak jemput ya kan.
0: Nek, tema hari ke tim awet muda, Nek?
1: Eh, dah ketik tim awet muda, tua pun nak muda-muda lagi. Gak ketik tep-tep di.
0: Dah pakai tep-tep lagi ya, tua-tua lah.
1: Tua-tua lah.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Tep-tep ya, Pak Mo, wakano.
0: Gak bisa lagi di tip-tip ya, dah.
1: Gak ada nak lagi.
0: Iya. Gigi lah berganti, lebaran aja sudah.
1: Lah sudah lah.
0: Wah, mantap tuh, bisa ngigit ulang.
1: Orang bantai sapi kobar tuh dia.
0: Iyo.
1: Awak ambil kan?
0: Buat dewek lah.
1: Belak bawah tuh, 16 atas ya be.
0: Ada apa buat dewek lah, ada nyuruh orang gila. Nek, lagu apa Nek?
1: Apa lah, hari ku nampak panas nih kan, gini gue tak?
0: Tuh, apa?
1: Apa kok lagu?
0: Suap tergantung?
1: Gak denak.
0: Denak.
1: Nah, jandok kayu belah bambu, eh.
0: Oh, mak, aduh, kata jandok kayu, ya?
1: Aku lamun, jandok kayu.
0: Enaklah, numpang hidup.
1: Ketawa. Kalau jadi dengan jandok kayu, pasti jadi bambu, eh. Jadi kacungnya, kan?
0: Iya, iya.
1: Enak mentai, kan? Iya, itu.
0: Kayaknya tak ada jandok, mabuk jandok tak ada, Nek. Apa jandok kayu, Nek?
1: Jandok kali gak ada ya?
0: Kopi jandok ada, enak kopi jandok beda.
1: Dialih kopi jandok kamu.
0: Ayo. Jangan malam aman, balik dari rumah jandok ke tangkap kawan. Keenakan minum kopi ke, lupa balik.
1: Iya.
0: Akhir kawin mendadak. Gak mengundang kawan lagi.
1: Iya nyelah, cocok
0: lah. Ayo Nek, salam-salam Nek.
1: Salam buat kamu, sama tugas, semoga sukses dulu dah ya.
0: Iya.
1: Gagal lah kamu. Empat dari mana belum baru kau pagi sempat baca cerita sebenarnya ya.
0: Yo.
1: Ayo bawa semua tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Nek Li, silakan ganti-ganti di acara Jambi Berdendang. Halo, assalamualaikum.
2: Salam, apa kabar Pak Mo? Udah sehat?
0: Lah, alhamdulillah. Mana terbang tempat abang Mado kepak masih basah.
2: Kan terbang piko lah, terbang.
0: Iya, kapan-kapan lah, Bang. Iyo. Bang, tema kita tadi lah dengar dak?
2: Awet muda.
0: Alah,
2: asal banyak ketawa, jangan marah-marah.
0: Oh, macam tu. Iya, iya.
2: Dikit marah.
0: Oh. Muka tu. Jadi lekas semua.
2: Iya lah, ketawa dengan musik-musik, lagu-lagu muda lah tuh.
0: Iya betul ni anda.
2: Lah,
0: jangan dibawa susah hidup nih ndak, Bang ya.
2: Bikin marah. Duit dekat marah. Jadi marah.
0: Iya, iya.
2: Marah.
0: Tuh ayo tuh marah kalau.
2: Sabar kamu.
0: Ayo, Bang, lagu eh.
2: Lagu eh kok anu gadis tungkal ge lah.
0: Gadis tungkal, payu salam lagi.
2: Salam buat Pak Mo, selamat bertugas, buah rezeki panjang umur, mudah-mudahan sehat Pak Mo. Yo.
0: Ya, buat nyomo seliah tuh, telepon ke Siko.
2: Oh siap, betul ya.
0: Iya.
2: Ya salam buat Lesia, Bunda Akhir, Bunda Nadia, Bang Alimin, Bang Rudi, Bang Ijal, Pak Butet, Bero, Bang Tadi Ahmad, Bang Ahmad Rinca tu.
0: Iya.
2: Yo. Untuk galau-galau Pak Mulyo.
0: Ayo Bang, terima kasih banyak yo.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua ekor orang lagi. Sudah kita habis waktu. Silakan ganti-ganti di Jambi Berdendang. Halo.
3: Halo.
0: Apa kabar Bunda? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Masih tempat lama lah Bunda. Kalau lah pindah, kalau lah pindah tempat ada dapat ke Pak Mau nak berjalan ke sana.
1: Kemana pun pindah Pak Mau pindah dalam kubur lah Pak
0: Mau. Oh jangan dulu Bunda.
1: Hah?
0: Jangan dulu.
1: Tuhlah nak pindah ke mana lagi?
0: Kalau dia menawar. Ayolah Bunda. Ah, Bunda.
1: Oi.
0: Apa tema hari ke tim awet muda?
1: Kalau aku awet muda itu kita selalu berwudu ya terus hati kita tidak punya penyakit hati.
0: Oh macam tu Bunda ya.
1: Terus kita selalu baik ramah super terhadap orang gitu aja lah.
0: Iya lah.
1: Gak usah banyak pikiran. Ntar orang beli mobil kita mau beli sahabat itu mana? Aku udah sakit kalau
0: otak. Oh Bunda tu lekas mati ya?
1: Apa?
0: Iya, orang beli mobil, orang beli pesawat, lekas mati Bunda.
1: Teman-teman kita jangan punya sakit penyakit hati, bukan sakit lagi, penyakit hati.
0: Ayo, lagu apa Bunda? Lagu apa?
1: Lagu Kato Haram.
0: Kato Haram? Oh, jangan nak Kato Haram Bunda. Bunda ni yang idak-idak be diajak sayung kato haram ke paharam sayo dak ada datang-datang.
1: Pamu tu kalau masuk lek aku tetap layar lah pamu ni
0: senang. Oh macam tu. Saya tengok bae Bunda, ada dak lagi Bunda ya cantik apa dak tu.
1: Cantik pamu ni. Cantik. Aku bilang tetap layar bukan cantiknya.
0: Oh bukan cantiknya saya tu kan tengok be.
1: Cantik itulah lama pamu.
0: Oh iyalah Bunda. Ah terima kasih ayah, Bunda ya. Lagu ya sudah ada.
1: Yang tadi
0: kan
1: masuk juga
0: Saya Dewi Ampina. Saya Dewi Ampina lagi istirahatnya dari pagi tadi.
1: Kalau aku tak nelpon Pak Mok berarti aku dah tak pakai.
0: Oh kalo macam pake, Bunda tak usah disebut Bunda.
1: Jujur itu lebih bagus Pak Mok.
0: Oh iya iya. Hilang dari penyakit hati tadi dak? Ayo iya iya.
1: Kalau nelpon kau kan puas, kalau WA tidak puas.
0: Ah betul.
1: Ayo Pak Mok ya.
0: Ya Bunda, ayo.
1: Balik hati-hati, jangan nungkep judulan terjun.
0: Ayo terjun ke bawah dia eh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda Sargawi, silakan ganti-ganti sekok lagi, sudah kita habis. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Abar, tak ada lagi nak nepon-nepon. Tanya kawan kau sehat dah eh.
3: Tak sudah ni pulangnya soalnya kabar eh.
0: Kan sampai setiap hari ke kaki awan mati tak tidak.
3: Jangan tu.
0: Macam mana cerita pergi esok sampai apa bawa dewean?
3: Pergi ke mana lah?
0: Pasing lah.
3: Apa lu ada kabar eh kau?
0: Iya lu ada betul sekali lah ada kabar burung belum orang rumah iya, nanya terus ya.
3: Burungnya ke mana nak apa eh?
0: Ah lah ada kabar ya belum tak.
3: Yo lu ada kabar eh? Kabar
0: lah tu. Ya tema kita ke tim awet muda.
3: Awet muda.
0: Ya
3: awet muda tu kan macam sekolah banyak-banyak berkelakar, olahraga, lima musim. Macam tu lah kan hibur-hiburan.
0: Ayo.
3: Minum jamu pelangsing ya.
0: Tobat dak jerombu. Eh lagu apa jo?
3: Lagu eh. Toke sawit.
0: Toke sawit.
3: Lom balik lagi.
0: Lom.
3: Tapi lama ni.
0: Masih. Bola di ujung bulan 7.
3: Oh lama lah. Apa jomblo tu lah
0: gue. Ada apa-apa lah. Nyala tuwir juga.
3: Iya.
0: Kalau lo ada tuwir jangan ditinggal bahayo.
3: Angkot satu di dulu lah ya.
0: Ayo. Angakam dari yang seduo ngantar nasi kok etik.
3: Jauh jauh.
0: Apa? Anu kan apa banyak.
3: Online banyak
0: Online baik. Tak usah banyak macam-macam. Kalau dari kalau dari apa Kasapudak tu jauh pula ngantar. Online cepat sampai. Apa lagi?
3: Yalah salamnya buat buat kamu.
0: Iya.
3: Yang termasuk kita, saya selalu buat final juga ya.
0: Iya.
1: ada Armi Muda, ada Rudi tadi ya. Ada Pak Nuri tadi ya.
0: Yo.
1: Buat kata kira Kak Uten, Mbak Andrea, Wasyupa, Emane, Ajeng, Bude Sila, Bude Sulia, Mama Sukri, Iing, Abdullah,
0: Amar,
1: Mas Romlan, Bang Romlan, satu lagi buat Mbak Anita, buat Nujang juga, aduh Nek Li kata dia.
0: Aduh Nek Li.
1: Buat Nek Li juga, buat kalau-kalunya apa?
0: Ayo.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti dimanapun ada nampak waktu yang memisahkan kita. Kalau ada kata-kata sayon yang tidak enak didengar ataupun menyinggung perasaan ganti-ganti, saya mohon maaf lahir batin dah, karena waktu yang memisahkan kita. Belebih burung belebih kasih makan dalam dulang, siaran saya sudah habis. Mohon maaf, saya nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat Mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Ya, ganti-ganti selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti alhamdulillah wa syukurillah ya. Masih bisa bersama di Perempat RRI Jambi edisi hari ini. Sudah sampai di tanggal 9, ganti-ganti ya 9 Juni 2026. Kalau tadi ada rekan Vina bersama di Perempat dari jam 5. Tentunya dari saat ini saya sampai ke jam 3 sore ya, menemani ganti-ganti kembali di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan berbagai informasi di Jambi.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

Motif batik Jambi yang populer adalah motif Sungai Batanghari dengan ciri khas aliran air yang meliuk-liuk di sepanjang kain. Tak jarang diselingi corak tanaman bersulur, daun-daun, maupun bunga. Aliran Sungai Batanghari tersebut menggambarkan lancarnya sungai yang menjadi sarana penghidupan masyarakat di Jambi. Selain itu, makna batik ini menceritakan tentang kehidupan manusia yang penuh lika-liku, sehingga perlu kesabaran dan kegigihan dalam menyelesaikannya. Ibarat air sungai yang berusaha mencari celah untuk mengalir menuju jalan keluar.

0: Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.
1: Ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi di Jambi Siang Iko. Ganti-ganti ya. Iya, dan yang pasti terima kasih banyak untuk ganti-ganti yang sudah bersama sedari tadi di Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti. Dan saat ini mungkin ada waktu untuk istirahat sejenak, paling tidak dimanfaatkan ya. Ganti-ganti ya. Biar apa ya, biar menambah semangat lah di siang hari ini ya. Ya, jadi bisa cemilan cempuluh cebelas ganti-ganti ya sebelum ketemu makan siang ya. Karena yang pasti walaupun tadi sudah sarapan pagi, pastinya ada keinginan juga untuk ngemil ganti-ganti ya. Ya, kayaknya boleh lah ya mau ngemil apa saja untuk saat ini.

Iya, ganti-ganti biasanya jam-jam segini memang dimanfaatkan untuk sedikit apa ya, menurunkan tensi pekerjaan mungkin ya. Jadi bisa agak sedikit santai dengan cemilan-cemilan yang ada yang memang sudah dibawa dari rumah, ganti-ganti. Karena yang namanya cemilan terbaik menjelang makan siang itu ya sebaiknya sih yang kaya protein dan serat, ganti-ganti ya, untuk menahan lapar tanpa membuat perut terlalu kenyang seperti itu. Jadi ya paling tidak karena kan mau makan siang nih, jadi ya serat dan protein ya, jadi bisa menahan lapar tanpa membuat perut terlalu kenyang ya. Takutnya pas makan siang nanti sudah nggak selera karena udah penuh dengan cemilan, ganti-ganti ya. Iya, jadi sebaiknya kita pilih cemilan yang memang bisa menahan sampai pertengahan hari, ganti-ganti ya, tapi dia mengandung protein dan serat seperti itu. Mungkin bisa makan sepotong pisang ataupun juga segenggam kacang almond ataupun juga yogurt, ganti-ganti. Jadi ya biar tetap tetap semangat ya untuk sampai di pertengahan hari, ganti-ganti ya. Mungkin ganti-ganti selain buah, ganti-ganti juga bisa kayak makan makanan kukusan kayak damame, ganti-ganti ya, karena cemilan itu kan dia tinggi protein dan serat dan juga bisa mengenyangkan. Kemudian juga apel, ganti-ganti ya, buah apel dan juga selai kacang itu bisa juga membantu untuk menahan lapar sampai ke pertengahan hari. Terus juga bisa kalau misalnya ganti-ganti memang bawa dari rumah, bisa bikin sendiri salad buah atau salad sayur, ganti-ganti ya, tapi akan lebih baik kalau salad buah karena di sana buahnya beragam, ganti-ganti ya. Nah, itu juga bisa dijadikan cemilan selingan untuk menunggu makan siang. Kemudian smoothie juga bisa, ganti-ganti ya. Ganti-ganti padukan buah pisang, kemudian susu rendah lemak yang kaya nutrisi. Jadi perpaduannya banyaklah seperti itu. Jadi bisa bikin smoothies ya. Iya, karena dengan demikian paling tidak kita bisa menahannya sampai ketemu dengan makan siang, ganti-ganti. Jadi walaupun waktu makan siang masih lama, tapi karena ditemani sama cemilan, pekerjaan masih tetap fokus, ganti-ganti ya.

0: Motif batik durian pecah dibagi menjadi dua, menjadi salah satu batik favorit di Jambi. Banyak sekali variasi motif ini dengan desain cantik dan juga menarik. Makna motif durian pecah ini menyiratkan pesan dalam berakar dari budaya adat di Sumatera. Seperti pepatah dari Padang, alam takambang jadi guru, yang berarti segala yang ada di alam menjadi inspirasi. Yang mana durian pecah menggambarkan buah durian yang enak sekalipun tidak lagi berharga jika telah dipecah. Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang harus berhati-hati dalam melangkah, senantiasa menjaga sesuatu sebaik mungkin agar tidak rusak dan binasa.
1: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
2: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
1: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
2: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
1: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
2: Wah, keren banget ya. Alam tuh pinter banget bikin siklus air.
1: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
3: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya. Sudah 50 menit nih dari jam 10 pagi, yang pasti terima kasih banyak. Ganti-ganti masih bersama di 4 ya, RRI Jambi tentunya. Dan kami masih terus berlanjut di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara sampai ke jam 12 ganti-ganti ya. Dan di satu informasi lain ganti-ganti, di mana Komisi 7 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Lembaga Penyiaran Publik LPPRRI, LPPRRI dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara untuk membahas evaluasi kinerja 2026. Ya, dalam rapat ini Komisi 7 DPR RI mengundang para direktur utama yang memimpin lembaga-lembaga itu beserta jajarannya, dan berdasarkan agenda rapat dijadwalkan digelar jam 13 nanti ganti-ganti ya. Selain membahas evaluasi kinerja masing-masing lembaga, Komisi 7 DPR RI juga akan meminta penjelasan terkait serapan anggaran selama semester 1 tahun 2026. Ya, di mana Komisi 7 DPR RI juga pada rapat tersebut nantinya memberikan kesempatan untuk pembahasan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kinerja lembaga-lembaga itu. Selain rapat tersebut, dijadwalkan juga menggelar rapat paripurna DPR RI yang mulai jam 10 tadi, barusan satu jam yang lalu, ganti-ganti, yang memiliki dua agenda, yang mana agenda pertama yakni pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang atau RRU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian agenda kedua yakni tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro atau KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau PPKF RAPBN tahun 2027.

0: Jambi Siang Iko. Kabar hari Iko.
1: Ya, ganti-ganti Kementerian Pariwisata mendukung penyelenggaraan BRI Jazz Gunung Series 2026 sebagai upaya memperkuat daya tarik wisata pegunungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah penyelenggara. Asisten Deputi Event Nasional Kementerian Pariwisata Nikomang Ayu Astiti mengatakan Jazz Gunung menjadi contoh penyelenggaraan acara yang mampu memadukan hiburan, budaya, dan juga pariwisata sehingga memberikan dampak positif bagi daerah. Menurut beliau, penyelenggaraan Jazz Gunung tidak hanya menghadirkan pertunjukan musik berkualitas, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan memperkuat sektor pariwisata daerah. Kobang juga menambahkan, ajang tersebut juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan yang tercermin melalui raihan penghargaan Green Event of the Year 2026. BRI Jazz Gunung Series 2026 mengusung tema Jazzy Nation yang menggabungkan pengalaman menikmati musik jazz dengan pesona destinasi wisata pegunungan. Tahun ini rangkaian acara akan berlangsung di dua lokasi, yakni BRI Jazz Gunung Slamet pada tanggal 27 Juni 2026 di Wana Wisata Batu Raden, Banyumas, Jawa Tengah, serta BRI Jazz Gunung Bromo pada tanggal 18 hingga 25 Juli 2026 di Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Selain konser musik, penyelenggaraan juga menghadirkan berbagai kegiatan mendukung seperti pameran seni, pasar UMKM, serta aktivitas wisata berbasis alam dan budaya untuk memperkaya pengalaman pengunjung. Sementara itu, salah satu pendiri Jazz Gunung Indonesia, Sigit Pramono, mengatakan penyelenggaraan acara tersebut dibangun melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pelaku ekonomi kreatif, sektor pariwisata, UMKM, komunitas lokal, dan masyarakat setempat. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar hari Iko selanjutnya.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's held back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serang.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini ya. Dan yang pasti waktu kita sudah 18 menit nih, ganti-gantinya dari jam 11 siang di luar untuk kota Jambi hari ini cuacanya ya cukup menghangat ya, tapi tiba-tiba bisa saja mendung ganti-ganti ya. Apakah di tempat ganti-ganti cuacanya sedemikian juga atau memang mendung-mendung saja atau memang cerahnya full ya untuk siang hari ini? Ya, yang pasti semangat saja di siang hari ini dulu ganti-ganti ya, biar kita dapat menyelesaikan tugas hari ini. Dan di satu informasi lain, ganti-ganti di mana Sekolah Rakyat Kabupaten Jember itu memiliki lapangan sepak bola berstandar internasional di tengah percepatan pembangunan kawasan pendidikan tersebut. Di mana fasilitas olahraga ini dibangun dengan spesifikasi yang mengacu pada standar Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Ya, lapangan tersebut berukuran 105 x 68 meter yang menjadi salah satu fasilitas unggulan di sekolah rakyat seluas 7,4 hektar, ganti-ganti ya. Dan ketersediaan lahan yang memadai memungkinkan pembangunan lapangan berukuran penuh yang tidak banyak dimiliki sekolah rakyat lainnya. Selain lapangan sepak bola, kawasan ini juga dilengkapi dengan jogging track yang berlapis karet atau rubber, dan fasilitas ini diharapkan dapat dimanfaatkan seluruh siswa untuk aktivitas olahraga sehari-hari. Iya, dalam hal ini project manager PT Nindya Karya mengatakan bahwa dimensi lapangan, sistem drainase, material rumput hingga jogging track telah disesuaikan dengan standar internasional. Hingga 5 Juni 2026, progres pembangunan lapangan ini telah mencapai 93,94%. Dan menurutnya pekerjaan yang masih dilakukan saat ini meliputi pemeliharaan rumput, kemudian pemupukan dan juga penyempurnaan area pendukung. Lapangan sepak bola dan jogging track tersebut ditargetkan selesai pada pekan ini. Ya, ganti-ganti, lapangan tersebut menggunakan rumput jenis matrela yang mendukung kenyamanan aktivitas olahraga. Dan selain itu, sistem drainase berlapis juga diterapkan untuk menjaga kualitas permukaan lapangan dalam berbagai kondisi cuaca. Dalam hal ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono menegaskan percepatan pembangunan sekolah rakyat harus tetap mengutamakan kualitas konstruksi. Karena menurutnya, seluruh fasilitas yang dibangun harus dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

0: Dengan ini, pengadilan menyatakan dan menjatuhkan vonis kurungan penjara selama 15 tahun.
1: Situasi di persidangan saat itu masih mewarnai ingatanku. Ketika ayah dijatuhi vonis penjara, hati ini terasa tersayat. Ketika petugas menggiring ayah ke mobil tahanan, "Ayah, aku rindu. Kami merindukan kehadiranmu di tengah keluarga kami, Ayah. Aku teringat di masa kecil ketika ayah memberi aku hadiah boneka."
2: "Adik, lihat apa yang ayah bawa."
3: "Wah, boneka. Terima kasih, Ayah. Ayah sangat baik."
1: "Tapi, tidak. Ayahku dipenjara karena korupsi. Ayahku mengkhianati kami. Korupsi sangat aku benci."

Ya, ganti-ganti masih di Jambi Siang Iko di edisi hari ini 9 Juni 2026. Ganti-ganti masih bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Henry ya. Dan saat sekarang sudah 44 menit ganti-ganti, saya punya satu informasi lagi ganti-ganti untuk kita dengerin sama-sama yang tentunya saya ambil dari rri.go.id Kota Bekasi ganti-ganti ya. Iya, di mana pemerintah Kota Bekasi menggratiskan biaya pendidikan untuk siswa miskin di Kota Bekasi yang bersekolah di sekolah swasta. Ya, kebijakan ini merupakan bentuk kerjasama pemerintah Kota Bekasi dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS Kota Bekasi, ganti-ganti ya. Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauli, mengatakan bahwa ada 56 sekolah swasta yang akan digratiskan biaya pendidikan untuk siswa miskin. Sekolah tersebut yakni sekolah yang dengan biaya pendidikan per bulan di bawah Rp250.000. Karena menurutnya masing-masing sekolah akan diisi sebanyak 70 siswa dengan catatan siswa tersebut merupakan siswa miskin serta berdomisili sesuai dengan domisili sekolah. Ayung juga menambahkan bahwa sekolah seluruh biaya pendidikan siswa miskin per bulannya akan ditanggung penuh pemerintah Kota Bekasi. Sedangkan untuk uang gedung dan biaya lainnya, sekolah swasta dilarang memungut dari siswa miskin tersebut. Dan Ayung berharap dengan kerjasama pemerintah Kota Bekasi dengan sekolah swasta bisa menjadi solusi terbatasnya daya tampung sekolah negeri sekaligus antisipasi membludaknya jumlah siswa di sekolah negeri. Selain itu, dengan kerjasama tersebut diharapkan mampu menjadi solusi bagi sekolah swasta, khususnya bagi sekolah swasta yang selama ini kekurangan murid.

0: Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?
1: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Nggak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
2: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
1: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
2: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh. Serius.
1: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
2: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
1: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
2: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
1: Yah, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
2: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
1: Asik.
3: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat Tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku. Buatin ya.
2: Proposal kamu juga sendiri ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu. Kenapa jadi aku yang buatin?
0: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karya. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

0: Jambi Siang Iko.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
2: FM 99.2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya, dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

Ya, ganti-ganti masih di Jambi Siang Iko, ganti-ganti di 45 menit dari jam 12 siang. Dan nanti juga seperti biasa kita akan bersama bergabung dengan Perumpat RRI Jakarta untuk siaran berjaringan Nusantara. Ganti-ganti ya edisi hari ini, hari Selasa di 9 Juni 2026. Selamat beristirahat dulu untuk ganti-ganti yang memang lagi waktunya istirahat. Dan setelah ini tentunya akan kembali melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas.

0: Siap. Satu, dua, tiga.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa warna background pas foto ada dua warna? Merah dan biru. Ternyata, background pas foto warna merah untuk orang yang kelahiran ganjil. Sedang pas foto background warna biru diperuntukkan bagi orang yang tahun kelahirannya genap. Jadi, salah satu fungsi warna background merah dan biru pada pas foto adalah membedakan tahun kelahiran.

0: Perempat FM, suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang Pop, pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aipo Mariana Suendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Aipo ditemenin sama rekan Aipo yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Gorontalo. Tapi sebelum itu Aipo mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar Perempat di Nusantara, Abang Pop yang mau gabung untuk Line Interaktif Jakarta di 0213504514.

0: dari tim KMB yang sementara mengutak-ngatik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore. Sore kalau di Gorontalo udah sore.
1: Sudah sore di sana ya. Iya, baik. Kata tuh siang hari kita bakal membahas tradisi mabuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, ini tadi ada sebutannya tadi hu olo ngango. Betul enggak tuh?
0: Iya, betul sekali. Hu olo ngango. Ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan.
1: Iya.
0: Jadi ya, silakan, Pak.
1: Iya, baik. Nah, seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini? Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya, Kak.
0: Iya, ada.
1: Baik. Untuk layanan interaktif dari Perempat Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa, Kak?
0: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2, 0822-5996-8266 sama 0811-430-4040.
1: Ya, silakan. Baik. Nah, ini juga kita kasih kesempatan di sesi pertama untuk narasumber memaparkan dulu tema di kesempatan kali ini, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Kak Tatu dan juga narasumber di sana.
0: Iya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seluruh yang mendengarkan kami di Santero Nusantara, di RRI Digital maupun di Terrestrial, di sore ini ya, sudah jam 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, untuk Suara Budaya Nusantara berjaringan dari RRI Gorontalo dan juga Jakarta, kita akan bahas tentang topik Hu'olongango, tradisi memupuk etika kesopanan di dalam hajatan. Bersama narasumber kami ada Pak Ali Mobiliu. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobiliu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali. Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya? Iya, memang Gorontalo memang lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, karena kita tahu juga masyarakat Gorontalo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersendikan, syarak-syarak bersendikan kitabullah. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya, salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, Hu'olongango ini apa artinya?
2: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI ya, para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi Hu'olongango ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, Hu'olongango itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Ya, Hu'olongango itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir. Kemudian cingkeh atau dalam bahasa Gorontalo hungolaa, dan ketiga adalah kayu manis, ayumolingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Itu etikanya seperti itu.
0: Jadi itu ya. Dan gula cingkeh kayu manis dalam pandangan budaya itu kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi, jangan dulu bersuara ketika
2: belum di

0: disuguhkan
1: belum
0: itu.
1: Belum disuguhkan.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Itu kesepanannya di
1: jadi
0: situ.
1: Ketika kalau sudah disuguhkan, kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol.
0: Sudah bisa
1: ya?
0: Ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu kesepanan. Jadi ada dua pengertiannya, yaitu pertama dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik.
1: Mm-hmm.
0: Yang kedua dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya.
1: Mungkin ngobrol. Iya, iya. Apa iya, makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu, Pak Ali? Kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
0: Ya, jadi hu'olongau itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan gula itu manis. Bahwa kita memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut. Itu pertama.
1: Lisan kita.
0: Dijaga, jadi ya, berbicara yang baik-baik dalam ruangan itu, tidak boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya gitu sepertinya.
1: Okay. Terus kalau cingkehnya kan tadi ada cingkeh elemennya.
0: Ya, jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah kalau dulu ya itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen misalnya dalam arsitektur kita misalnya dalam di setiap pintu rumah itu. Nah ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya. Maknaan bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam, menanam sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mopomulo.
1: Oh,
0: jadi
1: okay,
0: itu mopomulo itu mendahulukan, mendahulukan untuk menanam. Ini filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
1: Iya, iya. Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu Pak Ali?
0: Ya, maksudnya bagaimana?
1: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara hajatan itu apa saja?
0: Ya, di dalam setiap pernikahan ya khususnya dalam pernikahan pembeatan, nah memang itu hu'olongango ini menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi yang saya bilang terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari terutama untuk generasi muda.
1: Iya, kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya Pak Ali ya, bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya Pak Ali?
0: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tumbulao, dan Tinepo.
1: Iya,
0: Wuudu, Tinepo, Tumbulao. Piili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh Gorontalo. Nah, Hu'olongango ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Nah, Wuudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua Tinepo. Tinepo itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tumbulao, yaitu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Hu'olongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
1: Gitu. Oke. Berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali. Sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang, Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua. Anak sudah takut ya, ya Pak Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan, menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
0: Ya, saya melihatnya bahwa sekarang keluarga Gorontalo khususnya sudah harus mulai paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu, karena dalam yang paling penting itu kan dalam keluarga,
1: karena lingkungan terkecil, ya?
0: Lingkungan terkecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal, paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu, mungkin dapat ditekankan muatan pelajaran muatan lokal. Itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita orang Gorontalo memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang Gorontalo itu, karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan, paling tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo. Yang disebut dengan pendidikan karakter, kemudian pendidikan keterampilan, kompetensi yang disebut dengan istilah motolopani, kemudian ulintapo, tanita. Nah, ini yang kemudian diajarkan di keluar. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah payulimo totalu itu, totalu lipu peihulalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangsa talalo, bangsa harus dijaga. Nyawa pedungalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian batanga pemaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Upango potombulu, yakni harta harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan zaman.
1: Iya, jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya Pak Ali, bisa menjaga atau melestarikan etika ini. Maksudnya begini Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini? Apa yang sudah dilakukan Pak Ali?
0: Ya, menurut saya kan di desa itu kan ada, kalau misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utolia. Utolia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai acaranya. Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya, untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu. Misalnya Huolongango itu uti pepualia mai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu, supaya mendapat kepala desa semangat, kemudian itu memulihkan itu. Karena Huolongango sekarang itu saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
1: Mulai
0: tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu itu. Betapa luhurnya ini.
1: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
0: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Huolongango itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktekkan oleh orang Gorontalo.
1: Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah
0: dan itu
1: tidak
0: kan
1: ada lagi.
0: Murah meriah sebenarnya, tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cingkeh,
1: kayu manis,
0: gula dan tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu diambil kemudian dicicipi kan.
1: Iya.
0: Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan.
1: Iya benar.
0: Kalau cingkeh itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
1: Iya. Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak, ada tapi diganti dengan permen.
0: Ya itu dia kan masalahnya, lebih baik itu permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung
1: alami,
0: mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu kan. Ya, ada penyakit diabetes hari ini gitu.
1: Jadi
0: sebenarnya saya melihat, saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu, tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimaknai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan masyarakat Gorontalo.
1: Baik.
2: Kak Tatu, kita undang juga pendengar yang ingin bergabung ya.
1: Iya.
2: Di kesempatan kali ini, silakan untuk line interaktif Jakarta maupun Gorontalo kita sudah buka. Untuk Jakarta di 02135045410 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Nah untuk di Gorontalo sendiri nomor interaktifnya bisa disebutkan kembali kan?
1: Iya. Di 0822-5996-8266 dan 0811-430-4044.
2: Ya. Kita masih membahas mengenai tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan ya. Di sana juga masih hadir narasumber Bapak Ali Mobiliu ya Kak ya.
1: Mobiliu.
2: Bapak Ali Mobiliu, budayawan dari Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung pendengar Propat di Nusantara.
1: Iya, di Gorontalo sudah berdering teleponnya.
2: Silakan.
1: Jadi saya izin angkat teleponnya. Oke, assalamualaikum.
3: Halo, ya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, dari siapa, di mana?
3: Kecil banget nih.
1: Ya, halo, dari siapa, di mana?
3: Halo juga, dengan Mbak siapa yang tugas di Gorontalo?
1: Saya Tatu Indah, Bapak namanya
3: Mbak Tatu Indah.
1: Iya.
3: Iya, saya Leman di Lampung, Mbak Tatu Indah.
1: Oke, Pak Leman, silakan.
2: Iya, Pak Leman, silakan.
3: Siapa Bapak Nasemnya, Mbak Tatu Indah?
1: Pak Ali.
3: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Ali.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
3: Apa nih temanya, Mbak Indah?
1: Gimana, Pak?
3: Apa temanya siang ini?
1: Oh, temanya. Oke, temanya memupuk kesopanan dalam beretika.
3: Dalam hajatan
1: maksudnya.
3: Hajatan pesta ya.
1: Benar.
3: Terima kasih Mbak Indah. Ini Pali, saya tanyakan, apakah kalau di sana itu, di Gorontalo itu, yang namanya hajatan itu, apa namanya itu, ada budaya-budaya tertentu Bali, yang khusus yang ada di Gorontalo gitu, yang tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu. Tatu Indah. Oke, gitu saja. Makasih Ponana.
1: Iya.
3: Selamat siang. Wassalamualaikum. Teman di Lampung.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silakan Kak Tatu dan juga Pak Ali di sana.
1: Iya, dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
0: Iya, terima kasih yang dari Lampung ya.
1: Benar.
0: Ya, memang di Gorontalo itu Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9 di Indonesia, di Nusantara ini. Sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya, adat istiadat yang begitu banyak. Setiap kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang harus dijalani, yang harus proses. Tapi bukan hanya dijalani, tapi juga mengandung nilai-nilai pengajaran. Misalnya dalam tradisi Moponika, tradisi Pemeati atau Beat.
1: Moponika atau menikahkan
0: itu. Kemudian memeati itu adalah beat ya, pada saat perempuan akil balik itu ada prosesi adat. Kemudian ketika dia ini ada hamil 7 bulan itu namanya melondalo.
1: Iya, 7 bulanan ya.
0: Jadi ada sekitar 156 ragam tradisi adat budaya Gorontalo.
1: Banyak.
0: Yang sebenarnya mampu memberikan nilai, secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo. Nah, ini yang harus dijaga sebenarnya oleh masyarakat Gorontalo sendiri, bahwa tidak hanya menghadirkan keunikan-keunikan, tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Sang Maha Pencipta itu.
1: Iya, baik. Sudah terjawab, Po? Mungkin.
2: Iya, baik. Dari Jakarta juga sudah ada yang WhatsApp nih, Kak.
1: Oke, silakan dibaca aja, Po.
2: Assalamualaikum, Po Nana, Kak Indah, dan juga Pak Ali. Apakah Huolo Ngango ini kuat niatnya untuk kembali diajarkan ke sekolah-sekolah di sana? Kemudian apakah Huolo Ngango ini juga merujuk kepada pergerakan benda-benda langit di dalam mengajarkan hal-hal positif kepada masyarakat Gorontalo? Nah, seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Ali.
1: Iya. Silakan Pak Ali.
0: Iya, terima kasih yang dari Jakarta ya. Jadi memang para pemangku adat budayaan sebenarnya prihatin dengan ketika tradisi Huolo Ngango ini tidak lagi dipraktekkan, tapi paling tidak pemerintah, terutama pemerintah di desa-desa dan di kota, di kelurahan sudah bisa mengambil peran mengembalikan ini, karena ini tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan biaya yang besar, apalagi Huolo Ngango ini, tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan. Hanya menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya, kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cingke dan kayu manis itu dicampur menjadi satu, dan kemudian dihidangkan dengan begitu, disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang. Dan setelah duduk jadi sangat mudah sekali. Tapi memang ini mungkin di era sekarang, karena dia mungkin sudah dilupakan mungkin 10 tahun, maka ini kita perkenalkan kembali dulu. Paling tidak itu perkenalkan Huolo Ngango, karena memang Huolo Ngango ini ada dua macam sebenarnya. Jadi pertama Huolo Ngango yang di hajatan, dan Huolo Ngango yang ada di setiap adat, misalnya di sebagai Tonggu Lo Tolo Balango dan Tonggu Lo Lutu.
1: Beda itu antara, Pak ya?
0: Iya beda, tapi kalau Huolo Ngango di Tonggu Lo Tolo Balango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita itu terdiri dari sirih dan
1: pinang.
0: Tapi kalau ini hanya tiga ini. Kan itu dicicipi.
2: Iya, iya. Baik, Kak Indah di sini juga ada penelpon yang sudah masuk.
1: Boleh, silakan. Iya,
2: halo. Ya, terputus ya.
1: Terputus ya.
2: Baik, dicoba lagi. Bisa dicoba lagi ya untuk lain tertuju Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan. Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. Untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 0213504510. Dan tadi WhatsApp-nya itu dari Mas Orik di Jember, Kak Indah.
1: Oh, Jember. Tapi tadi tuh Po ada menyinggung soal benda-benda langit.
2: Iya.
1: Sudah dijawab belum ya, Pak ya?
0: Iya, memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit, karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya. Kalau bicara benda langit secara ini ya, secara fisik berarti memang di Gorontalo juga ada dalam tradisi pertanian kita misalnya. Memang memperhatikan bintang ya, di Gorontalo. Ada yang disebut dengan tradisi Mopoahuta, memberi maka untuk ini agar hasil pertanian melimpah. Nah, itu mungkin nanti dibahas di
1: nanti berikutnya.
0: Tapi memang di Gorontalo kalau bicara tentang langit dalam arti spiritual, ya Huolo Ngango juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual, tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya, itu menjaga lisan, ya, itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin
1: dimaksudkan tadi
0: dalam mengenai terima kasih.
2: Baik, ini penelpon sudah ada yang bergabung. Iya. Halo.
1: Kayak ada suaranya.
2: Iya. Terputus ya. Iya. Baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo, saya mau jeda sebentar ya. Kita putarkan satu lagu. Setelah itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung. Masih dengan tema di Suara Budaya Nusantara di sekali ini, yaitu tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Tetap di sana ya Kak Indah dan Pak Ali ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini, tetap di Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah. Dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Hu Olongango. Untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif masih kita buka untuk Jakarta 0213504510, untuk line telepon WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Ya, halo Mpok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah.
2: Oke, jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Nah, Pak Ali, kalau dulu dan sekarang perbedaan etika menghadiri hajatan itu seperti apa sih, Pak?
3: Sudah agak terjadi perbedaan ya. Mm-hmm. Nah, pertama di Gorontalo ini kan terjadi perubahan. Nah, misalnya sekarang pernikahan banyak diadakan di gedung, terutama resepsi, ya kan. Mm-hmm. Tapi di dalam prosesi mau menikah atau pernikahan misalnya, itu tetap prosesi adat itu banyak dilaksanakan di rumah. Mm-hmm. Nah, kalau dulu kan semuanya di rumah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada zaman dulu seluruh rangkaian tradisi kemudian kesopan santunan itu sangat terlihat jelas gitu. Sangat terlihat jelas ada kelompok-kelompok, misalnya di dalam ini tuh kelompok ibu, kemudian bapak-bapak, kemudian anak-anak, itu memang diatur sedemikian rupa agar terjadi harmoni dalam acara itu berlangsung lancar gitu. Nah, kalau sekarang mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya, gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
2: Apa tadi berpengaruh gedungnya?
3: Ya, maksudnya kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada prosesi dan itu juga mempengaruhi Hu Olongango, itu tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
2: Iya, kalau misalnya ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan Hu Olongango ini, pemasangan maksudnya tradisinya ini?
3: Ya bisa saja ya? Kan bisa, karena kan itu kan sangat sederhana, jadi tinggal orang disambut, kemudian dipersilakan dulu, dan kemudian disuguh itu dengan senyum gitu. Nah, kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
2: sesama
3: tamu.
2: Iya. Tapi dulu itu Pak Ali pernah saya temukan ada apa namanya, di alas dengan leto. Ya. Alas silo leto begitu.
3: Iya, betul.
2: apa makna dari ini, Pak Ali?
3: Ya, itu menunjukkan bahwa tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu, itu merupakan penghormatan tamu. Tidak boleh lau-lau kan, harus
2: dialas. Oh iya, nggak boleh telanjang begitu ya. Harus ada case-nya atau casing-nya atau pengalasnya.
3: Dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
2: Ini melambangkan ya. Sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bemuyu-muyu olah kuliyo.
3: Iya, harus itu.
2: Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
3: Iya, kecuali anak-anak itu.
2: Oh anak-anak
3: ya.
2: Enggak ya?
3: Iya, itu biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
2: Oke.
3: Dan diambil sedikit saja kan, 3 campuran itu, kemudian dikunyah.
2: Kenapa anak-anak enggak, Pak Ali?
3: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Itu hanya untuk orang dewasa.
2: Oke. Tapi dulu dengan sekarang memang terlihat sekali Pak Ali ya, sudah tidak ada lagi penyelenggaraan tradisi seperti ini.
3: Iya, sudah tidak ada, sehingga itu menurut saya yang paling tidak mungkin diperkenalkan dulu ke generasi sekarang, dan kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan setiap, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin itu. Hmm. Nah, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu. Kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan tapi tetap dikembalikan.
2: Hmm.
3: Ini tidak. Karena itu menghadirkan keunikan Gorontalo gitu. Dan mungkin di daerah lain mungkin tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini bagi saya adalah sesuatu yang unik. Nah, menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya di dalam setiap hajatan kita.
1: Baik, Kak Indah, ya, Indah di Jakarta ya, sudah ada yang bergabung.
2: Boleh, silakan.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Teh Dinda di Bogor.
4: Iya, yang budaya. Suara perempat nih, lain teleponnya agak trouble nih, Nana.
1: Iya, Teh.
4: Iya, suara lain telepon perempat ini trouble, Jakarta trouble.
1: Iya, Teh. Baik. Silakan Teh. Silakan.
4: Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakakku dan Bapak Ali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Walau habari.
2: Alhamdulillah pio.
4: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor, Kakak Tatu dan Bapak Ali.
2: Oke, salam balik ya, Teteh.
4: Iya. Tadi sudah menyimak dari awal paparan dari narasumber. Memupuk beretika ya, begitu ya, Kakak Tatu dan Pak Ali ya. Apakah kalau belum disediakan minuman cengkeh itu belum bisa
2: saling sapa.
4: Nah, untuk saling sapanya ini apakah juga berlaku untuk misalnya kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang tamu-tamu yang lain begitu ya, itu apakah juga berlaku seperti itu atau hanya menyapa setelah disediakan tapi baru boleh menyapa mempelai atau kedua orang tua begitu dari sebelah kanan. Apakah seperti itu? Pali, tanggapannya, Teh Dinda, dilanjut. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Iya, terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan Kak Indah dan juga Pak Ali.
2: Iya, jadi seperti apa itu jawabannya Pak Ali?
3: Iya, terima kasih ya. Ternyata orang Gorontalo yang di Bogor ya.
2: Iya, merantau di sana mungkin ya. Iya,
3: terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Olongango itu begitu dia disambut di pintu tamu, kemudian dipersilahkan duduk. Begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu. Jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol. Namanya Hu Olongang itu kan pembuka mulut. Jadi sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya. Nanti setelah duduk baru dikasih itu disuguhkan, kemudian dia kunyah sedikit itu. Barulah dia kemudian memulai obrolan itu. Dan itu pada saat pertama pembuka gitu.
2: Iya. Jadi nggak boleh nyapa-nyapa dulu nih?
3: Ya hanya senyum dulu, kan begitu duduk dia langsung disuguhi.
2: Iya, disuguhi.
3: Iya.
1: Baik. Kak, ini di WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Yaitu Ibu Linda Idris di Ternate. Mau tanya etika kesopanan apakah apa saja yang diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo? Untuk generasi sekarang masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih? Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Ternate ya Bu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu, wudu, tinepo, tombulau itu memang sangat ditekankan dari dulu. Tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah, saya melihat tradisi Olongango salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Itu.
2: Oke, Mbak.
1: Iya, iya, Kak Indah. Indah. Iya. Ya. Di Jakarta juga Jakarta ada yang bergabung nih. Ini juga sambil juga kita sambil cek kita untuk cek audio di sini ya. Sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf ya untuk pendengar Trompet di Nusantara ya kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penelpon lagi nih yang bergabung. Ayo, silakan. Halo. Halo,
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Ayu, di Maluku.
5: Ya, Trompet RI Gorontalo. Salam budaya Lokolandari.
2: Salam budaya Olo. Alhamdulillah, Pio-Pio.
5: Ya, indah.
2: Ya.
5: Ya, saya mau tanya aja, tadi sudah disampaikan sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam buat Pak Ari.
3: Ya, waalaikumsalam.
5: Tentang taman dan etika dalam budaya Gorontalo ini gitu ya. Apakah gitu tadi tentang tamu yang masuk di tamu dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam sedikit ya. Tentang wali malam seperti itu juga, tapi lebih ke ini loh, tradisinya gitu. Biasanya kalau di hajatan kan pada saat orang akan makan gitu ya, pelas taman gitu biasanya kan. Tamu-tamu khusus dulu yang diperuntukkan gitu ya, ada yang mengarahkan juga ya. Apakah memang ada tingkatan-tingkatannya gitu ya pada saat tamu tersebut dihajatan untuk menikmati prasmanan. Wajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Halo. Udah selesai, Mpok.
1: Iya. Iya, silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pali.
3: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Olongango itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
2: Oh, ya, harus
3: jadi,
2: on time.
3: Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Nah, jadi Olongango itu juga mengajarkan
6: posisinya gitu. Kita kan Gorontalo itu
2: kan. Iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpok Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpok.
1: Iya.
2: Oke, bisa lanjut lagi.
3: Iya, jadi Olongango salah satunya itu mengajarkan itu juga bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal, ya sehingga pelayanannya juga maksimal, gitu. Jadi tradisi Olongango itu adalah pada saat dia datang, ketika duduk. Nah nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya itu kan
2: tidak sopan Olo seperti itu ya.
3: Itu. Jadi itu tradisi Olongango itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib dan tidak hanya ini karena setiap dia mengunyah itu apa makna dari kayu manis ini bagi kita, apa makna bungola atau cingkeh ini bagi kita itu dan gula campuran itu apa maknanya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu maka orang tualah yang akan menjawab bahwa ini utihunalio, ini manfaatnya kita orang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah. Menjaga mulut.
2: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
3: Iya.
2: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya.
3: Iya. Bagaimana mengendalikan emosi?
2: Mengendalikan emosi.
3: Iya.
2: Jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
3: Iya.
2: Ponana.
1: Iya, di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih, Kak.
2: Iya,
1: jadi audionya double nih karena di sana juga mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar walaupun ada sedikit kendala ya, Kak ya di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kesempatan kali ini, silakan Pak Ali.
3: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya, bahwa tradisi Hu'olongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajarkan terkandung di dalam Wu'udu Tinepo Tembula tadi itu. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Hu'olongango ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Nah, keunikan bukan hanya keunikan tradisi Hu'olongango ini bukan hanya menghadirkan keunikan, tapi juga mengingatkan kembali para tamu, paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik dalam gula dan cingkeh, dan karena yang pahit itu cingkeh yang agak pat, tapi kemudian dihadirkan oleh dua macam yang manis.
2: Iya, kayu manis itu, dan gula.
3: Iya, ya. Gitu kira-kira.
1: Ya, ya. Baik. Terima kasih, Pak Ali, untuk pemaparannya. Di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi maupun etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya, Kak ya.
2: Iya.
1: Sudah menemani di episode kali ini bersama RR Perempat Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya, Kak Indah ya. Terima kasih lagi, Pak Ali.
3: Terima kasih, Bu.
1: Ya, baik, itu dia Mompo Pendengar Perempat di Seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RR Perempat Gorontalo membahas mengenai Hu'olongango, tradisi mumpuk etika kesopanan dalam hajatan.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita kembali ke kawasan Jalan Jenderal Matiani nomor 5 Telanaipura. Ganti-ganti, setelah tadi kita bersama mengikuti siaran berjaringan siaran berjaringan Nusantara ya, bersama Perempat RRI Jakarta, Ganti-ganti, dan juga RRI Perempat Gorontalo. Kita kembali ke kawasan Jalan Jenderal Matiani nomor 5 Telanaipura, dan masih bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Brian, Ganti-ganti ya, juga ada Bang Hito tentunya di Perempat RRI Jambi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Ya, ganti-ganti di satu informasi dari dunia kesehatan, ganti-ganti ya. Dan informasi seputar di mana sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Epidemiology dan Community Health, ganti-ganti, menemukan bahwa aktivitas memasak setidaknya sekali dalam sepekan itu berkaitan dengan risiko demensia yang lebih rendah pada orang lanjut usia, ganti-ganti ya. Ya, dan kalau kita melansir dari laman Eating Well, penelitian tersebut menggunakan data lebih dari 10.000 warga Jepang yang berusia 65 tahun ke atas yang diikuti selama sekitar 6 tahun dalam proyek Japan Gerontological Evaluation Study, kanti-kantian atau JEGES. Dan para peneliti menilai bahwa hubungan antara frekuensi memasak, kemampuan memasak, dan juga kejadian demensia pada peserta, frekuensi memasak malah diukur berdasarkan seberapa sering peserta menyiapkan makanan sendiri, tidak termasuk makanan siap saji. Nah, selain itu, peneliti juga menilai keterampilan memasak melalui sejumlah kemampuan dasar seperti mengupas buah, merebus sayuran, dan memanggang ikan, ganti-ganti. Jadi selama masa pemantauan, peneliti menemukan bahwa peserta yang memasak setidaknya sekali dalam seminggu memiliki risiko mengalami demensia sekitar 30% lebih rendah dibandingkan mereka yang memasak kurang dari sekali dalam seminggu. Nah, hubungan tersebut, ganti-ganti, tetap terlihat setelah peneliti memperhitungkan berbagai faktor lain seperti usia, kemudian tingkat pendidikan, pendapatan, dan juga kondisi kesehatan awal peserta. Iya, sementara itu ganti-ganti peserta yang telah memiliki keterampilan memasak tinggi sejak awal penelitian memang menunjukkan risiko demensia yang lebih rendah. Namun, peningkatan frekuensi memasak tidak memberikan manfaat tambahan yang signifikan pada kelompok tersebut. Tapi meski demikian, ganti-ganti peneliti mengingatkan bahwa studi ini hanya bersifat observasional sehingga belum dapat dibuktikan hubungan sebab-akibat. Dan selain itu penelitian dilakukan pada populasi lansia di Jepang sehingga hasilnya belum tentu berlaku sama di negara lain dengan pola makan dan kebiasaan memasak yang berbeda.

RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Lia di perut kamu makin maju. Kurang malah raga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Ya, ganti-ganti masih di 99,2 MHz Prompat RRI Jambi di Jambi Siang Iko. Ganti-ganti saat sekarang sudah 45 menit dari jam 14 siang. Dan kita punya satu informasi terakhir, ganti-ganti di Jambi Siang Iko. Ya, di satu informasi yang saya ambil, ganti-ganti dari rri.co.id Jeddah, ganti-ganti ya. Ya, informasi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak melepas kepulangan jemaah haji kloter KNO 7 dan pelepasan tersebut berlangsung di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada hari Senin kemarin ya. Dan dalam momen ini Dahnil mengungkapkan dugaan penipuan-penipuan yang kabarnya dilakukan oleh oknum kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIHU. Ya, di mana total kerugian jemaah akibat praktek penipuan tersebut diperkirakan mencapai 1,4 miliar. Badal haji itu jelas penipuan karena tarif aslinya sekitar 40 juta rupiah. Oknum KBIHU asal Jawa Barat diduga menarik biaya 10 juta rupiah per orang, ganti-ganti. Dan kasus ini diduga melibatkan program badal haji untuk 140 orang jemaah. Selain badal haji, pihak kementerian juga menemukan penyelewengan pembayaran dam atau denda haji. Jemaah ditarik biaya sebesar Rp720, namun uangnya tidak disetorkan ke saluran resmi Adahi. Oknum justru membeli dam melalui Mukimin dengan harga murah demi mengambil keuntungan. Ya, dan dalam hal ini pihak berwenang telah melakukan interogasi terhadap oknum yang bekerja sama dengan Mukimin tersebut, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengambil langkah tegas terhadap KBIHU yang terlibat. Sementara sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha akan segera ditetapkan kepada mereka, dan kasus ini juga akan dibawa ke ranah hukum pidana Indonesia. Dan pemerintah berjanji membuka informasi kasus ini secara resmi dan rinci kepada publik. Tim juru bicara akan mengumumkan nama-nama KBIHU yang diduga terlibat penipuan.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

0: RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti, ya, saya tuntaskan kebersamaan saya menemani ganti-ganti untuk edisi hari ini ya. Dan selain ini nanti tentunya ada rekan Bang Baihaqi yang akan bersama di Perempat RRI sampai ke jam 8 malam. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, ganti-ganti. Selamat sore, selamat menyelesaikan tugasnya hari ini ya. Semoga sukses selalu dan saya pamit dulu. Terima kasih, selamat sore ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Super sorapan ngopi, yeah. Pula kendor.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: FM 99.2 MHz, Pro 4, RRI Jambi.

Berada kembali lagi saya Ahmad Bayah Hakim, tentunya akan menemani Kanti-Kanti ya untuk edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Mudah-mudahan Kanti-Kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia. Tentunya saya akan temani Kanti-Kanti hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ya ke ruang dengar Anda. Seperti biasa untuk sore hari ini saya akan temani Kanti-Kanti di acara

0: 0811-6797-9990. Langsung saja kita akan sapa. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro dangdut.
0: Dangdutan yuk.
1: Dangdutan.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Tapi jangan gue kenceng-kenceng.
0: Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan saja.
1: Bang Bay, apa tema Bang Bay?
0: Tema hari ini makanan yang harus dihindari saat panas terik.
1: Air es.
0: Wah, itu memang betul-betul harus dihindari ya.
1: Jadi kalau kita namanya bepon musim nah panas, dinginnya tetap air minumnya di rumah.
0: Oh, air adem ya?
1: Air hangat.
0: Air hangat. Oke. Okay. Anget-anget.
1: Dihindari tuh.
0: Iya, benar. Karena kalau habis panas, tiba-tiba minum dingin. Wah, apa rasanya itu?
1: Habis panas, capek-capek minum air es. Kita terdemam.
0: Wah, terasa
1: nian. Sakit kepala dianya.
0: Iya, langsung emang terasa kalau emang nggak biasa.
1: Kalau nggak biasa, tapi kalau sudah biasa, Mak. Suka-suka dia lah.
0: Mungkin biasa-biasa, baik bagi dia ya. Tapi kalau yang nggak biasa, oh, luar biasa akibatnya nanti.
1: Nggak baik kalau Bunda Wati di rumah, kalau biarpun panas, biarpun hujan, tetap minum air hangat.
0: Air hangat ya. Sama dong saya itu juga.
1: Minum. Air rebusan, selalu air rebusan.
0: Iya, air
1: jadi
0: rebusan.
1: Jadi kalau kondangin bawa air dari rumah.
0: Iya.
1: Kalau

0: Isteri mu bukan babumu. Udah ini aja deh.
1: Apa tuh?
0: Mas Joko Tauu.
1: Mas Joko Tauu. Oke, siap.
0: Khusus hari ini salam-salam lah Bang Bayem.
1: Baik, silakan.
0: Jangan takut asal sekarang aku mau salam.
1: Baik.
0: Ya. Salam ya.
1: Baik, silakan.
0: Buatnya Bang Rudi. Mm-hmm. Bang Rudi, maaf ya Bang Rudi. Kami bisa datangnya siang Bang Rudi. Kalau malam kami tidak bisa Bang Rudi.
1: Oke.
0: Okay. Karena Bang Bay, kita baru keluar dari rumah sakit semua. Kakak butek baru keluar rumah sakit semua.
1: Oke.
0: Okay. Terus buatnya Bang Ija sama Wiwin. Mm-hmm. Kakak butek, Andrea, Hujan 62. Yang itu siapa tuh? Mm. Ismar ya?
1: Iya. Yeah.
0: Ismar, RTM, terbaiknya Mama si kembar, Mbak Lili, Rina, sudah tuh siapa lagi ya? 62 tadi sudah, Mak Ajum, Amar, Bang Ramlan, Alimi Nadia, terus Bekli, Ija Angso sudah, Ika Repianti, Mbaknya Vero, sama si siapa nih Bang Abdul, Andi Muksin, Mas Sapuan, terus siapa lagi nih Putra Pulau Kijang, ini ngabang-ngabang nih, Mbaknya Babang Topan, si Jarwo, Bang Tamrin, Iting Disimpul, ini Parana menghilang dari peredaran, kemana Parananya nih. Banyak Ido, terus buatnya siapa lagi ya? Solia, Yani Lebak Bandung, Bujang Jembatan Mas, Nekli, Cik Rusli, terus yang satu lagi cuma tuh Sari ya yang di ini nih, di Kalimantan.
1: Kalimantan?
0: Ya kemarin sama Mas Andre masuk.
1: Oke.
0: Okay. Sari, terus Ibu Farida, Pak Nasrun, Andi Cakra. Tak tahu sayang bebek Andi Cakra itu siapa namanya lupa.
1: Iya, siap.
0: Tengku Ardiansa juga, Pak Nasrun sudah. Andi Muksin, Hamzah Yusuf.
1: Iya.
0: Terus itu siapa lagi Bang Bay? Karena jalan sarang-sarang jadi gini Bang Bay.
1: Wah, iya emang.
0: Bram Patimura. Terus itu siapa lagi Bang Bay ya? Aku banyak yang lupa ini Bang Bay.
1: Iya.
0: Kayaknya buat Ika Nyong, Wak Udin, Bang Benter, Bebek Maraju. Terus Dawa Cinta Palima. Banyak Ida juga, Ida apa kabar? Ida Melati, Budi Bukit Pancasila, Naila Bukit Kayangan. Berubahnya Bang Mus. Kayaknya buat semua-semua aja lah Bang Bay ya.
1: Siap.
0: Yang belum kesenggul mau maaf lahir batin ya.
1: Baik.
0: Efek dari sakit kemarin belum hilang ini.
1: Masya Allah.
0: Lupa ingat, hilang ingatan masalahnya. Enggak Bang Bay, memang lagi ngebleng bener ini Bang Bay.
1: Oke, siap.
0: Ijal dari siap Bang Bay, salam buat semua lagi ya.
1: Oke.
0: Belum kesenggol mau maaf lahir batin ya.
1: Siap.
0: Laki bukannya gak mau nyenggol, yang belakang mau masuk juga.
1: Baik.
0: Banyak Bang Bay.
1: Siap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Armi muda.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum wabarakatuh. Ada Andi Mukti di sini, Gambar Haji.
0: Siap, mantap.
1: Itu khasnya sih, Gambar Haji.
0: Iya, luar biasa.
1: Apa kabarnya, Bang Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur, kalau saudaraku sehat di sana ya.
0: Amin, Masya Allah.
1: Karena kalau kita sehat, itulah penting, Bang Bang.
0: Iya, betul.
1: Walaupun banyak duit, kalau sakitnya nggak enak juga.
0: Nggak enak, nggak menikmati kita.
1: Kalau sehat, nggak duit, itu...
0: Nah, itu nikmat yang luar biasa itu. Iya, udah sehat banyak duit lagi.
1: Iya. Tapi jarang-jarang orang bilang masih banyak duit.
0: Jarang ya, benar. Jarang ada memang.
1: Cuma kalau ada duit gitu aja kan, banyak kan gitu, Bang.
0: Benar.

0: Oke, siap-siap.
1: Panas ini sampai hati.
0: Panas hari ini ya?
1: Iya.
0: Iya, emang. Tapi ada juga mendung-mendungnya ya?
1: Iya, mendung-mendung aja, tapi kadang panas ini.
0: Iya, walaupun mendung, tapi emang suhunya tetap panas juga.
1: Iya,
0: sampai hati. Masya Allah.
1: Bisa lagu sampai hati?
0: Boleh, lagunya apa tuh?
1: Lagunya dari siapa nih namanya, sudah lama juga nggak diputar itu sampai hati. Si Murni Cahya.
0: Murni Cahya apa judulnya itu?
1: Di dalam hujan ada cinta.
0: Oke.
1: Salam-salam ya Bang Yahaki.
0: Silakan.
1: Buahnya Kak Wati tadi yang barusan masuk, mudah-mudahan cepat ya, hebat sehat ya Kak ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan Aiman juga di sana. Buatnya Tero Ajeng.
0: Iya.
1: Buatnya Mbak Nela juga, kemana seorang Mbak Nela. Buatnya Mbak Ika Rafianti juga.
0: Iya.
1: Buatnya Ina di Kampar. Iya. Buatnya Bu apa namanya, Bang Kembar juga. Buatnya Bang Tengku Ardianta.
0: Iya.
1: Buatnya Pak Nasru. Buatnya Bu Farida. Buatnya Ija di Borneo ya. Buatnya Ayu di Maluku Tengah.
0: Iya.
1: Buatnya Mbak Sari di Banjarmasin, salam kenal dari yang di Mekin ya. Buatnya siapa lagi nih? Buatnya Bang Ramlan, Bang Abdullah.
0: Iya.
1: Bang Amar, Bang Armi.
0: Iya.
1: Buatnya siapa Bang Suja Kasuma.
0: Iya.
1: Apa kabar Bang? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Buatnya Bang Isa Yusuf. Buatnya Pak Abdul Rohim juga.
0: Iya.
1: Buatnya seluruh pen keempat tanpa dikecualikan ya. Kalau ada yang tersisa, bukannya disengaja memang istilahnya tuh namanya kasihnya kepean Bang.
0: Iya.
1: Cuma kepeannya di kepala kalau lo ingat. Disebut kalau enggak itu ingat, bukannya di apa disengaja gitu ya.
0: Oke,
1: terima kasih Bang.
0: Sama-sama.
1: Satu lagi buatnya Mbak ini.
0: Siapa tuh?
1: Siapa namanya? Put Ekstra Dinata.
0: Oh iya.
1: Apa kabarnya Bang? Mudah-mudahan segar selalu. Jangan manu Bang. Jangan tetap putus asa. Pokoknya masa tunggu hilang berganti Bang.
0: Iya, tetap semangat ya.
1: Jangan kita sebagai laki-laki gara-gara itu bisa kita lesu dan bersemangat itu.
0: Betul.
1: Buatnya Putra Polikijang juga, apa kabarnya Bang? Mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Behaki.
0: Siap.
1: Atas waktunya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Andi Mohsen yang sudah bergabung, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Masih kembali ke Itasa, Pak Kanti-Kanti, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita dangdutan.
2: Iya, Bang Sama, Bang
0: Behaki. Betul, sore kembali.
2: Apa kabar Bang
0: Behaki? Kabarnya alhamdulillah. Cuaca di sini lagi mendung-mendung.
2: Oh ya, sama
0: itu juga lagi mendung. Tapi suhunya tetap panas walaupun mendung.
2: Iya, sama kayak seperti ya, beberapa hari ini memang begini
0: cuacanya. Gini kan ya. Iya, antara mau hujan, antara tidak gitu ya.
2: Iya, jadi ya.
0: Mau turun ragu-ragu ini, turun hujan apa turun apa enggak.
2: Iya, malu-malu dia tuh.
0: Iya, malu-malu turun hujannya, benar. Oke, siap.
2: Request lagu ya Bang Mas.
0: Boleh, lagunya apa tuh?
2: Request lagunya dari Daddy Z.
0: Daddy Z. Oh, Daddy Z. Oke, judulnya apa tuh?
2: Sejenak sendiri.
0: Ajimat sendiri?
2: Sejenak.
0: Oh, sejenak.
2: Iya, sejenak sendiri.
0: Oke, sejenak sendiri. Oke.
2: Salam dari Mama Haji yang lagi bertugas. Semoga mereka selalu sekeluarga dilancarkan rezekinya terus.
0: Amin.
2: Semoga umur berkabar ke keluarga. Dan salam juga buatnya tadi ada Bang Hadi Muksin. Terima kasih Allah yang selalu kompak selalu.
0: Terima
2: kasih Bunda Wati. Salam juga sama Pak Elmannya. Salam juga buatnya Bunda Nadia Purnama sama Pak Limun. Buat semuanya Mama Sikembar juga, Bunda Mama Sikri. Salam juga Bunda Mbak Anissa di Pulau Taman, Mbak Aires, Mbak Ajeng, buatnya Kak Vera juga. Salam juga buatnya Bang Adis yang kera binasa, sama desanya di Ternate. Salam juga buatnya Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Kadis KS, Bang Sinan, Bang Dodi Sisunda. Ramlan, buatnya Bang Ambilah juga, Bang Amarkan, Bang Dodi Sisumbang juga. Salam juga buatnya Bang Denuri. Putra di Pulau Pinang, salam juga salam kenal dengan putra semua juga ya. Salam juga buat Bang Ijin di Batubang, Bang Ajum, Bang Ujang juga, salam juga Pak Hantu Yusuf, Pak Yusuf, Pak Abdul Rahim, dan semua pendengar dari perempuan yang lagi menonton, atau salam satu selalu semuanya. Spesial kepada Bang Haji yang lagi bertugas.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak Vina yang ada di Kampar Riau sana luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya bersama keluarga. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi? Kita sapa di sana. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan yo. Ayo di mana?
0: Di sini aja yuk. Ayo.
1: Kita baru di aja besok.
0: Oh gitu. Ada apa gerangan di sana?
1: Ada lah, tanya lah sama dia.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Oke, nanti tak tanya ya. Ada apa ya di sana?
1: Mana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Yang di sana apa kabar juga nih?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat.
1: Mendung manja.
0: Oh, sama dong. Kalau mendung mendung manja.
1: Tadi siang panas, sekarang kali mendung.
0: Oh, gitu ya. Oke.
1: Oke, lagu aja langsung ya.
0: Boleh, siap. Lagunya apa tuh?
1: Lagunya Katanya.
0: Katanya?
1: Ya.
0: Dari siapa tuh?
1: Mantur.
0: Oh, katanya.
1: Ya, katanya abangku.
0: Siap.
1: Ikut Mbak Wati sama Andi Mungsi sama Andi apa? Sina sih ya?
0: Iya, betul.
1: Oh, ya, itu kan semuanya sama aja lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, dipersingkat aja lah waktunya.
0: Baik.
1: Lagunya ada kan?
0: Ada.
1: Waknya bangku masih yang berlalu.
0: Iya.
1: Terumpu empat sama sore aja. Moga selalu juga lah ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Bang Amar yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Baik, ketika di mana pun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita sapa kembali, kita nikmati sambil kita menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 15:32 menit waktu Indonesia Barat.
1: You stick around, but remember I'm the boss.
2: Yes, sir.

0: Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Masih bersama Bro 4 Jambi tentunya ya. Kita akan buka kembali di 0811670799920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kedangdutan
0: yuk.
1: Yuk ke Padangdutan ya.
0: Ayo, di mana kita Padangdutan?
1: Atau di rumah Rudi?
0: Di rumah Bang Rudi boleh juga.
1: Ayo malam minggu di rumah Rudi ke Padangdutan sahabat ngeloyor.
0: Ayo, emang malam minggu?
1: Ayo. Emang dinas malam minggu ya?
0: Malam minggu.
1: Sekarang ya?
0: Malam minggu pagi kalau gak salah saya.
1: Oh, jadi minggu paginya. Ya udah, kalau bisa hadir ya hadir. Malam minggu kita kumpul sana.
0: Insya Allah.
1: Ya, saya aja di pending, nggak pulang ke Teho. Tapi pengen kumpul di situ. Iya, kapan-kapan jarang kita kumpul sama sahabat meluyur.
0: Iya, benar.
1: Silaturahmi kita biar nggak terputus.
0: Betul-betul.
1: Pak Alki.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kedemangan sudah mulai hujan.
0: Udah mulai hujan?
1: Udah dari jam 3.
0: Oke.
1: Ke sini dulu, airnya tercurah.
0: Iya, ke sana dulu kayaknya ya.
1: Tapi gak apa-apa, biar adem juga.
0: Iya, betul.
1: Biar panas kita terima. Namanya bukti Allah yang memberi ya.
0: Iya, betul.
1: Sambil dangdutan dulu ya.
0: Ayo, siap.
1: Dangdutnya kalau ada dari Joni Skandar sama Cita Mala yang duet.
0: Apa judulnya
1: Jogja,
0: itu?
1: Antara Jogja dan Bandung apa
0: Jogja itu? Jogja dan Bandung ya.
1: Iya, kalau nggak salah.
0: Oke, siap.
1: Salamnya ya, Aiki ya.
0: Oke, silakan.
1: Salamnya terutamanya buat yang Aiki. Selamat sore, selamat bertugas. Tetap semangat ya.
0: Siap.
1: Tetap aktivitasnya.
0: Baik.
1: Tetap jalan selalu. Jaga kesehatan juga ya.
0: Siap.
1: Tetap jalan juga untuk Mbak Yangnya di sana, di rumah sama Dede ya.
0: Baik.
1: Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Rahman, Amar Bako, Budi Sila, Budi Solia, Naira Tero, Anita, Wak Orden, Pak Upa, Pak Butet, Mang Ajung, Pak Uga, Mas Yatla, Ajung, Pak De Ahmad, Mama Elo, Ini Ayang, Ina Kampar, Mala, Andi Musin, Andi Saprawinata, Kak DTS, Abdullah, Putra Pulau Tiga, Putra RTM, Putra Bandung, Asyadu, Andi Saprawinata. Pokoknya semuanya lah Aeki ya.
0: Siap.
1: Sama Sari yang dari Kalimantan itu juga.
0: Baik.
1: Lagunya ada?
0: Ada.
1: Oke, ditunggu lagunya. Terima kasih banyak waktunya ya.
0: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Ya, Teh Nadia Purnama yang sudah bergabung. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Selamat sore, Meksiko.
0: Mau sore kembali.
1: Adekku mau gabung ini, boleh kan?
0: Masya.
1: Sebentar, aku gabungkan adekku dulu nih. Kasihan dia tidak bisa gabung-gabung.
0: Iya. Oke, masih ada kah? Oke.

0: Baik, ya silakan.
1: Ika?
2: Iya, ngomong kak, ayo.
1: Adik ngomong dulu.
0: Baik, silakan. Halo juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, kita dangdutan. Ayo kita dangdutan.
2: Bagaimana kabarnya kak?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
2: Ya,
0: amin. Mudah-mudahan di sana sehat juga ya.
2: Iya, amin.
0: Siap. Oke, mungkin delay di sana dengar suara saya ya.
2: Boleh kita boleh enggak, Kak?
0: Apa tuh lagunya?
2: Lagunya dari Yuslia. Jawaban Harta dan Cinta.
0: Jawaban Harta dan Cinta.
2: Iya, Kak.
0: Oke. Baik.
2: Mau salam-salam?
0: Silakan.
2: Boleh enggak?
0: Silakan.
2: Ya, salamnya pertama buat kalian yang lagi bertugas, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Semoga suksesnya lancar.
0: Iya.
2: Terus salam buat Bang Andi Cakrawina di Jambi.
0: Iya.
2: Salam sayang, salam hormat buat dia.
0: Iya.
2: Semoga sukses selalu.
0: Mm-mm.
2: Terus Bang Nasrul, Bang Ratu.
0: Iya.
2: Kak Vero, Mbak Widi, Kak Ayu Masahi, Kak Aurel, Kak Naila, Mbak Anita, Bunda Yani, Bunda Wati, Bunda Sila, Kak Sina yang makasih tadi salamnya. Terus Bang Hasan, Bang Rudi, Bang Ade Indra, Bang Setiawan, Bang Andi Mukti, Bang Abdul Rahim, Bang Masron. Siapa lagi ya?
0: Siapa?
2: Tanpa terkecuali.
0: Oke. Baik.
1: Oh, bersiku.
0: Siap.
1: Bangunnya.
0: Baik.
1: Pero jangan cemburu, masih ada pembagi.
0: Iya.
1: Aduh, pero.
0: Ah.
1: Jadi kita pembagi.
2: Ya, pero udah gampang ya.
0: Oke.
1: Ya, salamnya. Terima kasih sayangku Nana Dika. Semoga adik berbaik dari sana sayang. Panjang umur dimurahkan rezekinya saudaramu dengan Allah Subhanahu wa taala Nanaku.
0: Amin.
1: Ya, hati-hati.
0: Iya.
1: Terus punya sero. Buat Ajeng.
0: Iya.
1: Tina, Mama Kembar. Aurel, Tentunya dia dan Alimina, Tete Anita, terus Ika, Nila, terus buatnya Bang Muslim, Bang Rampan, Bang Abdullah, Amarsan, Bang Adi, Bang Rudi, Cemar, Pak Udin, Bang Ujang, Bang Armi, buat semua tenaga bestiku.
0: Siap.
1: Terima kasih bestiku.
0: Sama-sama.
1: Aku bahagia sekali hari ini.
0: Asik.
1: Sudah kembali, jaringan sudah mulai di sana.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih abangku.
0: Siap.
1: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nona Dika ya. Kalau orang timur panggilnya Nona ya. Kalau orang Jambi panggilnya Ayu ya. Baik, ketika-nanti dimanapun berada ya, semoga Bang Andi Cakrawinata selalu sehat dan bahagia selalu ya. Kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo, Pro Dangdut. Halo, ayo kita dangdutan. Nah, apa sembunyi?
1: Pro Dangdut.
0: Dangdutan yuk.
1: Ayo. Kabar Mas?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
1: Iri aku cemburu.
0: Wah, ini dia nih yang cemburu orangnya nih, muncul.
1: Manas-manas ya aja.
0: Iya, manas-manas ya aja.
1: Dinginin Mas?
0: Hah?
1: Dinginin,
0: siap. Aduh, Masya Allah. Ini judulnya Dunia Hanya Milik Mereka Berdua kayaknya ya.
1: Kita ngontrak ya Mas.
0: Iya, kita jadi pendengar dan jadi pendengar aja kita ini.
1: Setahun rata ngontrak
0: Mas. Itu dia, Dunia Hanya Milik Kita Berdua.
1: Kayak gitu lah Mas, kalau belum dapat.
0: Iya, biasalah. Biasalah, oke.
1: Bang Andi tadi ya, sama okay. Dika sukses selalu, selalu bahagia selalu.
0: Amin.
1: Wow. Ya, semoga jodoh lah ya.
0: Amin.
1: Undang-undang dong.
0: Iya, nanti kita kesana nanti kita.
1: Iya, kita.
0: Iya.
1: Lu aja kali enggak.
0: Asa sih.
1: Apa lagunya?
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Halalin Aku.
0: Usia.
1: Tapi yang versi Barbie Kumalasari.
0: Barbie Kumalasari.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salamnya.
0: Wah, silakan.
1: Salamnya buat Mas ya selalu sukses selalu.
0: Amin.
1: Pulang hati ya Beb ya.
0: Siap.
1: Nanti Mas nanti malam siapa?
0: Malam nanti ada
1: Mas Anur.
0: Bang Kandre.
1: Oh, Bang Andre.
0: Iya.
1: Ya, buat Mas, saya selalu ya Mas ya.
0: Siap.
1: Buat Bang Andi tadi sama Adiska,
0: Siap.
1: Terima kasih penjualannya buat Mbak Nadia Mama tadi juga.
0: Iya.
1: Yeah. Juga.
0: Buat
1: Bang Ruby. Iya. Yeah. Semoga
0: sukses
1: selalu ya. Dia mau disunat Mas.
0: Siapa tuh?
1: Bang Ruby.
0: Iya katanya. Iya. Saya mau ngeliat juga.
1: Ya sukses selalu ya Bang Rudi ya.
0: Mbak
1: Eman Cendrawati juga tadi sama sore.
0: Iya.
1: Mbak Kumar. Kik Rosli.
0: Iya.
1: Putra RTM, Bang Putra Pulau Kijang.
0: Iya.
1: Buat Ajeng juga buran masuk Jeng.
0: Masuk.
1: Mbak Udin masuk Wak.
0: Wak.
1: Jangan bobok Wak.
0: Wak.
1: Buat Ida.
0: Siap.
1: Harapan. Buat Pinakar
0: Riau,
1: kasih senggolannya.
0: Siap.
1: Bang RTS, Bang Putra Berdua.

0: Mantannya Cep juga. Buat semuanya, Mas ya.
1: Siap.
0: Mas lagunya ditunggu.
1: Baik.
0: Saya buat Cinta. Sampai 5.
1: Siap.
0: Ya, masuklah Cinta. Mungkin ya nanti malam masuk, Mas.
1: Nanti malam masuk ya.
0: Sama Mas Andre.
1: Siap.
0: Mas belum ya?
1: Belum.
0: Nanti masuk lah tuh.
1: Insya Allah.
0: Tunggu ya, Beb.
1: Siap.
0: Awas, nggak diputar.
1: Baik, aman.
0: Bisa aku telepon Mas lagi.
1: Baik.
0: Terima kasih ya, Mas ya.
1: Sama-sama.
0: Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita dangdutan. Mantap.
1: Alhamdulillah bisa tumbuh teleponku.
0: Alhamdulillah. Apa kabar nih Pak Nasrun yang jauh di sana?
1: Alhamdulillah, sama-sama kita bang, sehat walafiat, baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah, akhirabil alamin. Cuaca di sana gimana tuh?
1: Ya, cuaca ini baru selesai hujannya bang.
0: Oh, baru selesai hujan di sana ya?
1: Iya, di sini musim sudah, jadi sebegitu sudah.
0: Oke, siap-siap. Di sini masih ada yang mendung, ada yang hujan, udah-udah nih.
1: Oh gitu.
0: Iya. Oke, siap Pak Nasrun.
1: Lagunya Mansur S.
0: Apa judulnya tuh?
1: Sesuai pada judul apa namanya? Rembulan Bersinar Lagi.
0: Rembulan. Oke, siap.
1: Ya. Pertama-tama Bang laginya sama tugas, sama kolega rumah, terus ada yang sama stadion.
0: Iya.
1: Kompas, selamat sore, ada Pijar, ada Pijar, Setiawan, ada Aulir, ada Ageng, ada Abdullah, ada Rudi, ada Rio, ada Ira, ada Bawati, Banur, Bumel, ada Melati, ada Ande Muksi, Baiza juga di syuting, semuanya lah.
0: Selamat
1: sekolah di alamatnya ya. Selamat sore Kompas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Pak Nasrun yang ada di Palu sana, luar biasa. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia, selalu bersama keluarga. Kita nikmati terlebih dulu ganti-ganti, nanti kita sapa kembali. Tetap bersama Perempat Jambi.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Tradisi makan kelung merupakan representasi dari kepercayaan untuk pengobatan penyakit di kalangan masyarakat Melayu Timur yang masih menganut animisme dan dinamisme. Makan kelung biasanya dilakukan di rumah atau di tempat-tempat yang memungkinkan untuk dilakukan ritual. Proses tradisi ini dimulai dengan menyiapkan sesajen berupa kue mue yang disiapkan oleh ibu-ibu yang dalam kondisi bersih. Kelung sendiri merupakan sarana dilaksanakannya ritual yang berbentuk meja kayu, yang berumur tua, yang berbentuk persegi panjang, dan kelung dipercaya dapat menjadi media perantara ketika berhubungan dengan kekuatan gaib. Tradisi ini dipercaya bisa memberikan efek penyembuhan, bahkan dapat membawa berkah, terutama untuk masyarakat yang ikut melakukan ritual.
1: Saya terima nikahnya Berbi Kumalasari dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
2: Sah.

0: Oke, masih semangat ya, masih di acara Pro Dangdut tentunya di sesi yang terakhir. Masih kembali kita sapa di 08116707929920. Baik, ada siapa lagi di sana? Ganti-ganti kita sapa kembali. Halo.
1: Halo, dangdutan yuk.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Dangdutan ke rumah Mbak Tiro.
0: Siap meluncur. Siap OTW. Masya Allah. Wah, tadi hujan sebentar, terus reda, tapi sekarang mendung.
1: Tapi sekarang ini sudah mulai mendung.
0: Oh, di sana mendung tadi juga ya?
1: Ya, tadi sebentar adalah turun membasahi bunga layu sebelum berkembang.
0: Bunga layu sebelum berkembang, betul. Oke. Siap.
1: Okay. Lagunya Bang Bayhaki.
0: Boleh, siap, silakan.
1: Panggilan cinta dari Pak Olga Yu dan Selvi Amal.
0: Panggilan cinta ya.
1: Salah.
0: Okay.
1: Ya, ada kan?
0: Ada.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Bayhaki. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian tadi yang saya diwakili dengan Tina di Kamperio ya, semua pen perempat.
0: Yeah.
1: Ada juga tadi, siapa ya?
0: Yeah.
1: Andi Musin. Yang sudah dua kali Andi Musin, semua pen perempat tanpa terkecuali. Juga ada tadi ada Nadia Purnama juga ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ada juga tadi yang diwakili dengan Mbak Tiro ya.
0: Betul.
1: Iya, Mbak Tiro. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Untungnya Bang Bayhaki. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Amja Yusuf yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Masih kembali kita sapa kanti-kanti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Di mana tuh?
0: Di Kasang yuk.
1: Kalau hari Sabtu di Sengeti.
0: Oh, di Sengeti. Sabtu siang satu malam tuh.
1: Malam.
0: Oh, malam. Malam Minggu berarti ya.
1: Iya.
0: Acara apa sih sebenarnya malam Minggu ini? Malam mingguan, rame-rame di sana gitu.
1: Oh, anaknya tuh potong burung.
0: Oh, motong burung. Siap. Baik-baik. Insya Allah kita bisa merapat di sana ya.
1: Insya Allah, mudah-mudahan kita ramaikan ya.
0: Siap.
1: Apa temanya nih?
0: Temanya ini makanan yang harus dihindari saat panas terik.
1: Makanan ya?
0: Apa kira-kira nih? Suasana panas, apa yang kita nggak makan nih kira-kira?
1: Yang dihindari?
0: Iya, mau makanan, mau minuman boleh. Yang dihindari ketika panas terik.
1: Minuman, kalau minuman yang pasti es.
0: Es, jangan langsung minum es ya.
1: Iya, bagusnya sih minum. Kalau bisa air putih yang dimasak.
0: Oke.
1: Air hangat. Iya, kalau makanan apa yang dihindari ya?
0: Apa yuk?
1: Mungkin goreng-gorengnya juga sih.
0: Betul. Jangan langsung makan. Emang enak kita makannya sebenarnya.
1: Kalau makannya gorengan es, sudah yang tanya lagi.
0: Mana pagi siang-siang, aduh, benar ya.
1: Menggoda sekali.
0: Menggoda sekali. Cuman efeknya nanti.
1: Efeknya iya.
0: Oke, mantap pokoknya. Oke, ya. Siap, Bang Ijang.
1: Lagunya ya.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa yo?
1: Roma udah naik belum?
0: Roma belum.
1: Terserah kita.
0: Terserah kita ya. Iya. Oke.
1: Terserah kita mau pilih yang mana.
0: Iyalah.
1: Mau air yang dimasak. Mau gorengan atau mau buah ya.
0: Terserah lah ya.
1: Kita, efeknya kita sendiri yang nanggung.
0: Oke, siap.
1: Ya, salam-salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, buat Kang Eki, ya, selamat sore, selamat aktivitas. Ya, sehat selalu keluarga.
0: Amin, ya Allah.
1: Buat yang barusan, Aye ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, selamat sore aja. Belum masuk yang disengerti ya?
0: Belum.
1: Oh, ya lagi sibuk dia tuh kan.
0: Iya, kayaknya. Lagi ngasep-ngasep di belakang kayaknya.
1: Iya, betul. Jadi tidak sempat pegang HP kan ya.
0: Iya.
1: Nah, atau masih di pasar dia. Iya, baru dia selamat sibuk-sibuk aja.
0: Iya.
1: Buatnya ada Tina di Kampar tadi ya.
0: Iya.
1: Iya, buat Tina. Buat yang di Kalimantan juga itu siapa?
0: Yang di Kalimantan ada Pak Abdurrahim.
1: Abdurrahim, ada juga siapa tuh? Iya, siapa?
0: Yang di mana nih?
1: Kaltim.
0: Oh, Kaltim. Apa lagi ya?
1: Cewek, saya tahu siapa ya, pokoknya salam kenal aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya, buatnya Ibu Farida, buatnya Bang Nasrun juga ya. Buatnya Putra Prokijang, si Rusli juga. Buatnya Kakak Buten, Mbak Andrea, Wati Pertama Emannya juga.
0: Iya.
1: Ajeng, Gede Sila, Gede Kuliah juga, Mama Supri. Buatnya Amar, Mas Romban, Bang Romban, Bang Alimin, sama Bunda Nadianya juga.
0: Iya.
1: Buatnya Army Muda juga. Buatnya Iing Abdullah.
0: Iya.
1: Buatnya buatnya Mbak Anita juga ya.
0: Iya.
1: Buatnya Ujang juga yang ada di Jembatan Mas. Buatnya Pak Nuri juga. Buatnya siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Buat semua aja lah pokoknya tanpa terkecuali yang lagi mantengin Pro 4 di sore ini, salam kompak aja dari Kasang Kuda.
0: Siap.
1: Kang Eki selamat tugas.
0: Baik.
1: Ada nggak lagunya?
0: Ada.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Ijal yang sudah bergabung juga ya. Semangat. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi ya di sana ya? Halo.
1: Jumpa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Ayo ke dangdutan. Siap, meluncur. Kayaknya lagi di jalan ini.
1: Udah lagi di tempatnya di jalan gitu.
0: Oh, mantap. Oke, siap. Gimana cuaca di sana nih? Hujan kah?
1: Ya, sangat bagus. Hujan karena sudah reda ini.
0: Oh, sekarang udah reda ya. Tapi mendung-mendung kayaknya di sana nih. Oke, siap. Oke, sambil mendung-mendung kita mau dengerin lagu dangdut apa nih Bang Ramla nih? Apa tuh?
1: Gembala Cinta.
0: Oh, Gembala Cinta. Oke, siap. Oke.
1: Sudah masuk, pokoknya salam
0: juga. Baik.
1: Ya, baik, terima kasih ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Bang Ramlan yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu ya di sana ya. Masih kembali kita sapa ketika nanti satu menelpon lagi nih. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang di sana apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Alhamdulillah, yang penting kita sehat semua ya. Oke, siap.
1: Lagunya ikutan aja.
0: Ikutan aja, siap ya. Kalau begitu.
1: Buat yang membaik, mas. Tugas ya,
0: siap.
1: Lalu, buat pulangnya hati-hati. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Bang Dul yang sudah bergabung juga ya, luar biasa. Oke, tetap semangat, salam sehat, salam bahagia selalu. Masih kita coba sapa kembali satu penelpon lagi, ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana nih? Halo.
1: Halo Dangdutan.
0: Ayo kita Dangdutan. Walah, aduh
1: sudah mantap. Dari tadi mencet, capek
0: mencet. Insyaallah akhirnya juga ya.
1: Iya.
0: Oke, penting sebenarnya kesabaran.
1: Ah,
0: di sana hujan?
1: Hujan.
0: Lagi hujan nih?
1: Iya.
0: Oke, berarti di sana dulu hujannya ya.
1: Iya, tadi hujan juga, ini hujan lagi.
0: Hujan lagi sekarang. Oke, siap. Pokoknya tetap semangat. Boleh, siap. Apa tuh?
1: Lagunya Duren Sawit.
0: Duren Sawit. Oke.
1: Udah keren banyak duit.
0: Wush, mantap. Oke.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Nah, syaratnya Pak Bang Bay, selamat petugas, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Pulangnya nanti hati-hati.
0: Siap.
1: Buatnya kanti-kanti yang sudah masuk dari Jalan Kompak selalu.
0: Iya.
1: Syaratnya dari A sampai Z lah, tenggol semua lah.
0: Oke, siap.
1: Nah, kita yang terakhir ya.
0: Baik.
1: Sekali lagi Pak Bang Bay, terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Army yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, kami mohon maaf ya. Untuk program rutnya kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk kanti-kanti yang sudah berpartisipasi di acara Puro Dangdut ya. Semoga kita selalu sehat, semangat dan bahagia, panjang umur dan dimudahkan semua urusan-urusan kita ya. Bagi kanti-kanti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani kanti-kanti ke formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat, masih bersama Prompat Jambi.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Ini mah tangkep. Eits.
1: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
1: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
2: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Ada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. ...16 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda tentunya di Irama Nusantara. Dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Digital atau Kemkomdigi menyatakan bahwa biaya internet di Indonesia masih cukup mahal. Itu disampaikan Wakil Menteri Komdigi Nezar Fatria. Ia mengatakan bahwa untuk biaya internet di Indonesia masih di atas standar tarif internasional Telecommunication Union atau ITU. Bahkan merujuk pada data ITU, tarif internet hanya dipatok 2% dari Gross Domestic Product atau GDP. Padahal menurutnya, biaya internet yang lebih rendah akan mendorong perluasan pemanfaatan teknologi digital. Nezar menyebut bahwa biaya murah internet membuat masyarakat dapat menjangkau akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan digital. Bahkan selain itu, menurut Nezar, membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru. Hal itu diungkapkan Wamenkomdigi Nezar.

akan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional. Untuk itu, ia menyatakan bahwa keterjangkauan internet menjadi faktor penting dalam memperluas akses digital masyarakat. Sehingga ditegaskan Nezar, Kemkomdigi akan terus mendorong peningkatan kualitas jaringan dan akses internet dengan harga terjangkau untuk masyarakat.

Ya, ketika nanti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemeninpas mendeportasi 25 WNA yang menyalahgunakan izin tinggal untuk kegiatan fotografi komersial di Indonesia. Penindakan dilakukan sebagai upaya melindungi pelaku ekonomi kreatif nasional serta menegakkan aturan keimigrasian yang berlaku. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menimpas Agus Andrianto menegaskan penindakan WNA pelanggar aturan sebagai bentuk perlindungan negara. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kepentingan pelaku usaha serta tenaga kerja nasional dari persaingan tidak sehat. Agus menjelaskan dari hasil pemeriksaan menunjukkan WNA menjalankan usaha fotografi tanpa izin tinggal sesuai peruntukan selama berada di Indonesia. Mereka diketahui menggunakan visa on arrival meski fasilitas tersebut tidak diperbolehkan untuk bekerja atau berpenghasilan. Sementara Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengapresiasi langkah cepat imigrasi menindak laporan fotografer asing ilegal. Penindakan dilakukan menyusul maraknya aktivitas fotografer asing tanpa izin yang dikeluhkan pelaku industri nasional. Diketahui Kementerian Imipas dan Kementerian Ekraf Ekonomi Kreatif sepakat memperkuat pengawasan aktivitas orang asing di sektor ekonomi kreatif. Pengawasan dilakukan melalui optimalisasi timpora, pertukaran informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat melaporkan pelanggaran keimigrasian. Selain itu, Kementerian Imipas dengan Kementerian Ekraf menjajaki program pembinaan warga binaan melalui kegiatan ekonomi kreatif produktif. Kementerian Imipas siap mendukung penyelenggaraan WCCE 2026 melalui layanan dan fasilitas keimigrasian bagi peserta internasional. Baik, ketika-nanti dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya, Irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Tentunya masih bersama Prompat Jambi.

Turisco adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisco, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisco bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisco, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisco, lestarikan jati diri budaya Jambi.

0: Sandi, itu air ini kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Aku lamun ya nyucinya.
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya Mak. Yo lah Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Teman-teman berada masih bersama Perempat Jambi. Tentunya masih akan kami hadirkan ya ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi peran media dalam menyukseskan Haji 2026. Apresiasi tersebut disampaikan setelah memimpin exit meeting Amirul Hajj di Jeddah. Ya, ganti-ganti menurut Irfan, media massa sukses menghadirkan informasi akurat bagi jemaah haji Indonesia. Berita yang edukatif juga memberikan ketenangan bagi keluarga di tanah air. Media massa aktif menyiarkan informasi layanan jemaah dan proses puncak haji. Informasi tersebut meliputi fase di Arafah, Muzdalifah, dan Mina hingga pemulangan jemaah. Irfan menegaskan bahwa kesuksesan ibadah haji merupakan hasil kerja kolaboratif banyak pihak. Oleh karena itu, sinergi pemerintah dan media harus terus diperkuat ke depan. Saat ini penyelenggaraan ibadah haji memasuki fase pemulangan jamaah ke Indonesia. Pemerintah terus mengawal proses pemulangan agar berjalan aman dan lancar.

Ya, ketika nanti dimanapun berada, untuk sementara itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara dan menjelang kita ikuti acara selanjutnya. Dan juga sambil kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat.

Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Miqat, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari tanah suci.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: Ciri pendengki. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.
2: Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, kita hentikan senang lagu religi islami menemani kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya akan kita ikuti pengajian suci Al-Qur'an, lanjutkan tahrib, beduk dan azan maghrib.
3: Billahi minasy syaithanir rajim.

حيّ على الفلاح.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Untuk kali ini ganti-ganti kami hadirkan informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, Selasa 9 Juni 2026. Ya, ganti-ganti malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang. Di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Bungo. Ya, ganti-ganti suhu udara 18 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara 70 hingga 94%. Arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 9 Juni 2026 pukul 00.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat dua titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, satu titik panas. Kabupaten Tebo, satu titik panas.

Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Berada masih bersama Perempat Jambi ya, 8 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih kembali kami hadirkan ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pentingnya pembenahan organisasi secara menyeluruh guna mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, responsif dan berintegritas. Itu disampaikan Yusril dalam kegiatan konsolidasi pelayanan publik. Menurutnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat harus diwujudkan melalui langkah-langkah yang konkret dan terukur. Ia menjelaskan pelayanan publik yang baik menjadi dasar penting dalam memastikan masyarakat memperoleh hak layanan secara jelas, setara dan tanpa hambatan yang tidak semestinya. Yusril menyebut terdapat 8 agenda pembenahan organisasi yang perlu menjadi perhatian seluruh jajaran. Pertama, memetakan titik-titik layanan publik agar akses masyarakat terhadap layanan semakin mudah dan efektif. Kedua, meninjau kembali standar pelayanan di setiap unit kerja agar selaras dengan prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan. Standar tersebut mencakup kejelasan prosedur, biaya, waktu pelayanan, hingga dasar hukum yang digunakan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat agar lebih responsif dan efektif sebagai sarana pengawasan sekaligus evaluasi perbaikan layanan secara berkelanjutan. Keempat, mengidentifikasi serta menghilangkan potensi praktik pungutan maupun penggunaan perantara yang dapat mengganggu objektivitas, transparansi, dan keadilan pelayanan. Agenda berikutnya adalah memperkuat sistem pelayanan untuk menutup celah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan, menghentikan berbagai praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta menindak setiap indikasi pelanggaran secara objektif dan profesional tanpa memandang jabatan maupun posisi pihak yang terlibat. Nah, ganti-ganti selain itu Yusril menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan apresiasi kepada pegawai yang menjunjung tinggi integritas serta profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Menurut Yusril, 8 agenda tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat budaya kerja yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia menegaskan reformasi pelayanan publik telah tidak boleh berhenti pada komitmen administratif semata, melainkan harus diwujudkan melalui pembenahan sistem dan pengawasan yang konsisten.

lainnya ke ruang dengar Anda. PT Pos Indonesia membuka layanan pengiriman barang kargo untuk jamaah haji. Layanan itu memudahkan jemaah mengirim oleh-oleh langsung ke tanah air. Petugas Pos Indonesia di Mekah, Karyadi, menjelaskan teknis pengambilan barang tersebut. Jemaah cukup menghubungi petugas untuk mengumpulkan barang yang akan dikemas. Setelah pengemasan selesai, petugas memasukkan data barang untuk menertibkan atau menerbitkan nomor resi. Resi tersebut kemudian diserahkan kepada jemaah sebagai bukti pengiriman resmi. Pihak kargo menyediakan berbagai ukuran wadah kardus, mulai dari ukuran S hingga XL. Nah, ganti-ganti setiap paspor jemaah mendapat fasilitas bebas pajak maksimal 2 kali pengiriman. Jemaah yang membawa pasangan mendapat jatah 4 kali pengiriman bebas pajak. Pengiriman melebihi ketentuan tersebut akan tetap diproses, namun dikenakan bea cukai. Tarif pengiriman standar ditetapkan sebesar Rp23 Arab Saudi per kilogram. Biaya kirim

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir, ibu yakin kok rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu, biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-foto, Dit? Bukannya langsung dijualin?
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

Ya, kantin-kantin dimanapun berada, masih kembali kami hadirkan ya kantin-kantin informasi ke ruang dengar Anda. Forum Lintas Alumni Universitas Indonesia menegaskan komitmen mengawal independensi kampus. Mereka juga menolak segala bentuk pelanggaran etika akademik. Pernyataan itu dideklarasikan alumni dari 12 fakultas dan sekolah di UI. Mereka mendesak menegakkan kejujuran ilmiah dan independensi institusi. Sikap tersebut muncul menyusul polemik putusan PTUN terkait sanksi etik. Putusan itu membatalkan sanksi terhadap promotor disertasi yang diduga melanggar etika. Saat ini perkara tersebut memasuki tahap kasasi di Mahkamah Agung. Alumni berharap proses hukum memperhatikan substansi persoalan akademik. Hal itu disampaikan atau dituliskan Forum Lintas Alumni UI dalam keterangan resminya. Forum Lintas Alumni UI merumuskan 4 tuntutan utama dalam deklarasi. Poin itu menjadi bentuk komitmen menjaga integritas akademik. Mereka meminta Mahkamah Agung mengedepankan keadilan substantif dalam kasasi. Langkah itu dinilai penting melindungi integritas keilmuan. Alumni juga menolak intervensi politik dan transaksi material. Mereka menilai praktik tersebut merusak standar moral perguruan tinggi. Forum menyatakan tidak akan bekerja sama dengan pelanggaran etika berat. Mereka juga menolak memberikan panggung publik kepada pelanggar. Selain itu, alumni mendukung sanksi tegas dan transparan. Dukungan diberikan kepada Rektorat dan Dewan Kehormatan Etik UI. Perwakilan alumni menegaskan gerakan itu merupakan aksi moral akademis. Tujuannya menjaga marwah semboyan UI. Veritas, probabilitas, lustitita. Mereka memastikan gerakan tersebut bebas dari kepentingan politik praktis. Fokus utama adalah menjaga kehormatan dan integritas akademik. Melalui deklarasi bersama, alumni mengajak masyarakat merawat mutu pendidikan tinggi. Mereka berharap integritas akademik tetap menjadi fondasi dunia pendidikan Indonesia. Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Ekonomi Kreatif. Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong kolaborasi dengan Kementerian IMIPAS untuk memberdayakan warga binaan melalui berbagai subsektor ekonomi kreatif. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan saat kembali ke tengah masyarakat. Sebelumnya, Kementerian Ekraf telah melatih warga binaan di Merauke membuat video klip serta mengembangkan karya kreatif berbasis digital. Paletan itu juga membekali peserta strategi monetisasi konten melalui berbagai platform digital untuk meningkatkan peluang ekonomi. Tuku Rifki menekankan pentingnya dukungan lintas kementerian guna menyukseskan penyelenggaraan WCCE 2026. Indonesia sebagai tuan rumah diperkirakan menerima delegasi lebih dari 70 negara pada konferensi ekonomi kreatif tersebut.
Rifki berharap sinergi antar instansi mampu memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional melalui kolaborasi yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut diharapkan mendukung kelancaran konferensi sekaligus menghadirkan dampak positif bagi Indonesia secara luas. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tuntas sudah, saya Ahmad Bai Haki menemani nanti-nanti untuk edisi hari ini. Namun jangan kemana-mana, nantinya nanti-nanti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Andri ya, akan menemani nanti-nanti. Nantinya di Jambi Maramiko juga diapresiasi budaya kita hingga tengah malam nanti. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.
2: Mini legenda kali ini berkisah tentang Sumpah, Kampian Puyang Sentani dari Kabupaten Pali. Sejak ditinggal mangkat mendiang ayahandanya, Depati Parang Sebilah dan ibunya Putri Nurilam, Kadamudin dan adik-adiknya hijrah, menetap dan membangun desa Sabepetai, hilir desa Gunung Menang, tempat mendiang ayahandanya pernah bernazar untuk membangun daerah tersebut. Kehidupan kakak beradik ini selalu rukun dan damai. Namun, sejak kepulangan Sentani dari pengembaraannya dan ingin mengikuti sayembara mendapatkan Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular Lematang Ilir, ihwal ini justru mengundang keretakan di dalam keharmonisan keluarga mereka.
3: Dududu, aduh mayang, gadis alam naik gunung menang, mak mane denge mayang, linjang idak denge di abang, mayang, gadis yang aku linjang.
4: Embe-embe kambing betutu, makan rumput di bawah garing, gadis mane yang ringkih tu, yang muat koyungku tekait linjing. Oh, rupanya seorang perempuan yang membuat koyung seperti orang tidak waras.
5: Enak saja, kamu pikir saya ini gila? Ini adalah kebahagiaan yang melebihi indahnya aliran sungai Sebagut. Senyumnya seolah-olah menarik di bola mataku. Sudah 7 purnama tak kurasakan hal seperti ini. Mayang.
4: Ya. Saya percaya. Jangan harap dapat restu Nurima kalau perempuan tersebut tak secantik Nurima.
5: Pasti adengku yang cantik jelita. Calon ayundamu ini bahkan 7 kali lebih cantik dari dirimu.
4: Ih, pasti cantikan aku lah. Sudah 3 tahun acara bedagai di desa kita ini, dan selalu aku yang menjadi rebutan para bujang.
5: Tapi tidak untuk tahun ini, iya kan?
6: Oi, sepertinya ada yang sedang jatuh cinta nih. Saudaraku Koyung Kadamudin, apapun yang terbaik untukmu dan bisa membuatmu bahagia, pasti akan selalu kami dukung.
4: Benar, Yong. Kita harus mematuhi pesan mendiang ayahanda dan ibunda. Dalam keadaan yang sulit seperti apapun, kita tidak boleh terpecah belah.
5: Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan.
6: Saudara-saudaraku, Koyung Kadamudin dan adengku Nurima, sebenarnya ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepada kalian berdua.
5: Hal apa, saudaraku?
4: Sepertinya sangat penting. Mari kita duduk, yuk.
6: Saudaraku Kadamudin, sebenarnya saya tidak ingin malangakawi Koyung. Apalagi Koyung sudah ada calon istri. Tapi saya sudah terlanjur jatuh hati dengan gadis dusun Tanjung Ular dari Lematang, Yung.
5: Tidak, adengku. Pikirkan lagi niatmu ini. Bukankah gadis di sini banyak yang cantik? Mengapa kau harus jauh dari kami?
4: Iya, Yung. Dusun Tanjung Ular pinggir Lematang menganut sistem perkampian. Kau yang harus ikut dan menetap di rumah istrimu, Yung. Pokoknya, Nurima tidak setuju. Ingat, Yung. Kau yang harus ingat amanah mak, ngembek kita.
6: Saya sangat menjunjung tinggi keutuhan keluarga kita. Tapi, saya juga tidak sanggup mengorbankan perasaan ini. Walau air langit runtuh bersama runtuhnya air mataku. Dan walau sungai Sebagut meluap memutus jalan persaudaraan kita. Aku akan tetap kawin kampi dengan Putri Tanjung Wangai Dusun Tanjung Ular Lematang.
4: Koyung Sentani, aku tidak nyangka Koyung berbuat caika ke kami.
5: Sudah, hentikan Nurima. Perdebatan ini akan semakin mengusutkan benang perselisihan kita. Mari kita urai. Kalau bisa diluruskan, mengapa harus menjadi kusut?
6: Maksudku, Yung?
5: Adengku, Sentani, kau pasti tahu maksudku. Semoga perkawinanmu tak membuat kami tidak kehilanganmu.
7: Kuyung Kandamudin benar. Maafkan Nurima, Yung. Tapi berjanjilah, saat musim duku tiba, berkunjunglah ke sini, Yung.
6: Aho. Terima kasih, Kuyung Kandamudin dan adengku, Nurima. Mohon doa restu. Semoga aku memenangkan sayembara ini dan bisa menikahi Putri Tanjung Wangi. Aku juga akan berusaha agar Putri Tanjung Wangi mau tinggal bersama kita.
5: Perjuangkanlah apapun yang menjadi kebahagiaanmu.
4: Oh iya, baru teringat. Tadi Nurima membuat kue rentak. Mari yuk, kita ngopi dan makan kue rentak di dalam.
5: Payo.
2: Di beranda rumah kediaman kepala dusun Tanjung Ular Lematang, nampak Putri Tanjung Wangi sedang bercengkrama dengan orang tuanya perihal sayembara penentuan calon suaminya.
8: Mak, Tanjung bingung. Mengapa Mbak harus melakukan sayembara untuk memilihkan jodohku? Apakah ada yang salah denganku?
9: Anakku, tidak ada yang salah pada dirimu, nak. Kau adalah putri kami yang sempurna. Kau dianugerahi fisik yang cantik dan dimahkotai perangai yang baik, nak.
8: Tapi sayembara ini seolah mengisyaratkan kalau Mbak meragukanku. Mak kan tahu kalau saya belum mau berpujaan.
9: Iya, nak. Mak paham betul bagaimana tabiatmu. Tapi Mak yakin Mbakmu melakukan ini demi kebaikanmu, nak. Duduklah, nak. Mak akan memanggil Mbakmu.
10: Mbak. Oh, Mbak. Keluar dengar, Mbak. Ke depan rumah kita, Mbak.
11: Ao, agak Mbak make kopi dulu. Ada apa, Mak?
10: Coba perhatikan anak gadis kita, Mbak.
11: Ya, Saman. Kalau tidak boleh pujaan bibir semerangut cak ikan siapel. Tak biasanya anak Mbak ini seperti ini.
8: Tanjung masih tidak mengerti. Mengapa Mbak seolah bermain untuk memilihkan jodoh Tanjung?
11: Oh, itu rupanya yang membuat remang di wajah anak gadisku yang cantik ini. Anakku Putri Tanjung Wangi, kau adalah anak kami semata wayang. Dan kelak, kau atau suamimu yang akan menggantikan Mbak sebagai pemimpin di dusun ini.
8: Maksud Mbak?
11: Mbak yakin, hanya kesatria yang tangguh dan baik hati yang mampu memenangkan sayembara ini. Semuanya sudah Mbak atur. Ini demi kebaikanmu, nak.
9: Mbakmu benar, nak. Ini demi rasa sayang kami padamu.
8: Sekarang Tanjung paham. Sungguh Tanjung menyesali kekeliruan Tanjung. Maafkan Tanjung, Mbak. Mak, Tanjung menerima sayembara ini. Dan mudah-mudahan pemenang sayembara ini mau berkapian dengan Tanjung. Ya sudah, Tanjung mau masak dulu di dapur. Masak tomesan padeh kesukaan Mbak dan Mak.
10: Oh, aku, Mbak. Mak baru teringat. Mak tidak bisa mendampingi Putri saat sayembara nanti.
11: Lah, ngapa, Mak?
10: Lah, Mbak nak nginai orang masak di dapur kita.
11: Oh, aku. Mbak nak kumai dulu, ya. Ndek ninggai bubu. Kalu baik, kene.
10: Aku ndek kumai pulek. Ndek ngambil serai, lengkuas, lengkunyet. Untuk buat masakan di acara sayembara pekan depan, Mbak.
11: Alajulah, Mak. Bareng baik kita.
12: Pengumuman. Oi, Wang Dusun Ika. Bagi bujang siapa saja yang bisa mencabut keris pusaka milik kepala dusun Tuan Mat Lemat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang cantik jelita, yang bernama Putri Tanjung Wangi. Sayembara dimulai.
2: Suasana di lokasi sayembara sangat ramai. Putri Tanjung Wangi Dusun Tanjung Ular Darah Lematang begitu anggun dan mempesona. Silih berganti, para bujang berlomba menunjukkan kehebatannya. Namun semuanya gagal. Hingga tiba giliran Sentani, sang putra dari pasangan Depati Parang Sebilah dan Putri Nurilam. Di Dusun Sabapatai Hilir, Desa Gunung Menang Penukal pun menjajal kehebatannya.
13: Permisi tuan, saya adalah Sentani, seorang pekerja kebun. Harta tiada dan rupa pun tak mempesona. Kegilaan hati saya terhadap Putri Pandanwangi yang membawa saya ke sini. Perkenankanlah saya mengikuti sayembara ini.
11: Silakan anak muda, sayembara ini terbuka untuk siapa saja.
2: Sentani memainkan seni silat yang ia bisa, lalu berusaha mencabut keris tersebut. Dengan kekuatannya, akhirnya Sentani bisa mencabut keris tersebut.
12: Pengumuman, pengumuman. Woi, Wang Dusunika, Bujang Sentani dari hilir desa Gunung Menang Penungkal berhasil memenangi sayembara.
11: Kemarilah anak muda, sesuai dengan janji saya, kau aku kawin ke dengan anak gadisku bernama Putri Tanjung Wangi. Dan keris ini aku hadiah ke untukmu, karena kelak kau yang akan menggantikanku memimpin dusun ini.
13: Beribu terima kasih tuanku. Sembah hormat saya kepada tuanku, Putri Tanjung Wangi. Sungguh kau adalah suguhan mawar terindah di antara sekian banyak bunga di taman. Maukah kau menikah denganku?
8: Tentu saja, Kesatria. Kesatria adalah pria yang hebat. Lagi pula, Kesatria adalah pemenang sayembara ini. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak Kesatria. Tapi, Kesatria harus mengabulkan satu permintaanku.
13: Apa permintaanmu, Putri? Kalau saya mampu, pasti akan saya penuhi.
8: Saya adalah anak tunggal dari pewaris tunggal tahta kepemimpinan Mbakku. Permintaanku, Kesatria, rela kawin kampi denganku.
13: Kawin kampi? Itu berarti suami harus ikut istri. Aku harus tinggal di dusun ini. Maaf. Maafkan aku, Putri Tanjung Wangi. Permintaan Tuan Putri jadi buah simalakama bagiku. Adat kami tidak merestui perkawinan seperti ini.
8: Kelak, adat pasti akan mengerti. Kalau Kesatria benar-benar mencintaiku, pasti Kesatria memahami keadaanku. Nanti, aku atau suamiku yang akan menggantikan Mbakku memimpin di dusun ini.
13: Tapi, saya juga mempunyai keluarga, Putri. Bagaimana dengan koyong-koyong dan adeng-adengku? Saya adalah laki-laki, jadi saya yang menentukan. Putri harus ikut dan tinggal di dusunku sabepetai.
8: Tidak, pokoknya Kesatria harus tinggal di dusun ini.
13: Tidak, Putri, jangan kau ingkari sayembara ini.
8: Baiklah, daripada perkawinan ini membawa luka bagi keluarga kita masing-masing, biarkan aku mati di ujung keris sayembara ini.
13: Tanjung, jangan.
11: Tidak, jangan lakukan itu, nak. Semua bisa dibicarakan baik-baik.
8: Tidak, Mbak. Biarkan Tanjung mengakhiri semua ini. Biarkan Tanjung mati.
11: Semuanya gara-gara Mbak. Berikan keris itu, biar Mbak-Mbak yang mati. Berikan.
8: Jangan, Mbak. Maafkan Tanjung, Mbak.
13: Maafkan saya, Tuan Mbak. Tuan Mbak dan Putri Tanjung Wangi. Di hadapan warga dusun Tanjung Ular Lematang, saya berjanji apapun yang terjadi, saya akan hidup menetap dan membangun pertanian di Lematang ini. Saya bersumpah bagi warga Sabah Petai dan Tanjung Ular harus selalu saling menghormati, dan bagi siapa saja yang beriktikat buruk hingga anak cucu kita, maka ia akan dilaknat Yang Maha Kuasa. Dia pasti terpaju sumpah.
11: Terima kasih, nak. Kau memang kesatria hebat. Kami berjanji akan bersikap baik dan menganggap warga Sabah Petai sebagai keluarga. Anakku, hindarilah pertengkaran dan semoga kalian hidup bahagia selamanya hingga anak cucu kalian nanti.
2: Demikianlah mini legenda kali ini dengan kisah Sumpah Kampian Puyeng Sentani, adaptasi cerita Parang Sebilah dan pendiri desa Mangkunegara, karya Anwar Mahakil, diadaptasi oleh Suparman. Narasi Resti Chandra. Sutradara Ahmad Joni Arla. Teknik dan montase Nazarudin dan Ahmad Joni Arla. Dimainkan oleh

Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan Kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit. Semakin lama, semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul Kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya.

0: Kakang, Kakang Panji Asmoro bangun. Kakang sekarang berada di mana, Kakang? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini. Siapa ini?
1: Kok ini? Kamu siapa?
0: Apa? Kamu tanya aku siapa?
1: Iya.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
1: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
0: Bagus?
1: Iya.
0: Tampan?
1: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siapa anak makmu?
0: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
1: Oh, Ragil Kuning.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
1: Iya.
0: Kamu, namamu siapa?
1: Kamu kalau mau tahu namaku?
0: Iya.
1: Namaku Enid.
0: Enid itu apa?
1: Enid.
0: Siapa?
1: Enid.
0: Oh, Enid.
1: Iya.
0: Oh, namamu
1: Enid. Iya.
0: Aduh, tubuhmu kecil, pendek.
1: Kamu
0: hitam.
1: Jangan.
0: Jalannya bungkuk-bungkuk. Baunya Entit. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak?
1: Kamu kok tanya ulang tua? Ya jelas

0: aku punya ulang rumah. Mana aku keluar dari batu?
1: Lah terus?
0: Lah kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Nah, kamu di sini nyari aku ya?
1: Ndit. Maaf ya, Ndit. Ndit agak mundur sedikit, Ndit.
0: Kenapa?
1: Ya, baumu, Ndit, aku gak kuat.

0: Namamu tapi ya mak
1: kuning
0: nakil kuning.
1: Iya.
0: Teruskan ini, kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang, Kentit.
0: Namamu Kentit bukan Kentit.
1: Oh iya, maaf, Kentit.
0: Kamu ini mau nyari manias mono bangun no?
1: Loh, Entit, kamu kok tahu, Entit, kalau aku sedang mencari panci asmoro
0: bangun? Ya jelas, Entit itu orang seperti ini, tapi aku itu tak terima drakuna.
1: Oh, jadi kamu ini?
0: Aku tahu kamu dari kerajaan sendiri.
1: Iya.
0: Kamu ke sini mau nyari sama
1: panci
0: asmoro bangun.
1: Entit, ternyata di balik kekuranganmu itu, kamu juga mempunyai kelebihan.
0: Aku ya, tahu di mana panjat mau bangun.
1: Entit, kalau kamu tahu, Entit, tolong aku ya, Entit. Aku diberitahu, Entit.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Entit, aku antar ke sana ya, Entit ya.
0: Ya,
1: sekarang,
0: aku mau.
1: Entit ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Entit?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri. Kamu harus mau jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Manji Asmoro Bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Manji Asmoro Bangun.
1: Entit.
0: Tak jamin.
1: Entit. Agak mundur ya, Entit.
0: Tidak bisa.
1: Kalau misalnya hadiah.
0: Kamu harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu
1: lain.
0: Harus mau.
1: Enggak
0: kamu
1: bisa.
0: Harus mau.
1: Enggak.
0: Kamu harus mau. Ayo. Kamu harus mau.

0: Nyanyi Ragil Kuni.
1: Kang Mas,
0: kenapa
1: Kang
0: kamu
1: Mas Gunung Sari? Kang Mas, tolong aku, Kang Mas.
0: Ada apa, ada apa?
1: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama.
0: Sama siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, bongkok, jelek.
0: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini, sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas.
0: Iya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmoro Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas, tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang Mas, itu orang. Tolong aku, Kang Mas Gunung Sari, itu ada entit, Kang Mas.
0: Ayo, silakan kamu kesini, Ragil.
2: Kamu mau kemana, Ragil Kuning?
0: Di sana.
2: Kamu jangan lagi. Siapa ini anak? Anak orang muda. Ganteng.
0: Aku Panji Gunung Sari.
2: Oh, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu menghalang-halangi aku.
0: Iya. Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
2: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikku.
0: Apa? Menjadi milikmu?
2: Menjadi milikku.
0: Di sana?
2: Iya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku. Oh, kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning asal kamu bisa melangkai mayit.
2: Oh, kamu nantang aku, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
2: Aku Entit.
0: Oh, Entit.
2: Iya. Aku itu sakti loh.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning aku rela mati.
2: Oh gitu?
0: Iya.
2: Ayo kalau gitu, ayo.
1: Hati-hati Kang Mas.
2: Ayo.
0: Itu bila kamu manusia yang sakti mandiri, terima pusaka.
2: Ya.
0: Aduh. Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Lah kok penjenengan?
1: Kang Mas Panji.
2: Hei Gunung Sari.
0: Iya.
2: Yaya Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas Panji.
2: Kamu kaget?
1: Iya Kang Mas. Iya. Aku benar-benar tidak tahu Kang Mas.
2: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yayi Ragil Kuning. Kalau Yayi Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
0: Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
2: Ya.
0: Memikirkan Kakang Panji Asmoro Bangun.
2: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
0: Iya.
2: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
1: Kang Mas Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang, Kang Mas.
2: Ayo.
1: Kasihan Kakang Bu.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Iya, Kang Mas.
2: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
3: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Mana marah ini pasti itu.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?

0: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya.

0: Ya, selamat malam Kanti-Kanti untuk diapresiasi budaya kita malam hari ini dengan budaya Jawa. Untuk Kanti-Kanti yang mau ikutan gabung seperti biasa di line telepon 0811-670-79920 ya. Sebagai lagu pembuka tadi sudah ada satu single miliknya Rina Aditama, Kelangan. Dan untuk penelpon pertama silakan kembali di 0811-670-79920. Halo, perempat malam.
1: Halo, selamat malam, siapa nih?
0: Dengan,
1: Bang Nur ya?
0: Bukan dong. Dengan
1: Bang
0: siap?
1: Andre.
0: Iya dong.
1: Bang Andre.
0: Oi.
1: Adik aku mau gabung nih Bang Andre, dia susah nelfon Bang Andre.
0: Siapa
1: itu?
0: Siapa itu?
1: Adikku dari Ternate, boleh kan Bang?
0: Boleh lah, siapa sih?
1: Dika.
0: Oh, halo, mana Ternate. Dikanya?
1: Ini.
0: Wah, nggak ada suaranya tuh Bang. Sepertinya terputus itu Bang. Oke.
1: Aduh.
0: Oh ya. Yeah.
1: Halo Bang, ayo gabung Dika.
0: Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Dika.
0: Oh, dengan Dika. Oh, suaranya kecil banget nih Bang.
1: Besar kan suaramu, Adek?
2: Iya, iya dengan Dika ini, Kak.
0: Oke.
2: Pastinya Bang Andika terminal.
0: Iya, salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal balik
0: Kak. Sehat-sehat terus ya.
2: Amin, tumbuh sehat juga ya. Demikian.
0: Iya, saya dengan Andre di sini salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal balik. Ini lagu apa ya Kak?
0: Ini kita malam hari ini apresiasi budaya kita, budaya Jawa. Mau request lagu apa?
2: Oh.
0: Mm-mm. Mau lagu apa?
1: Nona minta
2: Meli.
0: Kenapa? Kenapa dipilihin ya lagunya?
2: Lagu apa ya saya di dalam?
1: Sudah minta lagu ini lagi aku Tresno Karo Kue Bang Andre.
0: Aku Tresno Karo Kue.
1: Iya. Ya terus nukar aku.
0: Iya mantep.
2: Ini Dika punya lagu dari ini judulnya Iya Karo
0: Aku Tresno Karo Kue ya.
1: Iya.
2: Oh iya.
0: Salam-salamnya buat salam, siapa Andre. Silahkan.
2: Iya sayang saya salamin dong.
0: Minta wakilin itu.
1: Adek lah dek ngomong dek ah.
2: Oh iya. Ya salamnya, salam yang pertama buat kak yang lagi bertugas, selamat bertugas. Moga sehat selalu bersama keluarga. Terus salam buat Bang Andi Satrawinata di Jambi. Salam sayang, paling sayang. Semoga sehat selalu ya sayang.
0: Iya.
2: Terus Bang Andi, Bang Nasrun, Bang Abdul Rahim, Bang Andi Muksin, Bang Setiawan, Bang Ade Indra, Bang Rudi, Bang Hamta Yusuf, Bang Ucen, Bang Acung, Kak Ayu Masari, Kak Aurel, Kak Naila, Mbak Fero, Mbak Widi, Mbak Andita, Bunda Yani, Tim Bunda Sila, Mbak Sina,
1: Ya sambung bukan Rea.
0: Iya boleh Bang.
1: Salam buat Nona Dika, sehat-sehat selalu di Ternate sana sayang ya. Kalau kuliah pulang kuliah hati-hati sayang.
0: Iya.
1: Nanti nggak ketemu sama kakak di sini.
0: Oke.
1: Selalu panjang umur, diberikan rezekinya. Aku terbang tadi, takut jatuh aku. Bang
0: Waduh. Andre. Iya, karena kemarin sempat ini ya, sempat mau iya. Lagi ada problem kemarin ya.
1: Iya, ada problem.
0: Ya syukurlah kalau sudah baikan ya Bang ya.
1: Iya, sekarang dia baik ya.
0: Iya, oke.
1: Terus buatnya Vera, Vero jangan cemburu ya.
0: Abang sih suka nyagil-nyagil ini.
1: Masih ada Bang Andre.
0: Oh jangan, aku udah ada yang punya.
1: Bang Aki kok Bang Aki ya.
0: Iya iya oke.
1: Bang Ajeng bercanda Kak Vero.
0: Iya.
1: Buat Ajeng, buat Tina, Mama kembar,
0: yeah.
1: Kak Nadia dan Aldininya, Kak Anita, Bunda Yati, Bunda Sila, Bu Di,
0: yeah.
1: Bunda Jamila, Bang Muksin, Bang Amarkan, Si Semar, Ramlan, Abdullah, Bang Ujang, Bang Armi,
0: yeah.
1: Buat semua saja dirangkul dari sempat Bang Andre, salam sehat dan bahagia.
0: Yeah.
1: Panjangkan umur dan berakan jadinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Yuk.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Andi Cakrawinata bersama sang kekasih ya akhirnya untuk penelpon pertama kita di apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Jawa. Silakan yang berikutnya. Halo, perempat malam.
3: Halo, selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
3: Dengan Putra Epek.
0: Oke, Bang Putra, sehat Bang?
3: Alhamdulillah.
0: Gimana hari ini, happy?
3: Gitu deh.
0: Kenapa kok gitu deh, seperti ada sesuatu deh.
3: Happy lah Bang.
0: Hah?
3: Happy lah.
0: Happy ya.
3: Apalagi Abang cek tadi.
0: Iya, ini suaranya kok putus-putus nih. Kenapa ya?
3: Sinyalnya Bang.
0: Oh sinyal. Iya sih emang berapa waktu belakang nih kayaknya sinyalnya kurang lancar gitu ya.
3: Iya Bang.
0: Iya iya. Ini Bang Putra lagunya Bang. Lagu Jawa, lagu apa?
3: Jawa ya.
0: Iya. Mau campur sari juga boleh.
3: Jomong, apa
0: aja dulu,
3: Bang?
0: Apa?
3: Yang kayak ini, pengen telponan tapi karo bojomu.
0: Oh, pengen telponan karo bojomu gitu?
3: Nah, liriknya itu, Bang.
0: Wah, itu bahaya itu kalau telponan sama bojonya orang itu, Bang.
3: Enggak, Bang.
0: Ih, bercanda aja, Kak. Apa ya judulnya ya? Aku kurang tahu juga sih judulnya.
3: Ya, Bang.
0: Nggak
3: tahu judulnya, nggak tahu.
0: Coba deh yang tahu-tahu aja apa.
3: Bojoloro aja.
0: Bojoloro.
3: Ya, Bojoloro.
0: Oh boleh, Bojoloro boleh. Buat siapa lagunya?
3: Lagunya buat Asmara.
0: Apa tuh?
3: Dalamnya.
0: Aha.
3: Boleh salam.
0: Boleh, silakan aja.
3: Selamnya yang tadi Bang ya. Semoga berbahagia.
0: Iya.
3: Terus ya Ade Jakko Ogan. Kedija apa kabar?
0: Iya.
3: Harbi.
0: Terus
3: ya Bang ya.
0: Iya.
3: Ya, Bang. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Bang Putra RTM. Selanjutnya ada siapa nih? Halo, perempat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
4: Ya, Kak.
0: Baru bangun tidur kayaknya suaranya ya, Bang?
4: Enggak, di mana?

0: Terus?
1: Bang Admin, itu Tena dia untuk mosmol masuk.
0: Iya.
1: Ya, ditunggu aku yang maju.
0: Siap, Bu Ju Ayu ya. Waalaikumsalam. Ya, Bu Ju Ayu
1: di modal.
0: Siap, oke. Makasih Bang ya.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, ganti-ganti kita simak 3 lagu dulu ya. Yang pertama ada Aku Tresno Karo Kowe.

0: 到。
1: Wandi, aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
2: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
1: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
2: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
2: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
2: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
3: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Tari Inai merupakan tarian yang sakral dan dipentaskan pada saat upacara adat pengantin etnis Melayu Timur yang berada di Tanjung Jabung Timur. Dalam melakukan tarian, biasanya dimainkan oleh 5 orang atau 7 pasang penari yang tampil bergiliran dengan menggunakan kembang lilin. Dalam tarian tersebut menggambarkan tokoh nenek moyang yang disegani pada zaman dahulu kala, yaitu Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekir atau Lekiu, Hang Kasturi, Dewa Safri, Dandan Setia, dan Sidang Budiman sebagai tokoh yang diwakili oleh penari pria. Sedangkan penari wanita mewakili tokoh Putri Siti Zubaidah, Putri Suri Maknikam, Putri Intan Baiduri, Putri Intan Terpilih, Putri Intan Gemala, Putri Intan Keserlah, dan Putri Begubang. Keunikan tarian ini yaitu menggunakan gerakan silat dan diiringi oleh musik gendang, gong, kolintang, perunggu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Rumah adat Jambi dinamakan rumah panggung dengan model Kajang Lako. Rumah adat tersebut merupakan rumah tinggal yang terbagi dalam 8 ruangan. Yakni pertama, jogan merupakan tempat istirahat dan menaruh air. Kedua, serambi depan, ruangan untuk tamu laki-laki, juga ruangan untuk mengaji bagi anak laki-laki. Ketiga, serambi dalam, tempat tidur bagi anak laki-laki. Keempat, amben melintang kamar pengantin. Kelima, serambi belakang, kamar tidur bagi anak-anak gadis. Keenam, laren, tempat menerima tamu wanita dan kegiatan anak-anak remaja putri. Ketujuh, garang, ruangan untuk menumbuk padi sekaligus tempat untuk menampung air. Kedelapan adalah dapur. Ada pula ruangan yang disebut tengganai, yaitu ruangan yang digunakan untuk pertemuan kaum

0: itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Kompleks Percandian Muara Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha terluas di Indonesia, merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Terletak di Desa Muara Jambi, Kecamatan Muara Sebo, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Tepatnya terletak di tepi Batang Hari, sekitar 26 km arah timur kota Jambi. Candi Muara Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan paling terawat di Pulau Sumatera. Candi ini memiliki luas sekitar 12 km persegi dengan panjang lebih dari 7 km serta luasnya mencapai 260 hektar. Kompleks Percandian Muara Jambi secara total berisi 61 bangunan candi yang sebagian besar masih berupa gundukan tanah atau menapo yang belum digali atau diokupasi.

0: Ya, ganti-ganti di menit ke-40 dari formasi 21 tentunya diapresiasi Budaya Kito. 0811-6707-9920. Halo, perempat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sabar, sampai.
0: Alhamdulillah baik banget aku, Mbak.
1: Baik, ya.
0: Mm-mm. Kamu gimana?
1: Baik juga.
0: Udah ngomel hari ini?
1: Sudah. Dari tadi siang lah ngomel-ngomel.
0: Iya sih, kalau gak ngomel tambah sakit kepala ya.
1: Bener. Tapi kalau ngomel bukan kelewatan kan.
0: Oh gitu, iya sih. Ini khusus nih buat emak-emak ya, kalau lagi kesel tuh kalau mau ngomel yang baik-baik aja, siapa tahu kan terkabul kan.
1: Iyalah.
0: Jangan nyebutin kebun binatang, ntar tuh jadi penghuni kebun binatang benar, iya kan. Makanya nih Mbak, kalau perempuan ini kalau lagi kesel gitu kan, nyumpahin gini aja, jadi presiden kamu, kan bagus gitu.
1: Mudah-mudahan kamu punya istri baru lagi ya.
0: Emang siap?
1: Hah?
0: Emang ikhlas?
1: Ya ikhlas, ntar uangnya untuk kami semua.
0: Oh begitu ya. Oh
1: iya. Terus kerjaan di rumah aja.
0: Oh jadi nyonya besar kalau begitu ya.
1: Kok tua?
0: Kenapa?
1: Kok tua kata Kak Vero?
0: Iya, memang udah mulai menuju tua kayaknya ya.
1: Kok tahu katanya?
0: Iya, paham. Mm-mm. Ini kita malam hari ini kan apresiasi.
1: Lagu Jawa.
0: Iya, lagu Jawa.
1: Ya paling bisa ya. Ya paling lagu Jawa juga ada kan?
0: Apa tuh?
1: Sayang.
0: Oh, lagu lama banget ini ya.
1: Via Valen kok lama?
0: Iya, ini tahun berapa sih Via Valen? Ini tahun 2020 berapa gitu ya?
1: Jadi gak boleh.
0: Iya boleh-boleh aja sih. Kalau bisa tuh lagunya campur sari gitu kan. Enak dengernya. Gitu. Iya dong.
1: Ya udah, pokoknya aku melu.
0: Pokoknya aku melu judulnya?
1: Iya.
0: Atau aku pilihin lagunya?
1: Gak mau.
0: Pokoknya?
1: Aku melu Mas Andre aja.
0: Nah, itu yang mana nih judulnya apa? Oh, pokoknya melu ya?
1: Iya, pokoknya melu.
0: Ya, ini ada di kempotnya.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Capiro, bentar ini masuk Capiro ya.
0: Mm-hmm.
1: Dia call me nih.
0: Kenapa?
1: Dia call me kesini.
0: Oh iya, yuk nih lagunya.
1: Masuk ke Mas Andre, terdapat lagu.
0: Iya, tiga lagu, pokoknya setiap sesi itu tiga lagu bakal naik gitu kan.
1: Iya Mas.
0: Mm-mm. Lagunya buat siapa nih Mbak?
1: Buat Mbak Kapiro masuk ke Mas. Buat tadi
0: Bang Iing
1: ya.
0: Bang Iing tadi ada, Bang iya, Putra ada sama Bang Andi.
1: Bang Putra, butuhnya Noro ya.
0: Bosnya, tapi enak ya lagunya ya, Bojo Loro.
1: Iya, tapi masih lajang tuh Mas Andre.
0: Si Bang Putra.
1: Iya.
0: Ya mungkin dia berencana, ada rencana mau bojonya loro gitu kan. Ya kan kita nggak tahu ya. Kalau memang udah digariskan Tuhan ya kan.
1: Buatnya Bang Cakrawi nafas aja, asiknya dunia milik kita berdua katanya.
0: Iya. Damai ya.
1: Biasa.
0: Ya. Iya, nggak seperti Iran sama ini kan Amerika kan perang aja ya, terus
1: perang
0: sampai sekarang.
1: Terus.
0: Nggak pernah ada damai tuh sama Israel juga tuh, gila.
1: Iya,
0: buat
1: semuanya aja lah Mas
0: Vero. Iya, oke.
1: Okay. Kak, masuk Vero.
0: Ya, belum ada masuk dianya.
1: Ada Mas Andre.
0: Emang kenapa kalau ada aku?
1: Iya, asik aja gitu.
0: Aku bosen tuh nanti pesennya ya, nanti pulangnya hati-hati, jangan mampir-mampir ya, gitu terus.
1: Pulang hati-hati ntar Mas ya.
0: Mm-mm, jangan mampir.
1: Jaga mata, jaga hati ya Mas ya. Jangan belok-belok lurus aja.
0: Iya, emangnya aku apa ya, B2 ya? Jalannya lurus aja tuh kalau B2 tuh.
1: Ya udah.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Mbak Ajeng ya di Sungai Lilin. Berikutnya ada siapa nih? Halo, Pro 4 malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan
2: apa
0: Ki Semar.
2: Apa kabarnya Mas Andre?
0: Alhamdulillah, baik nih habis makan coklat enak.
2: mantap.
0: Iya sih.
2: Pokoknya.
0: Untuk menjaga mood aja aku tuh.
2: Oh, menjaga mood.
0: Iya.
2: Oh, emang sering enggak mood gitu?
0: Ya enggak sih. Ya gimana ya, nah, pokoknya
2: tapi kalau makan bonbon mood.
0: Aku tuh kalau untuk aku tuh kalau untuk menjaga mood itu makannya coklat aja gitu loh, Bang.
2: Oh, gitu ya.
0: Iya. Apa aja. Gimana hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, hari cuaca cerah.
0: Iya, enggak begitu panas ya hari ini ya?
2: Iya. Ini aku mau dengar lagu ya.
0: Apa tuh?
2: Kepingin Bantalan Tangane yang versi Janger.
0: Sebentar ya, di eja satu-satu ya biar gampang carinya nih. Apa? Nah,
2: kepingin turu Bantalan Tangane.
0: Kepingin kepingin turu ya?
2: Iya.
0: Kepingin
2: tidur.
0: Iya.
2: Bantalan Tangan.
0: Bantalan Tangan.
2: Versi Janger.
0: Bantalan Tangan ya, versi Janger. Ya, oke.
2: Okay. Ada?
0: Pasti ketemu nanti ada lagunya. Buat siapa lagunya?
2: Salamnya tadi Mbak Ajeng ya?
0: Mbak Ajeng di Sungai Lilin.
2: Oh, berarti nggak pernah mati lampunya.
0: Ya, dijagain terus kan, biar penghasilan ya, tetap jalan. Iya.
2: Abrakadabra.
0: biar tetap jalan pemasukan.
2: Kerja ada Kang Iing ya.
0: Iya, ada juga.
2: Terus tadi siapa yang itu telepon pakai acara dekompren? Tatut.
0: Oh, karena kemarin kan sempat ada konflik tuh. Jadi malam hari ini mau menunjukkan kepada dunia bahwa mereka sudah mulai berdamai kembali.
2: Oh, damai.
0: Damai dong.
2: Oh iya. Jangan sedih lah ya.
0: Iya, sampai sekarang nggak pernah jamai itu.
2: Nyebutnya Pero. Kayaknya lagi ngebenerin gincu, kayaknya belum masuk.
0: Masa sih? Emang mau nampil malam ini?
2: Ya katanya mau bertamu sobat Mas Andre. Jadi petang make up dulu.
0: Waduh, jangan menor-menor. Ntar akunya kabur.
2: Iya. Dari selupnya bingung dia.
0: Yo, gitu ya.
2: Iya, mau pakai yang mana gitu ya.
0: Iya.
2: Janusnya yang mana, ketemu Andre gitu.
0: Iya, ya kalau aku mah, kalau aku sih sukanya tuh yang natural-natural aja, Ki.
2: Takutnya nggak diterima kan, jadi kita kan ya gimana gitu kan.
0: Iya. Ya kan, nantilah nanti kita tungguin aja dia ya.
2: Iya. Salamnya banyak Kang Iing tadi, terus ada Kang Arimin sama Teteh Dia Purnama, terus ada juga Mbak Yani, kedua Yani. Nah tuh Pok Yani yang di Lebak Bandung gitu juga tuh.
0: Kenapa?
2: Sisiran rambutnya salah katanya. Gimana gitu ya?
0: Salahnya gimana? Salahnya
2: dia
0: gimana?
2: Dia mau dipotong, taunya dipotong.
0: Oh. Jadi tomboy dong kalau salah potong gitu ya.
2: Pergi ke salon, ketemu Mas Andre katanya.
0: Iya.
2: Mau bonding, taunya dipotong pendek. Nah, tomboy dah. Buatnya buta juga.
0: Iya.
2: Kalau malam ini mah Mbak Pijan ya.
0: Apanya?
2: Bahasa Jawa kan Mbah, kalau bahasa Jambi kakek. Sunda juga kakek.
0: Iya.
2: Terus ada juga siapa lagi? Bude Sila.
0: Iya.
2: Terus ada Mbak Yani yang dicengerti juga. Terus ada juga Kang Romlan.
0: Iya.
2: Terus ada juga Kang Sule. Selamat malam. Amja Yusuf. Terus ada Andi Muksin juga. Terus ada siapa lagi akan Kadu CS ya?
0: Iya, Bang Kadi.
2: Malam. Ya. Coba sih masih malam Mas Andre, nanti yang di belakang gerutuk.
0: Siap.
2: Berbagi waktu lah.
0: Iya.
2: Ada pantun kan? Kripik gedang, kripik telo, CTE yang pada roto. Tahu nggak Mas?
0: Apa tuh artinya?
2: Ya, ibaratnya kripik gedang, kripik telo, kripik pisang,
0: kripik ubi.
2: Ya. Terus sedikit-sedikit yang penting rata.
0: Oke, ya
2: di
0: itu.
2: Di acara campur sari ini di Perempat, mudah-mudahan bersama Mas Andre terhibur selalu.
0: Iya. Yeah.
2: Mas Andre-nya juga jangan bosan-bosan untuk menghibur pendengarnya.
0: Siap, terima kasih. Nah,
2: terima kasih Mas Andre.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh seperti masuk ke ranah Jawa gitu ya kalau ngomong sama King Semar ya. Mm-hmm. Ini sih gimana ya, aku angkat apa enggak nih ya? Aduh, ya oke deh kalau begitu kita angkat aja ya. Halo.
3: Mas ya.
0: Kenapa?
3: Kenapa enggak mengangkat?
0: Iya, aku tuh takut nanti diposenin lagi pulangnya langsung pulang gitu kan.
3: Enggak, kali ini enggak lama.
0: Enggak ya.
3: Selama pulang apa enggak?
0: Iya, Pak. Iya, jangan gitu juga. Berarti kamu enggak perhatian sama aku dong kalau begitu.
3: Nanti katanya ini pula bosan dengarnya.
0: Iya, ya pokoknya jangan terlalu bawel aja gitu loh.
3: Bawel gimana? Nanti katanya enggak perhatian.
0: Ya suka-suka kamu deh.
3: Sehat, Man?
0: Kenapa?
3: Sehat.
0: Menurutmu gimana?
3: Enggak sehat perasaan, Mas.
0: Ya, kalau perasaan mah sehat-sehat aja kita mah.
3: Serius.
0: Beneran. Kamu ngerasanya gimana?
3: Ada yang dipikirin.
0: Iya, mikirin handphone ini. Apa kameranya pecah?
3: Ya, kok bisa?
0: Iya, ya namanya barang dipakai ya kan?
3: Iya, namanya juga kalau barang dipakai itu kan sudah.
0: Ya, pasti ada minusnya lama-lama gitu ya kan? Mau beli handphone baru mahal banget.
3: Yang second aja lah, Mas.
0: Waduh, aku nggak suka barang second, gimana ya?
3: Oh, jadi yang ini yang baru ya?
0: Iya sih.
3: Nggak apa kalau Mas ada uangnya?
0: Ya uangnya nggak ada, makanya Mak jadi pikiran ini. Nggak, itu bercanda aja.
3: Iya, aku tahu Mas bercanda.
0: Iya, kok kamu tahu?
3: Ya tua lah.
0: Kok tua sih?
3: Bukan tua kebalanya tahu, Mas.
0: Oh iya, ya aku tahu sih sebenarnya. Apa nih?
3: Apanya?
0: Ya lagunya.
3: Oh lagunya.
0: Iya dong.
3: Yang ini Mas, Joko Tingkir.
0: Joko Tingkir.
3: Yang versi ini Mas ya. Versi Sahiba Saupa.
0: Joko Tingkir ya?
3: Iya.
0: Sebentar, aku ketik dulu ya. Joko Tingkir versi siapa?
3: Sahiba Saupa.
0: Versi Sahida.
3: Sahiba.
0: Sahiba.
3: Ya.
0: Sahiba siapa?
3: Saupa.
0: Tausa.
3: Tau.
0: Sau.
3: Ya.
0: Buat siapa lagunya?
3: Buat Mas.
0: Heeh.
3: Siaran sukses selalu.
0: Amin.
3: Buat si Semar tadi ya.
0: Iya.
3: Lucu dia tuh.
0: Lucunya gimana?
3: Pasti Bang Andi Cakra ketawa.
0: Iya. Kok bisa ya? Di mana ya lucunya? Padahal aku tuh kayak masuk ke dunia pewayangan kalau ngobrol sama Ki Semar.
3: Iya, itu makanya salah sendiri.
0: Iya kan? Nuansanya tuh nuansa pewayangan gitu ya kalau namanya gitu ya kan?
3: Kalau nggak mikirin orang Batang lama tuh kan?
0: Kalau nggak mikirin apa?
3: Lama ngobrol sama Mas.
0: Oh iya sih.
3: Wayangnya tuh panjang lebar luas.
0: Iya sih, tapi dia tahu ya perasaan orang gitu ya kan, daripada nanti dimarahin, ya udah deh pendek-pendek aja ngobrolnya gitu ya kan.
3: Dengan perasaan aku juga tahu.
0: Masa sih, aduh. Lagu Jawa Joko Tingkir versi Sahiba. Ya, terus aja.
3: Buat Semar, selamat malam sehat selalu. Buat Bang Ing juga tadi ya. Manis.
0: Ya.
3: Buat Bang Andi Cakra dengan Dikanya bahagia selalu, happy selalu. Jangan ada lagi masalah. Buat Ajeng, jangan bawa dulu
0: jeng.
3: Baru kan nelpon tadi Mas.
0: Oh. Dia ngasih tahu ya tuh Mas Andri lagi siaran tuh ya. Jangan dikasih pesan lagi ya.
3: Mas enggak mau angkat tadi.
0: Rencananya sih gitu.
3: Jangan
0: lah. Enggak sih, bercanda aja lah. Enggak mungkin lah kalau
3: bercanda.
0: Ya kalau orang udah nelpon pasti diangkat lah kan.
3: Iya. Enggak berat cuma ngangkat.
0: Berat sih karena badanku kecil. Iya, aku kadang gini aja, kalau minum aja kalau gelasnya tuh gede tuh rasanya tuh berat banget ngangkatnya.
3: Makanya mas, naikin berat badan.
0: Nggak bisa, aku tuh udah makan banyak. Ya paling berat tuh aku 50.
3: Aku aja beratnya 50.
0: Ya, aku 50 nggak pernah lebih.
3: Mas tinggi.
0: Hah?
3: Mas tinggi.
0: Ah, enggak lah, tinggiku ya nggak tinggi-tinggi amat lah. Beratnya cuma 50. Susah pokoknya. Pokoknya 50, 49, 48, 47. Gitu-gitu aja tuh berat badannya.
3: Kurus berarti mas tuh.
0: Iya, memang tulangnya kecil kali ya.
3: Tapi berat.
0: Berat dosanya.
3: Lalu buat siapa tadi tuh Bang Peter FM juga selamat malam. Buat Wang Ujin juga sehat selalu.
0: Iya.
3: Bunda Wati sama Emang selamat malam. Buat
0: Ida. Iya.
3: Bang Abdullah, Bang Rudi, Bang Damrin, Bang...
0: Bang Toyib.
3: Bang Ida.
0: Bang Toyib.
3: Emang ada?
0: Ada lagunya.
3: Itu lagu, oh. Penelponnya.
0: Oh, enggak ada sih kalau yang nelpon.
3: Buat... Siapa tuh?
0: Siapa?
3: Kang Sule, Bang Ramlan, Bang Putra Pulau Kijang, Bang Putra Bertan, Bang Juli.
0: Mm-hmm.
3: Buat apa lagi tuh mas?
0: Siapa?
3: Bang Ajum.
0: Iya.
3: Buat semuanya lah mas ya.
0: Iya.
3: Kenyangan.
0: Siapa lagi?
3: Lagunya ditunggu.
0: Iya.
3: Lagunya untuk mas ya.
0: Kenapa?
3: Tahu?
0: Iya kok untuk aku sih.
3: Ya udah mas, nggak mau.
0: Ya udah, makasih ya kalau gitu ya.
3: Iya.
0: Yo.
3: Buat cinta mas. Buat cinta. Masuklah cinta.
0: Ya mudah-mudahan dengan HP baru ya.
3: Iya. Ya kalau ngomong tuh kayak mana ya? Kayak aku dalam kesulitan gitu.
0: Iya, putus-putus, nggak ngerti sih.
3: Iya. Masuklah cinta ya. Bang Adi Muksin, Bang Hamzah Yusuf juga selamat malam.
0: Oke.
3: Buat semuanya lah mas ya.
0: Yoi.
3: Buat mas, jangan pulang.
0: Oke, siap.
3: Makasih ya, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu untuk yang nelpon selanjutnya, karena tiga lagu sudah kita tangkap malam hari ini ya. Yang pertama kita simak dulu nih, Pokoe Melu ya dari Didi Kempot. Buat Mang Ajum di Danau Lamo, sabar ya, setelah tiga lagu ini kita bakal terima lagi. Tetap diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Jawa malam hari ini.

0: Kerukunan dalam hidup bermasyarakat terkadang sulit untuk menciptakan kondisi yang benar-benar tentram dan damai. Pertikaian yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh banyak faktor kepentingan. Kerukunan hendaknya dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Bila sikap saling toleransi dijunjung tinggi dalam sebuah keluarga, tentunya akan berimbas dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman. Dengan perbedaan yang dimiliki, baik suku bangsa, ras, agama, dan budaya, mampu menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik, yang selalu menjunjung tinggi kerukunan dalam hidup bermasyarakat.
1: Tok tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang cuk tok tiang niki.
2: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga sereya. Kami tadi kena tang siala kuta.
3: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
4: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
5: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.
6: Sedaya pandemen Krisna Buana nggih, ugi keluarga besar dari Mbak Tia, ugi Bukti dan Pak Hudi. Bantalan tangane. Monggo Mas Yosan.

0: gross.
1: All right, Opera GX, say less.
2: Dude, this game is so fun.
3: Playing games for fun?
4: Aduh, bau asap.
5: Maaf, Pak. Kena batuk ya?
4: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
5: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
6: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
4: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
7: Waduh, Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
6: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
7: Bukan.
6: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
5: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
4: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
8: Sahabat budaya, pencarian dan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suku Batin di Provinsi Jambi menggunakan alat tangkap yang dinamakan ambut dan takalak. Ambut adalah alat tangkap ikan yang digunakan untuk menangkap ikan kala banjir datang. Ambut ini terbuat dari bambu yang dijalin dengan rapat menyerupai pagar. Setelah jadi, ambut ini kemudian dibentangkan dari kedua tebing dan anak sungai dengan membentuk garis lurus. Dan jika sudah terpasang, maka ikan-ikan yang melewatinya akan terperangkap. Dan bila banjir telah surut dan anak sungai dangkal, maka ikan-ikan tadi dapat dengan mudah untuk ditangkap dengan menggunakan jala. Sementara takalak adalah alat tangkap ikan lainnya yang terbuat dari bambu yang dijalin dengan rotan yang kemudian dipasang di sungai dalam posisi menghadap ke arus sungai yang deras dan sempit.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Leh. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Hutan memberikan banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di muka bumi. Hutan disebut juga sebagai paru-paru dunia, karena sumber oksigen terbesar di dunia adalah berasal dari hutan, yang di dalamnya banyak terdapat tumbuhan flora dan fauna. Tapi apakah kita sadar bahwa setiap harinya, di setiap sudut bumi, terjadi penebangan liar, polusi udara, pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem laut, perburuan liar, dan berbagai jenis kerusakan lainnya akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Semuanya itu sangatlah berdampak pada kualitas udara, tanah, air, dan bumi. Hutan kita, masa depan anak cucu kita.
6: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: 22 dari formasi 22 untuk apresiasi budaya kita malam hari ini di 08116707920. Halo perempat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam juga. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Hadi Saputra.
0: Siapa? Selamat.

0: Saputra.
1: Bang Hadi Saputra.
0: Mm-hmm.
1: Oke, di mana bang?
0: Di rumah.
1: Ya, rumahnya di mana?
0: Ya, sekitar Pulau Kijang.
1: Oh, seputar Pulau Kijang ya. Pulau Kijang di mana bang?
0: Ya, kalau saya dari pasarnya itu jauh, sekitar 15 kilo.
1: Pulau
0: Kijang itu pasar, kecamatan. Pulaunya itu di seberang pasar.
1: Ini daerah mana ini?
0: Ini daerah Kijang.
1: Pulau Kijang tuh di
0: Riau.
1: Oke. Baik cuaca di sana, bang?
0: Cuaca sedang-sedang.
1: Sedang-sedang aja. Malam hari ini lagi ngapain, bang? Lagi ada aktivitas atau?
0: Dengerin radio.
1: Oke. Pecinta lagu-lagu budaya juga ya?
0: Iya.
1: Bang Putra.
0: Jawa campur sari.
1: Iya, campur sari aku juga suka sih kalau lagu campur sari itu enak gitu kan. Lagi dengar-dengar tiba-tiba tuh langsung aja kesurupan gitu loh, bang.
0: Kalau bahasa harusnya saya kurang ngerti, kalau bahasa kasar.
1: Seperti
0: bahasa Jawa.
1: Oh, dia ada halus kasarnya.
0: Iya, ada yang halus.
1: Yang halus yang bagaimana, bang?
0: Maksudnya dari mana kan? Sangking pun diwau.
1: Oke.
0: Iya.
1: Kalau kasarnya itu gimana tuh?
0: Kamu tinggal.
1: Oh.
0: Dari mana kamu?
1: Oh, itu ada pengaruh intonasinya juga ya?
0: Iya, mungkin begitu. Saya kurang paham. Saya ini orang desa.
1: Iya.
0: Kalau bahasa kamu tuh intonasi itu apa? Saya tak tahu.
1: Oh, intonasi itu seperti nadanya tuh agak tinggi gitu kan? Agak cepet
0: iya,
1: gitu.
0: Keras.
1: Keras. Jadi tuh.
0: Kalau bahasa halusnya tuh harus lembut cara ngomongnya.
1: Iya, nadanya rendah gitu ya, bang ya.
0: Iya.
1: Oke. Ya. Jadi lagunya campur sari apa nih, bang?
0: Ya, judulnya Wong Deso sesuai dengan saya.
1: Wong Deso akeh iya. Duite.
0: Enggak. Nalar golek ora eneng.
1: Ya iya, memang harus digolei gitu ya.
0: Iya, nah ngerti sih bahasa Jawa.
1: Iya, ya setitik-setitik gitu.
0: Oh, no.
1: Ya, kalau aku tuh gini ya, kalau ngomong bahasa Jawa tuh kalau bicaranya tuh kurang begitu bisa, tapi kalau orang ngomong mudah-mudahan sedikit-sedikit ngerti gitu loh, bang.
0: Ngerti gitu ya.
1: Iya. Wong Deso ini ya.
0: Judulnya Wong Deso.
1: Siap. Buat siapa, bang? Malam hari ini, bang.
0: Pertama buat Mas Andre ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Kalau saya ajak bahasa Jawa, nanti apa ya,
1: agak mumet.
0: Bingung juga lama.
1: Ntar mumet.
0: Terus, buat yang sudah turun tadi, Ki Semar.
1: Iya.
0: Terus, Sadewo.
1: Mm-mm.
0: Terus lagi, apa ya.
1: Mbak Ajeng tadi ada.
0: Iya, sebentar. Saya ingat-ingat, Kang Sule.
1: Kang Sule, ya.
0: Iya, ada Pak Disarpin.
1: Iya.
0: Ada Asar Pak Diserpani, Pak Di Ahmad. Terus buat tadi ada Mbak Vero.
1: Iya.
0: Ada Mbak Ajeng. Ada Kepala Budesila, Budesulia. Ada Andi Musen, Andi Caksawinata.
1: Iya.
0: Terus buat Mbak Ika Redianti. Buat Mbak Anita yang ada di Sungai Toman.
1: Iya.
0: Terus Mbak Ika Redianti di mana dia? Di Kacang Buda.
1: Iya.
0: Terus buat Pak Ujin. Buat Pak Rana. Buat yang di tebing tinggi itu siapa ya, lupa nama saya pula.
1: Iya.
0: Tapi ada turun tadi Bang Iing.
1: Iya.
0: Oh, Kak Ajung.
1: Iya.
0: Toko menah ya mas ya.
1: Ya buat semuanya aja.
0: Sampai semuanya aja, lupa. Mohon maaf yang tak disebut ya. Pokoknya buat semuanya aja tanpa dikecualikan.
1: Ya.
0: Sugeng midhangetaken lagu-lagu gending Jawa.
1: Oke, lagunya siap.
0: Ada satu lagi ingat. Ada Mas Pujo yang ada di tebing bumi. Ya, dibaca Mas Andre, terima kasih waktunya. Pulau permisi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya silakan kembali di 08 11 67 09 920. Halo, perempat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng dalu, Mas Andre.
0: Iya, sugeng dalu. Sehat ya Mbak Vina ya.
1: Alhamdulillah,
0: terbaik,
1: sehat.
0: Lagi santai-santai aja malam hari ini.
1: Iya, Mas Andre. Makanya lagi hujan.
0: Hah?
1: Lagi hujan malam ini.
0: Oh, lagi hujan malam ini?
1: Oke.
0: Deras atau hujan-hujan manja gitu?
1: Sedang aja
0: ya?
1: Tapi bertahan ya.
0: Oh, dari tadi?
1: Sore lah, ini periode kedua.
0: Oh, periode keduanya, ada babaknya ya, ada.
1: Iya, ada suaranya.
0: Iya, oke deh. Lagunya apa Mbak malam hari ini Mbak?
1: Lagunya Cocote Tonggo.
0: Apa?
1: Tembangnya Cocote Tonggo.
0: Tonggo?
1: Cocote Tonggo.
0: Cocote Tonggo. Yo, ojo didengerin.
1: Iya, ya rumah mana ya?
0: Iya, Cocote Tonggo. Bener ya, dibiarin aja gitu. Dosanya juga tanggung sendiri ya gitu ya. Yuk.
1: Dari itu namanya Happy Asmara.
0: Happy Asmara. Oke, siap lagunya.
1: Salamnya suka pianya suruh mau kuerin. Dibungkus wajah rapi-rapi. Dari awal sampai akhir.
0: Iya.
1: Kalau kita gemes, anggap yang bertugas, mungkin-mungkin dibarengnya kesehatan sementara di sini. Maternoan lah, sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vina ya di Kampar ya. Berikutnya silakan kembali.

0: Ya, ada siapa di ujung telepon? Sampai jam 11 ini aku bakal terima di line telepon ya. Halo, perempat malam.
1: Halo, perempat. Iya. Ujandi. Sendalu, Rimpung Kabare.
0: Alhamdulillah, kabari api, Pak Abdurrahim.
1: Ya, Abdurrahim di Kutai Kartanegara.
0: Di
1: Kalimantan Timur.
0: Oh, Kalimantan Timur ya.
1: Iya.
0: Ada hujan hari ini, Pak?
1: Gerimis saja paginya.
0: Oh, pagi, gerimis ya.
1: Iya. Dengan Pak siapa ini?
0: Ini dengan Andre, Pak.
1: Oh, Bang Andre.
0: Iya. Sehat, Pak Abdurrahim?
1: Iya, sehat.
0: Iya. Oke deh. Kita
1: lagunya
0: apa?
1: Banyu Langit.
0: Banyu Langit.
1: Didi Kempot penyanyinya.
0: Siap, lagunya ada. Buat siapa lagunya yang mau disamperin, Pak Abdurrahim?
1: Iya, buat teman-teman pendengar dari Perempat Jambi. Antara lain ya ada Andi Musin, ada Pak Hamsi Yusuf,
0: iya,
1: Bang Adjum, Wahudin, Bang Indra, Bang Kadir Cs,
0: iya,
1: kemudian Bang Setiawan, ada Mbak Fina,
0: iya,
1: Mbak, aduh Bunda Wati ya,
0: iya.
1: Kemudian Mbak Jamila, kemudian Mbak Vero,
0: iya,
1: dan semua teman-teman pendengar dari Perempat Jambi,
0: siap,
1: dimanapun berada saya semuanya,
0: iya,
1: tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Andre.
0: Iya, sama-sama.
1: Saya
0: Pak.
1: Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Perempat Jambi ya akan menemani kanti-kanti semua yang ada di Kota Jambi maupun di seluruh wilayah Indonesia. Dan juga mungkin siaran kita bisa didengarkan di luar negeri buat para warga negara Indonesia yang sedang mencari rezeki di negara orang. Ya, mudah-mudahan ini bisa mengobati rasa rindu. Ya, silakan kembali. Halo, perempat malam.
2: Assalamualaikum, Mas Andre.
0: Waalaikumsalam, Uni Ayang ya.
2: Ya, apa di kabar?
0: Baiklah, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Maksudnya itu aja leye-leye.
0: Apa?
2: Leye-leye.
0: Leye-leye, emang enak banget ya leye-leye.
2: Iya,
0: leye-leye.
2: Aja ya, Mas Andre. Buat Andre, makasih ya selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat, singkat padat dan cepat banget gitu. Yo, silakan kembali di 0811 ya 6707 99 20. Halo, perempat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
3: Dengan Pak T. Ahmad yang di Palmerah, Mas Andre.
0: Oh, di Palmerah. Ini lagunya pasti campur sari nih Pak Dini.
3: Iya, betul sekali.
0: Lagi santai-santai malam hari ini, Pak D.
3: Iya, tentu sambil ngopi dan merokok. Itu sambil monitor Mas Andre.
0: Wih, mantep deh. Campur sari ini apa nih, Pak D?
3: Campur sari ini jambu alas.
0: Jambu alas ya.
3: Jambu alas tak kulit.
0: Iya. Pasti Pak Deni kalau ada hajatan pasti nyumbang lagu nih kayaknya.
3: Iya.
0: Ini Didi Kempot juga ya?
3: Ya, Didi Kempot.
0: Siap.
3: Tapi itu ya cuma sepasang.
0: Aduh. Yo, lagunya Jambu Alas buat siapa nih Pak D malam hari ini?
3: Untuk Mas Andre lah, jangan jaga sini orang ya.
0: Iya. Oke.
3: buat yang sudah masuk tadi, Mbak Fina juga, Mas Putra Pulau Bidang, ya. Buat Pak Sampin juga, Pak Udin yang ada di mana-mana itu.
0: Oke.
3: Buatnya Bidang Mila juga. Buatnya Mbak Agen, buatnya Mbak Yani Sengeti juga ya. Buatnya Mas Rudi, Bidang Sila juga.
0: Iya.
3: Buatnya siapa lagi ya kalau kita masuk ini, lupa Mas.
0: Yang ingat, yang ingat aja Pak De.
3: Ya ingat ya. Jadi, untuk semuanya ya Mas ya.
0: Ya siap.
3: Terima kasih Mas.
0: Yuk.
3: Oh, ini itu jambu alas tak itu.
0: Siap, lagunya udah siap Pak De.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ganti-ganti. Jadi walaupun enggak disamperin itu bukan berarti lupa. Terkadang atau dilupain gitu enggak ya. Kadang lupa gitu ya. Tapi dalam hati tuh kepingin siapa lagi gitu loh. Jadi ya semuanya pasti disamperin. Next, halo keempat.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
4: Dengan Kadir.
0: Bang Kadir, di mana posisi malam hari ini Bang Kadir?
4: Di rumah.
0: Rumahnya di mana? Enggak mungkin rumahnya Bekicot kan, hari ini di sini, besok di sana, besok di sini. Enggak ya?
4: Di Simpang Kawat.
0: Oh, di Simpang Kawat. Iya deh. Lagi sendiri aja atau bareng teman-teman?
4: Berkeluarga lah.
0: Oh, bukan lagi
4: masih di. Masih ingat dengan Sakti?
0: Itu udah lama banget ya Sakti ya. Oh, itu udah lama banget tuh. Tahun berapa tuh? 2008-2009 mah itu.
4: Itu ya.
0: Iya.
4: Iya. Tapi masih ingat kan?
0: Enggak ingat sih. Bang Kadir, yang mana ya? Pokoknya gini deh, kalau seandainya kita pernah ketemu, kalau aku lupa ditegur aja, gitu loh, ya kan?
4: Waktu lokasi ini masih di Murni kan?
0: Iya, dulu di Murni awalnya memang 2008 ya. Akhir ya. Apakah Bang Kadir, apakah kita pernah bertatap muka?
4: Iya pernah waktu itu.
0: Di mana?
4: Sama almarhum,
0: almarhum. Almarhum siapa?
4: Nah, udah lupa semua ya.
0: Iya, almarhum siapa nih Bang?
4: Almarhum siapa ya?
0: Banyak.
4: Yang musisi itu.
0: Yang musisi siapa ya? Banyak sih teman-temanku yang musisi yang sudah almarhum banyak juga.
4: Banyak ya?
0: Siapa nih Bang?
4: Tapi yang teman-temanku, kamu gak tahu. Teman-temanku juga kamu. Itu yang mana?
0: Siapa? Coba diingetin dong.
4: Ilyas.
0: Oh, si ini siapa ya namanya itu, Ilyas tuh ya?
4: Iya.
0: Yang main keyboard juga kan?
4: Iya, main keyboard juga.
0: Wah, itu jago bener tuh almarhum tuh. Pas beliau di rumah sakit ya, aku sempat jenguk juga sih sebelum dia meninggal.
4: Iya.
0: Siapa ya namanya? Bukan Ilyas sih kalau panggilannya tuh.
4: Tahu panggilannya apa, kok namanya Ilyas.
0: Iya, jago tuh, waduh, itu memang luar biasa dah. Iya, Bang Kadir, lagunya apa nih Bang Kadir?
4: Lagu Jawa ya?
0: Jawa Bang, campur sari aja Bang.
4: Campur sari?
0: Iya.
4: Dari Niken Salindri aja.
0: Apa?
4: Niken Salindri.
0: Niken Salindri?
4: Yang ini dong.
0: Yang mana?
4: Entah, aku lupa judulnya seperti.
0: Oh, Niken Salindri. Saya aku pilihin aja nanti ya.
4: Iya.
0: Buat siapa Bang?
4: Buat Septi sama tukas muka sukses selalu ya.
0: Iya.
4: Buat tadi Pak Ali Ahmad Basu di Palmera ya.
0: Iya betul.
4: Pak Ali Ahmad Basu.
0: Palmera. Oh. Bang Kadir. Bang Kadir, jadi Pak Ali Ahmad ini jualan bakso di Palmera maksudnya?
4: Iya.
0: Wah boleh tuh, aku suka makan bakso tuh. Di mana tuh lokasinya Palmeranya?
4: Tanya lagi,
0: oh, besok kalau dia masuk ya.
4: Pak Ahmad tuh sudah pernah juga ketemu aku tuh.
0: Oh, sudah pernah ketemu?
4: Iya, di terangai rumah Tina Dokter tuh.
0: Oh, iya. Wah, boleh dicoba nih baksonya nih.
4: Iya. Anak Harhab ya. Buat Bang Omlan, Bang Juju, Bang Simon. Buat tuh Ijan, si Rufli Putra Jam, Lukungan Cinta.
0: Iya.
4: Buat Tuna di Kampar. buat apa ya, Nari Kampar, yo Abdul Rahim di Kutai Kertanegara, buat Abdullah, buat Amjad Yusuf, buat Wauddin, buat juga apa, buat juga sama Elman, ada pernah sama Arini,
0: iya.
4: Mang Ajum, apa sudah pulang ke Jambi, apa masih di Bukit, Mang Ajum. Buat Amarkan, ya.
0: Yuk.
4: Ya, buat Kronika Ukuran Situ. Buat semua malah, ya.
0: Ya.
4: Buat Anissa Pasti juga, ya. Ada lagu di Sabtu?
0: Lagunya ada nih, aku pokoknya aku, ini laki-laki pada suka nih dengan lagu ini nih. Yuk.
4: Malam mati kasih segera. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ganti-ganti di menit ke-40 ya. Masih ada 20 menit lagi untuk menerima telepon ganti-ganti di 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di mana posisi nih, Amar?
5: Posisi dia di rumah dong.
0: Rumahnya di mana dong?
5: Ya, kan di Bakung.
0: Oh, di Bakung lagi. Oke, ya, aku tuh lupa kan terus ya.
5: Di atas tanah lagi.
0: Di atas tanah. Ya, ya iya dong, kan manusia gitu ya. Lagi sendiri aja atau lagi bareng siapa gitu?
5: Sama Ayang Beb.
0: Ayang Beb.
5: Iya, Ayang Beb udah tidur.
0: Udah tidur. Ah, ya udah kalau gitu ngomongnya pelan-pelan aja biar enggak dia kebangun ya. Iya, ini baru jam 10, hampir jam 11 sih udah tidur ya.
5: Iya, benar.
0: Nah, lagunya apa kita malam hari ini?
5: Hah?
0: Lagunya?
5: Lagunya apa ya? Ada kayak Mega Mendung.
0: Mega atau Mega?
5: Mega Mendung.
0: Mega Mendung ya.
5: Iya.
0: Yuk, lagunya buat siapa?
5: Ada ya?
0: Kalau pasti ada sih.
5: Lagunya buat semuanya aja lah. Ya malam juga.
0: Yuk.
5: Ada kan?
0: Ada.
5: Ada dong, kerompak gitu loh.
0: Iyalah.
5: Iya.
0: Terus.
5: Pak Andre sehat kan? Lupa nanya.
0: Iya, alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah. Di sebelah siapa siaran?
0: Di sebelah itu si Dirman.
5: Oh, Dirman ya?
0: Iya.
5: Oke lah. Ya, buat Pak Aris macam enggak terlalu. Buat yang udah nyenggol tadi, makasih senggolannya.
0: Iya.
5: Lagunya ditunggu ya.
0: Siap.
5: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan kembali ganti-ganti, masih ada waktu yang cukup panjang untuk menerima telepon dari ganti-ganti. Sebelum lagu-lagunya nanti kita bakal puterin semuanya. Jadi buruan aja. Berikutnya, halo, selamat malam.
6: Halo, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, iya, Bang Ramlan, sehat Bang?
6: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Ahmad Abdul juga?
0: Ya, alhamdulillah sehat juga Bang.
6: Alhamdulillah.
0: Iya. Lagi santai atau udah mau tidur ini?
6: Kebetulan lagi nyantai wah,
0: ayolah. Wih, enak bener. Minumannya masih banyak tuh, minuman kopinya.
6: Minuman, nih, gak minum air kopi, air putih aja lah
0: gitu. Oh, gak minum manis ya?
6: Minum lah, tapi gak segitu berapanya
0: gitu. Oke deh, untuk menemani malam hari ini lagunya Bang Ramlan, mau request lagu apa Bang?
6: Lagunya Opoyo Lali Karik Anjini.
0: Lali karo janji ne.
6: Iya.
0: Sopo sing lali?
6: Oi, mudah nolo lali lah karo janji
0: ne. Aduh, lali karo janji ne.
6: Iya.
0: Aduh, dimaafin aja kalau begitu ya. Ya,
6: udah dimaafin gue nolo karo janji ne dah.
0: Iya. Iya, lagunya buat siapa ini?
6: Salamnya kanggo kape-kape lah ya, sing wis mlebet mau kanggo Slima wone dah.
0: Heeh.
6: Yo, kalau ngomongkan mengenai kesehatan, yang selalu lah.
0: Iya.
6: Pokoknya kapi-kapi lah ya.
0: Siap.
6: Kang Mas Andre, matur suwun ya.
0: Yup, sama-sama.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, ganti-ganti masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan ya untuk menerima telepon ganti-ganti di apresiasi budaya kita malam hari ini dengan tembang-tembang Jawa. Jadi silakan kembali di 0811-6707-9920. Buat lagu-lagu yang udah ganti-ganti request, tungguin aja pasti semuanya nanti bakal naik ya di formasi 23 sampai dengan formasi 24. Buruan, masih kita coba untuk terima di 0811-6707-9920.

Ya, berikutnya masih sembari menantikan di nomor telepon 08 11 67 079 920. Kita putar dulu deh, ada satu lagu ya, Wong Deso.

Hutan adalah kekayaan kita yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Hutan adalah kebanggaan kita. Hutan menopang keseimbangan ekosistem alam dan menjaga kelangsungan hidup di dunia, termasuk manusia dan generasi selanjutnya. Mari kita lestarikan hutan dan jaga dari orang-orang yang ingin merusak ekosistem lingkungan hidup. Jaga laut dari penangkapan yang berlebihan. Jaga gunung dan hutan dari penggundulan, karena aktivitas tambang, perkebunan, dan lain-lain. Jaga sungai dari pencemaran limbah pabrik yang mematikan ikan-ikan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jangan tukar kelestarian lingkungan kita dengan kepentingan kita pribadi, kelompok, atau sebagainya. Jika kita melestarikan alam, maka suatu saat nanti, kita atau generasi penerus kita juga yang akan menikmati hasilnya.

0: jadi pergi gak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu? Ih, dasar ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
1: Terserah.
3: Oh no.
4: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

Asal-usul nama Teho. Bagi masyarakat sepucuk Jambi 9 lurah, terutama yang berdomisili di Tanah Pilih Pusako Betua, pastinya tidak ada yang tidak kenal dengan kawasan daerah yang terletak di Kecamatan Jambi Selatan ini. Daerah itu dulunya adalah semak belukar. Tetapi setelah kedatangan seorang Coa Teho di abad ke-19, daerah itu berubah nama menjadi Teho. Namun, siapakah sebenarnya Coa Teho? Coa Teho adalah seorang pedagang karet keturunan dari negara tirai bambu Cina. Karena keuletan dan kerja kerasnya dan selalu berusaha untuk mencapai kesuksesan di masa depan yang lebih cemerlang, Coa Teho tidak pernah putus asa untuk selalu berusaha dan mengelola hasil karet dari para petani lokal. Dan waktu pun terus berlalu, akhirnya Coa Teho menjadi orang yang sukses dan memiliki perkebunan karet dan pabrik getah atau gudang getah. Pada saat itu, bagi masyarakat yang hendak berkunjung ke rumah Coa Teho maupun para petani yang hendak menjual hasil panen, jikalau berpapasan di jalan, selalu menyapa dengan jawaban singkat ke Teho. Dan untuk mengenang kesuksesannya, daerah yang sekarang ini berkembang dengan pesat dan menjadi pusat keramaian kota Jambi, maka daerah tersebut dinamakan Daerah Teho.

Perkenalkan, aku telapak tangan. Setiap hari aku bertemu banyak orang. Setiap hari aku melakukan banyak hal. Aku tak mampu menolak semua itu. Tapi satu hal yang membuat aku sangat bahagia, ketika aku dibersihkan dengan air dan sabun.

Negeriku Indonesia adalah Zamrud Katulistiwa, membentang dari Sabang di wilayah barat Indonesia hingga Merauke di bagian timur Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki kekayaan yang tiada tara. Keanekaragaman budaya Indonesia masih dan sangat perlu sentuhan agar keberagaman itu tetap terjaga. Karena aset yang dimiliki Indonesia sangatlah banyak. Adat istiadat, suku dan tradisi ada di setiap wilayah Indonesia. Keberagaman budaya itulah Indonesia. Berbeda-beda tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Ya, ganti-ganti. Selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang hingga malam hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Yulianto mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Jambi, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanti-kanti di Jambi dan dimanapun Kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi, kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini edisi Rabu 10 Juni 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: RRI Jambi.
2: Cahayo Pagi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Cahayo Pagi.
1: Cahaya Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat dan kenujala kita masih dapat bertemu di sini dalam rangka acara Hasanah Islami RRI Jambi. Kemudian salawat dan salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan berkah dan rahmat seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya akan membawakan suatu tema, yaitu salat qasar dan jamak, atau sholat jamak dan qasar, yang pada intinya mungkin para pendengar sudah paham. Dan pada kesempatan ini kita mengulang, mungkin ada hal-hal yang perlu kita ingat kembali. Sholat qasar adalah bagi orang yang dalam perjalanan atau bepergian dibolehkan menyingkat. Qasar itu artinya memendekkan, para pendengar, atau menyingkat sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tapi tidak dengan sholat yang 3 rakaat seperti maghrib dan subuh, ya, disingkat jadi 1 rakaat misalnya, itu tidak. Tapi berlaku bagi sholat yang 4 rakaat. Jarak perjalanan sekurang-kurangnya 2 hari perjalanan kaki atau 2 marhalah, yaitu sama dengan 16 parsa atau sekitar 138 km. Bepergian bukan untuk maksiat. Jadi berpergian untuk perbuatan kebaikan, bukan untuk berbuat maksiat. Misalnya dalam perjalanan ibadah haji atau pulang kampung karena ada hal-hal yang akan diurus acara keluarga misalnya, itu boleh disingkat atau dikosar. Kemudian salat yang boleh dikosar hanya salat 4 rakaat saja dan tidak diqadha. Niat mengqasar pada waktu akan takbiratul ihram, kemudian tidak makmum pada imam yang bukan musafir. Menurut Abdurrahman Al-Jazairi dalam Kitabul Fiqih Alal Mazahibil Arba'ah dinyatakan 16 parsah. Nah, jadi ini ada perbedaan, ada yang mengatakan 16 parsah atau sekitar 81 km, 90 km itu sudah boleh kita mengqasar salat kita apabila kita dalam perjalanan. Kemudian apa itu salat jamak? Salat jamak ialah salat yang dikumpulkan. Misalnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya dalam satu waktu. Jadi kita mengumpulkan misalnya zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Jadi karena mungkin kita dalam perjalanan, kita berangkatnya zuhur, nanti mobilnya mungkin tidak berhenti, atau lagi mobil itu mobil istilahnya mobil trepel, kita naik tidak berhenti. Kalau mobil sendiri kita bisa berhenti kapan saja pas waktu sholat, tapi kalau mobil trepel itu biasanya kita mengikuti apa yang dikatakan oleh supir, kita ikut saja. Jadi kalau mobil sendiri kita bisa berhenti. Kita takutnya dia tidak berhenti pas waktu asar misalnya, kita kerjakan pas dalam perjalanan, dia berhenti zuhur, kita kerjakan langsung dengan asar gitu. Cara melakukan salat jamak itu ada 2 macam. Pertama, jika salat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur, atau maghrib dengan isya dilakukan pada waktu maghrib, maka jamak semacam itu disebut dengan jamak takdim. Kemudian jika dilakukan sebaliknya disebut jamak takhir. Misalnya zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, dan maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu isya. Nah, jadi syarat jamak takdim itu pertama dikerjakan dengan tertib, yaitu dengan sholat yang pertama, misalnya zuhur dahulu, kemudian asar dan maghrib dahulu, kemudian isya. Jadi niat jamak dilakukan juga pada sholat pertama. Kemudian syarat berikutnya, berurutan antara keduanya, yakni tidak boleh disela dengan sholat sunat. atau lain-lain perbuatan. Nah, jadi begitu kita selesai mengerjakan sholat zuhur, kita langsung berdiri lagi, ya, begitu salam, nah, kita langsung berdiri lagi untuk mengerjakan sholat asar misalnya. Jadi itu, jadi jangan diselingi dengan sholat sunat baru berdiri lagi untuk mengerjakan sholat asar. Jadi jangan diselingi. Salat jamak takhir pertama niat pada jamak takhir. Nah, dilakukan pada salat yang pertama. Jadi jamak takhir ini dilakukan pada salat pertama juga. Kemudian syaratnya yang kedua, masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Jadi itu para pendengar ya, mudah-mudahan ini kita pahami, jangan kita salah, karena ini juga salat fardu ya, walaupun salat jamak itu masih salat fardu ya, bukan salat sunat. Nah, meskipun salat sunat pun kita harus paham juga, apalagi salat fardu. Mungkin demikian seulas penyampaian dari saya. Terima kasih.
0: Cahaya Pagi.

Bayangkan sebuah aroma harum yang memikat, menyebar di tengah keramaian, menarik perhatian setiap orang yang melintas. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW bersabda, perempuan mana saja yang memakai wewangian, kemudian keluar dan melewati suatu kaum, agar mereka mencium bau harumnya, maka dia adalah pezina. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 5126. Ini bukan tentang parfum itu sendiri, tapi tentang niat. Islam mengajarkan bahwa kehormatan bukan dari aroma yang memikat, tetapi dari akhlak yang mulia. Jadi, mari jaga diri, karena kemuliaan sejati datang dari ketaatan pada Allah.

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa 36.

Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Pahalanya berlipat ganda sampai 27 derajat dibanding dengan salat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Al-Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Aulia.
1: Tiada dosa yang paling berat yang dibawa seorang ketika menghadap Allah daripada dosa kebodohan keluarganya dalam hal agama, karena kelalaian suami akan tanggung jawabnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri.

oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

Berkata Sayyidina Umar, "Engkau merawat ibumu sambil menunggu kematiannya, sementara ibumu merawatmu sambil mengharap kehidupanmu dan kebahagiaanmu. Ingatlah, kejayaan dan kebahagiaan yang kamu miliki bukan dari doa kekasih yang tidak halal yang sering kau pujakan, tetapi keberkatan doa seorang ibu yang tanpa lelah mengingati dan mendoakanmu."

Jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan, tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya, setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko. Kabar hari Iko.

Selamat pagi, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya akan ada kabar hari ke protokol pemulangan jemaah haji di asrama haji Jambi akan diperketat. Panitia penyelenggara ibadah haji Provinsi Jambi menegaskan aturan ketat terkait proses pemulangan jemaah haji di mana keluarga jemaah dilarang keras untuk melakukan penjemputan langsung di asrama haji Jambi. Kebijakan ini diambil mengingat kompleksitas fase pemulangan yang dinilai lebih rumit dibandingkan fase keberangkatan. Pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jambi menyatakan bahwa tantangan utama dalam pemulangan adalah kondisi psikologis jemaah serta tingginya antusiasisme keluarga. Hal ini dikatakannya tentunya berkaca pada pengalaman sebelumnya di mana terdapat jemaah yang langsung dibawa pulang oleh keluarga secara mandiri sehingga menyulitkan pendataan petugas saat bus akan diberhentikan ke kabupaten ataupun ke kota. Untuk mengantisipasi kerumunan, PPIH akan menutup dan mengunci akses pintu samping asrama 2 jam sebelum kedatangan jemaah. Pihak juga dilarang keras membawa orang luar atau penumpang gelap ke dalam area asrama guna memastikan situasi tetap kondusif. Ketika inilah kabar hari ke protokol pemulangan jemaah haji di asrama haji Jambi akan diperketat. Nantikan tidak dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam operasi tangkap tangan di rumah dinas, padahal
2: Pak, ini ada berita korupsi. Wah, ketangkep Pak.
3: Itu biasalah terjadi di mana-mana.
4: Iya, tapi hal seperti itu memalukan keluarga Pak. Kasihan anak-anaknya, malu dengan kawan-kawannya Pak. Jangan sampai terjadi Pak pada keluarga kita.
1: Dalam operasi tangkap tangan kepada penegakan hukum,
2: Ma, Papa, Ma.
4: Hah? Ketangkap?
2: Ma, Papa korupsi, Ma.
5: Sayangi keluarga Anda, hindari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Jambi.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko, dan tentunya hadir sederetan informasi dan juga sederetan lagu dari Nusantara yang tentunya ganti-ganti akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Dan hadir informasi di pagi hari ini ganti-ganti, jangan lupa ngeteh ya. Teh ini adalah minuman beraroma yang dihasilkan dari seduhan daun pucuk ataupun tangkai daun tanaman Camellia sinensis yang dikeringkan. Sebagai minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia setelah air putih, teh kaya akan antioksidan dan juga senyawa kafeina yang memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan ganti-ganti. Tentunya perkebunan teh terbesar di Indonesia secara provinsi ya kan adalah di Jawa Barat yang memiliki luas perkebunan mencapai 17.260 hektar dan memproduksi sekitar 91.600 ton per tahun atau menyumbang hampir 70% produksi nasional.

Tentunya KTKT perkebunan teh terbesar per wilayah yang berhasil disarikan dari berbagai sumber, yaitu yang pertama Jawa Barat 17,260 hektar, 91.600 ton perkebunan teh Ranca Bali ataupun Badung PTPN 8 Gunung Mas di Bogor. Selanjutnya ada Jawa Tengah 3.954 hektar, 17.600 ton kebun teh Ngilingo atau Kulon Progo. Selanjutnya Sumatera Utara 5.946 hektar atau 9.700 ton kebun teh Bah Butong Simalangun, dan juga Sumatera Barat 2.047 hektar dan 5.800 ton Kabupaten Solok, serta ada di Jambi 1.797 hektar dan 4.400 ton kebun teh Kayu Aro atau Kabupaten Kerinci. Tentunya Kabupaten Kanti-Kanti kebun teh ini adalah area lahan yang dikelola untuk budidaya tanaman Camellia sintesis yang juga dapat berfungsi sebagai ruangan terbuka hijau dan destinasi ekowisata. Hal ini terlihat dari beberapa kebun dijadikan tempat swafoto bagi masyarakat setempat ataupun pendatang. Dan juga PTPN 1 juga merupakan produsen teh BUMN terbesar di Indonesia yang mengelola berbagai perkebunan teh. Kanti-kanti itulah informasi di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

Zabin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zabin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zabin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zabin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zabin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zabinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

Ya, ketika-ketika kembali lagi tentunya di Jambi Pagi Iko. Dan kali ini hadir informasi di ruang dengar Kanti-Kanti. Informasi kali ini mengenai BPJS Kanti-Kanti. BPJS Ketenaga Kerjaan atau Kesehatan Cabang Jambi ini terus mendekatkan layanan kepada masyarakat serta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melalui program layanan keliling atau jemput bola yang menyasar berbagai instansi dan juga masyarakat. Program ini dilakukan untuk mempermudah peserta dalam mengakses layanan administrasi kepesertaan tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Ya, melalui layanan tersebut, Kanti-Kanti petugas BPJS Kesehatan mendatangi sejumlah satuan kerja dan juga instansi pemerintah guna memberikan berbagai layanan administrasi seperti perubahan data peserta, pengecekan status kepesertaan hingga penyampaian informasi terkait hak dan juga kewajiban peserta JKN. Staf edukasi dan penanganan pengaduan BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Dian Puspita Ninti, ini mengatakan bahwa layanan keliling merupakan salah satu bentuk komitmen BPJS Kesehatan dalam mengingatkan kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Selain itu, Kanti-Kanti layanan keliling ini, BPJS juga menghadirkan berbagai kanal layanan digital untuk memudahkan peserta mengurus administrasi kepesertaan. Salah satunya melalui Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp yang dapat diakses masyarakat tanpa harus datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Kanti-Kanti tentunya BPJS Kesehatan Cabang Jambi ini memastikan layanan jemput bola ini akan terus dilaksanakan secara rutin pada jam kerja, bahkan pada momen tersebut ataupun pada Car Free Day. Tentunya layanan ini akan tetap dihadirkan sebagai upaya mendekatkan pelayanan dengan meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat. Tentunya Kanti-Kanti itulah informasi di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co

0: Hei, nomor ini apa jawabannya?
1: Sebentar, jawabannya masih aku cari di handphone.
2: Awas ya, kalau nggak kasih tahu.
0: Hei, kita nggak boleh gitu dong.
3: Ya Saman, kalian nyontek ya. Itu perbuatan tidak terpuji. Ingat, kejujuran harus ada sejak dini.
0: Iya Bu, kalau kejujuran dimulai dari sekarang, maka kita tidak akan jadi generasi koruptor.
3: Ada kemauan untuk berubah, itu lebih baik. Ayo jujur. Kamu mau kemana?
1: Ke toilet Bu.
3: Jangan-jangan kamu mau nyontek ya?
1: Enggak Bu, saya malah mau buang contekan saya.
3: Ayo jujur.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari ini.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Wali Kota Jambi serahkan bantuan program Kampung Bahagia. Wali Kota Jambi Maulana menyerahkan secara simbolis bantuan program Kampung Bahagia kepada perwakilan kelompok kerja atau Pokja RT di kawasan Komplek RT 7, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Wali Kota Jambi Maulana menerangkan program Kampung Bahagia dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan di lingkungan masing-masing. Melalui program ini, pemerintah kota berupaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, memperkuat semangat gotong royong, serta mendorong pembangunan yang merata hingga ke tingkat RT. Bantuan yang diserahkan adalah berupa sarana penunjang kebersihan lingkungan, kamera pengawas CCTV termasuk bentor pengangkut sampah, serta berbagai kebutuhan yang telah diusulkan oleh warga melalui musyawarah di tingkat RT. Sementara itu, Ketua RT 7, Rahmat Nalis, menjelaskan semua bantuan ini dibeli menggunakan anggaran yang telah disalurkan pemerintah dengan harapan ke depan dapat terwujudnya keamanan dan ketertiban oleh masyarakat. Ganti-ganti inilah kabar Hariko, Wali Kota Jambi serahkan bantuan program Kampung Bahagia. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar Hariko selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.